0: iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, asile dadi ora ajeg yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajeg, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Sobat Bahana, ketika mendengar kata gangguan kesehatan jiwa, banyak orang yang masih membayangkan sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka. Padahal kenyataannya, persoalan ini bisa menyentuh siapa saja. Pelajar, pekerja, ibu rumah tangga, hingga lansia. Lalu pertanyaannya, mengapa angka gangguan kesehatan jiwa di Indonesia masih tergolong tinggi? Sobat Bahana, data Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 menunjukkan prevalensi depresi nasional mencapai 1,4% dan yang paling tinggi justru berada pada kelompok usia 15 hingga 24 tahun, yaitu sekitar 2%. Artinya, remaja dan anak muda menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi tekanan psikologis. Yang lebih memprihatinkan, Kementerian Kesehatan juga mencatat screening kesehatan jiwa baru menjangkau 16,4% masyarakat beresiko. Itu artinya, sebagian besar orang yang mengalami gejala belum terdeteksi dan belum memperoleh pendampingan sejak dini. Sobat Bahana, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes juga mencatat angka gangguan kesehatan jiwa di Indonesia masih tergolong tinggi di berbagai rentang usia. Berdasarkan program cek kesehatan gratis atau CKG hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 186.629 orang dewasa dan lansia mengalami depresi. Sementara, pada kelompok anak usia sekolah dan remaja, angkanya mencapai 34.961 orang. Secara persentase, risiko gangguan kesehatan jiwa pada kelompok anak dan remaja justru menunjukkan tren yang memprihatinkan. Dari sekitar 33 juta penduduk yang sudah diperiksa, gejala depresi dan cemas pada kelompok anak usia sekolah dan remaja ditemukan sekitar 1,6 kali lebih besar dibandingkan kelompok dewasa dan lansia. Faktor penyebab gangguan kesehatan jiwa sangat beragam. Tekanan ekonomi, tuntutan pekerjaan, perundungan, konflik keluarga, hingga derasnya arus media sosial membuat banyak orang merasa lelah secara mental. Sayangnya, stigma masih menjadi penghalang terbesar. Banyak yang takut dianggap lemah ketika memilih berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. Padahal, kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Ketika tubuh kita demam, kita berobat. Tetapi, ketika pikiran dan emosi terluka, mengapa kita justru memilih diam? Sobat Bahana, mungkin sudah saatnya kita mengubah cara pandang kita. Jangan menunggu seseorang benar-benar terpuruk, baru kita peduli. Mulailah dengan hal sederhana, menjadi pendengar yang baik, mengurangi kebiasaan menghakimi, dan berani mencari bantuan profesional bila dibutuhkan. Karena Indonesia yang sehat bukan hanya masyarakat yang kuat raganya, tetapi juga yang sehat jiwanya. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana, dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Kembali lagi bersama Bila ya Sobat Bahana, yang udah nemuin Sobat Bahana dari jam 6 tadi nih. Ini udah sesi kedua, Bila kembali lagi buat temenin Sobat Bahana semuanya. Dan pastinya masih dengan tema yang sama sih Sobat Bahana, tentang subsidi itu untuk siapa, kenali hak dan kewajiban kita semua. Jadi Sobat Bahana harus bisa mengenali hak dan kewajibannya, seperti yang Bila tanyain tadi juga, bagaimana karena masyarakat juga ikut mengawasi, membantu pemerintahan dalam menyalurkan subsidi ataupun mendapatkan subsidi juga gitu. Jadi buat Sobat Bahana semua yang punya opini dan pendapat gitu ya, tentang bagaimana sih cara kita menjadi masyarakat yang juga bisa mengawasi masyarakat yang lain ya, agar bisa mendapatkan haknya, agar bisa bertanggung jawab atas apa juga yang diambil gitu. Jadi Sobat Bahana semuanya bisa banget share opini dan komentarnya gitu, Bila tungguin sampai nanti jam 8 di 08563454545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
4: Halo.
3: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
4: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
3: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
4: Mau.
3: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
4: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
3: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
4: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
5: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
4: Nutrisi langkahku.
3: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di balik hiruk pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Birokrasi mungkin bisa dengan cepat menjatuhkan sanksi, tapi di sudut-sudut unit kesehatan sekolah ada luka yang tidak bisa dideteksi oleh uji laboratorium maupun dokumen sertifikasi. Sebuah trauma psikologis. Pengamat pendidikan dan sosial Heri Budi Laksana mengingatkan kita pada sebuah realitas yang menampar. Trauma sejatinya adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri manusia. Bagi anak-anak yang menjadi korban, program makanan gratis ini terekam dalam alam bawah sadar mereka bukan sebagai wujud kehadiran negara, melainkan sebagai sebuah ancaman nyata.
2: Manusia ini punya sistem mekanisme yang mempertahankan diri ya, terutama traumatik itu adalah sebetulnya bagian dari mekanisme pertahanan diri. Nah, dia pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan terkait dengan keracunan NBG. Nah, otomatis anak ini akan mencerna bahwa NBG ini bisa jadi adalah sebuah ancaman. Pagi ini bisa jadi tidak ingin memakan kembali MBC yang dibagikan karena ada faktor traumatik secara psikologi.
1: Dampak psikologis ini merayap seperti bom waktu. Anak-anak yang terdampak bisa jadi menolak keras untuk memakan kembali menu yang dibagikan. Ironisnya, ketakutan ini menular. Anak-anak yang tidak menjadi korban keracunan pun berpotensi mengalami trauma psikologis akibat masifnya arus informasi dan kepanikan yang terjadi di sekolah-sekolah terdekat. Jika sudah begini, siapa yang akan mengambil tanggung jawab untuk melakukan pemulihan trauma massal ini di masa depan? Terutama ketika para orang tua kini diselimuti ketakutan akut setiap kali melepas anak mereka ke sekolah.
2: Jadi traumatik ini penanganannya adalah melalui pemulihan ya, di mana pemulihan itu memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah keyakinan bahwa itu adalah sebuah kondisi yang memang kecelakaan, ini bersifat insiden. Nah, tapi siapakah yang bisa memberikan kemampuan ini untuk melakukan edukasi kepada anak-anak, untuk melakukan konseling kepada anak-anak korban NBG, bahkan keluarga korban. Nah, siapa yang akan melakukan ini dulu? Karena menangani trauma tidak serta-merta semudah membalik telapak tangan yang diberikan pengertian langsung orang itu bisa langsung paham dan ngeh gitu ya. Konseling itu kan perjalanannya panjang karena dampak trauma itu pada tiap anak, pada tiap orang itu berbeda. Ada orang yang mudah move on, ada orang yang cukup lama untuk move on, sehingga traumatik itu sendiri masih terpelihara di dalam personal-personal atau tentu. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Siapa yang akan melakukan pemulihan traumatik ini nantinya ke depan? Untuk waktu panjang, apalagi kan ada ketakutan dari orang tua, nanti kalau maksud lagi, nanti apakah seperti itu lagi, dan sebagainya.
1: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui, ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

104,5 FM Buana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Buana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Udah nemen Sobat Buana dari jam 6 tadi ya Sobat Buana, kembali lagi di sesi kedua ini bersama Bila di pagi hari ini yang udah jam 7.40 aja nih. Udah masih ada waktu sekitar 20 menit Sobat Buana buat nemenin Bila di pagi hari ini. Nah pastinya temanya masih sama Sobat Buana, tentang barang subsidi gitu ya. Tapi Sobat Buana pernah gak sih menemukan fenomena pertanyaan ini, kenapa tidak boleh membeli gitu ya? Kenapa saya tidak boleh membeli gitu ya? Karena memang barang subsidi itu sudah dikategorikan ya Sobat Buana, apa barangnya dan siapa penerimanya. Selain itu juga ada pertanyaan, mungkin kalau salah sasaran gimana ya Sobat Buana? Nah, yang dirugikan tuh gak hanya pemerintah yang memberikan barang ternyata salah sasaran, tapi juga masyarakat. Bahkan banyak sekali yang membutuhkan dan itu sulit mendapatkannya. Nah kalau salah sasaran Sobat Buana gimana tuh, kesulitannya bukannya makin tambah ya? Nah, maka dari itu Sobat Buana, kita juga harus bisa gitu ya memanajemen bagaimana cara kita itu memilih barang subsidi, berhak atau enggaknya. Kita harus menambah pengetahuan kita dari situ. Jangan sampai kita mengambil hak orang lain. Juga jangan sampai kita itu tidak mengambil hak kita ataupun tidak mendapatkan hak kita gitu, sebagai rakyat ataupun masyarakat yang mungkin satu perlu barang subsidi, dua memang mungkin sudah yang lain saja kita nggak berhak gitu Sobat Buana. Juga ada yang seperti itu. Jadi jangan sampai salah sasaran juga. Jangan sampai kita tuh membeli yang bukan hak kita gitu. Jadi harus pintar-pintar memilih barangnya. Harus pintar-pintar juga bagaimana cara kita memilih siapa penerimanya gitu. Jadi buat Sobat Buana semuanya yang mau share opini dan ceritanya, boleh banget, masih boleh ya Sobat Buana, di 085634545545. Bila tungguin sampai nanti jam 8. Jadi jangan kemana-mana, setelah yang satu ini Bila akan kembali lagi ya Sobat Buana.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva.

0: guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bayana, ternyata terakhir sudah Sobat Bayana siaran pagi bareng Bila di pagi hari ini nih. Bila udah namanya Sobat Bayana dari tadi jam 6 sampai ini udah seperti biasa jam 8 kurang nih Sobat Bayana. Bila udah namanya Sobat Bayana dari jam sampai jam 8 dan udah ngobrol banyak banget juga buat Sobat Bayana semuanya. Nah, Sobat Bayana harus bisa ya membedakan subsidi gitu ya, bagaimana hak dan kewajiban ataupun hak tanggung jawab kita untuk menerima dan mengawasi masyarakat gitu ya, membantu pemerintahan. Jangan sampai ini semua salah sasaran juga, jangan sampai gitu ya Sobat Bayana, subsidi ini menjadi hal yang susah didapat gitu ya kepada penerima-penerimanya yang harusnya menerima gitu ya, malah kesulitan mendapatkannya. Jadi buat Sobat Bayana semuanya, terima kasih yang udah bergabung, udah ngobrol sama Bila di pagi hari ini. Semoga sehat selalu dan dilancarkan aktivitas hari ini. Udah nemuin Bila dari jam 6 tadi gitu ya. Bila pamit dulu Sobat Bayana, terima kasih yang udah gabung bareng Bila 2 jam tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana, area pencarian 5 jurnalis hilang di sekitar Anak Krakatau diperluas hari ini. Sobat Bana, proses pencarian 5 jurnalis yang dilaporkan hilang saat hendak meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda dilanjutkan hari ini. Sobat Bana, jadi yang dilanjutkan hari ini karena memang belum menemukan hasil dan hari ini lokasi pencarian akan diperluas. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Al Amrat seperti dikutip dari Detik News hari ini mengatakan setelah mendapatkan laporan pihaknya ini langsung menurunkan petugas untuk melakukan pencarian. Namun pada pencarian hari pertama para jurnalis ini belum ditemukan. Sobat Bana, hingga penyisiran berakhir, tim belum menemukan tanda. Sobat Bana, sekali lagi, sampai penyisiran berakhir, tim belum menemukan tanda-tanda keberadaan kapal maupun 8 orang yang masih dalam tahap pencarian. Sobat Bana, Amrat mengatakan, Sobat Bana Amrat mengatakan total ada 8 orang yang menjadi fokus pencarian. 5 jurnalis diantaranya adalah M. Bagus Khoirunas, Ari Basuki, Yudis, Daus, dan Donal. Serta Warta ini selaku kapten kapal, kemudian Surahman, ABK, dan Herianto dia adalah seorang guide. Sobat Bana Amrat mengatakan tim akan kembali melakukan pencarian pada hari ini, Rabu 9 September. Pada pencarian sebelumnya, tim gabungan pada pencarian selanjutnya ini Sobat Bana tim gabungan akan memperluas area pencarian. Sobat Bana diketahui sebelumnya, 5 jurnalis hendak meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau hingga hilang kontak di perairan Selat Sunda. Mereka hingga kini dilaporkan belum kembali ke daratan. Menurut Kepala Desa Sukajadi Kecamatan Carita Pandeglang Banten, Sandi ini mengatakan awalnya mereka menyewa kapal laut kepada warga di Dermaga Pagedongan, Desa Sukajadi Kecamatan Carita. Rombongan ini kemudian berangkat meliput ke area perairan Gunung Anak Krakatau pada Senin di 7 September lalu sekitar jam 2 siang. Sobat Bana, demikian sekilas informasi

0: motivasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Radio Sobat Koma 5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Bana. Pagi hari ini saya yakin semuanya udah siap ya, dengan segala rencana terbaik, dengan segala strategi dan juga segala amunisinya gitu untuk bisa melakukan aktivitas terbaiknya di hari ini, Rabu 9 September. Tapi kalaupun masih butuh asupan energinya gitu, nah boleh banget nih menikmati ngopi spesial dulu sambil beraktivitas, tetap ya menikmati ngopi spesial pagi hari ini yang udah siap hadir bareng Alila ya selama 2 jam ke depan sampai di jam 10 pagi. Buat Bana, selain kembali bisa nambah wawasan sejarahnya, bisa update informasi-informasi hangat, seperti biasa juga bisa berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu. Dan silakan juga nih, Lila udah buka kesempatannya untuk berbagi tanggapan atau pendapat di pagi hari ini untuk topik yang kita hadirkan. Sobat Bana, subsidi itu sebenarnya untuk siapa sih? Nah, Sobat Bana, kalau menurut kamu, kenapa masyarakat itu perlu memahami aturan penggunaan subsidi? Nah, sebenarnya apa sih tujuannya dari adanya barang yang disubsidi itu, Sobat Bana? Kita tunggu di sini ya tanggapan atau komennya. Silakan bisa di-share mulai dari sekarang dan kita tunggu di ngopi spesial sampai di jam sampai di jam 10 pagi, benar ya, sampai di jam 10 pagi gitu. Oke, sambil terus melakukan aktivitasnya, Sobat Bana, Lila bakal terus juga menjadi teman terbaik.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Beno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: 101,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Bana, ini ya apa namanya, kan banyak tuh pemerintah itu menyediakan beragam subsidi gitu, subsidi BBM, subsidi listrik gitu ya. Terus juga barang-barang tertentu yang ternyata juga masih disubsidi juga oleh pemerintah, Sobat Bana. Nah, apa namanya, kita perlu nih gitu ya mengenal fungsi subsidi dalam membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Pentingnya juga memahami siapa sih yang berhak mendapatkan barang bersubsidi. Dan kita juga harus mengajak masyarakat menggunakan subsidi itu secara bijak sesuai dengan ketentuan gitu, Sobat Bana ya. Nah, kalau menurut kamu nih Sobat Bana, sebenarnya apa sih tujuan adanya barang bersubsidi gitu? Kita tunggu di sini, atau gini aja deh Sobat Bana, menurut kamu bagaimana masyarakat itu bisa ikut menjaga agar subsidinya tuh tepat sasaran gitu ya. Kalau tujuan ada ya barang bersubsidi memang untuk membantu masyarakat yang membutuhkan kan. Nah, menurut kamu bagaimana masyarakat itu bisa ikut menjaga agar subsidinya tepat sasaran? Kita tunggu di sini di 085634545455. Bisa juga lewat medsosnya Bahana, di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana juga bisa banget ya. Silahkan, kita tungguin sampai jam 10 pagi gitu. Kita tampung dulu di sesi yang pertama, nanti di sesi yang kedua kita bakal bahas khusus ya. Tapi untuk yang pingin berbagi informasi, kita buka terus nih kesempatannya juga. Silahkan kasih info apapun yang terjadi sekitar kamu gitu, situasi lalu lintas, kondisi cuaca mungkin ya, kondisi jalan, atau ada hal-hal lain yang terjadi. Kalau memang dirasa infonya penting nih buat di-share juga buat yang lain, barangkali lagi dibutuhin ya, silakan nih bisa kirim informasinya lewat pesan teks, voice note, atau kalau punya videonya lebih afdol ya. 085634545455. Ya Sobat Bana, ngomongin soal 5 jurnalis yang meliput aktivitas anak Gunung Krakatau ya, Gunung Anak Krakatau gitu maksudnya, yang dilaporkan hilang hari ini memang kembali dilanjutkan untuk pencariannya. Sobat Bana, diperluas lagi untuk wilayah pencariannya. Dan Kepala Kepolisian Daerah Banten, Inspektur Jenderal Polisi Hengki, ini mengatakan kalau tim gabungan terus mencari kapal cepat yang membawa rombongan jurnalis ini ya, termasuk pewarta foto LKBN Antara yang hilang gitu, yang hilang kontak gitu maksudnya, di perairan Selat Sunda. Nah, kapal ini dilaporkan hilang saat hilang kontak gitu ya, saat rombongan ini melakukan peliputan erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Kabupaten Pandeglang, Banten. Dan ini operasi pencarian memang kemarin sempat dihentikan sementara karena cuaca dan juga gelombang yang membahayakan. Tapi hari ini kalau situasinya bagus gitu ya, memungkinkan akan kembali dilakukan pencarian Sobat Bana. Dan pencarian ini melibatkan Direktorat Polisi Perairan dan Udara Ditpol Airut Polda Banten, Korpol Airut Harkam Polri, Basarnas, kemudian TNI, juga tim terpadu penanggulangan bencana. Nah, ini Sobat Bana, ini beredar juga rekaman suara gitu ya para jurnalis ini saat akan tidak berangkat, dan kita hadirkan videonya untuk
1: Krakatau tanggal 7 September 2026. Semoga bismillah Pak ya. Amin.
2: Hari ini Selasa 8 September pukul 17.36. Kasubdit Patroli Airut bersama gabungan dari Basarnas melaksanakan kegiatan evakuasi pencarian terhadap diduga 5 wartawan atau jurnalis.
0: Nah, itu dulu Sobat Bana cuplikan video yang sempat beredar. Ini bagaimana situasi keberangkatan para jurnalis ini untuk meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakato berangkat hari Senin 7 September jam 2 siang. Tapi ini apa namanya belum kembali dan hilang kontak gitu ya. Kemarin sudah dilakukan pencarian tapi belum menemukan hasil dan hari ini kembali dilakukan pencarian dan juga untuk ini diperluas lagi wilayah atau area pencariannya. Mudah-mudahan cepat bisa menemukan hasil apapun itu ya. Baik Sobat Bana, kita kembali di Ngopi Spesial. Sudah 19 menit informasi waktunya pagi hari ini. Selamat pagi dulu yang baru saja gabung nih, menikmati Ngopi Spesial sambil terus melakukan aktivitasnya ya. Mudah-mudahan kita bisa terus memberikan semangat. Ya paling tidak gak ngantuk deh kalau ada temannya. Kalaupun pagi hari ini waktunya buat ngopi gitu, tadi pagi belum sempat ngopi, Sobat Bana silakan deh ambil kopinya, ambil tehnya juga, dan terus gabung dong menikmati Ngopi Spesial biar lebih enjoy lagi gitu ya. Silakan nih kasih tanggapan atau komennya juga untuk topik kita hari ini, Sobat Bana. Menurut kamu gimana sih masyarakat bisa ikut menjaga agar subsidi itu tepat sasaran gitu, oke? Okay? Baik, kita juga sudah siapin nih beberapa catatan momen penting atau peristiwa bersejarah yang terjadi di tanggal 9 September. Sobat Bana, baik itu dari tanah air ataupun juga dari negara-negara yang lain ya. Nah, Sobat Bana, salah satu momen spesial di tanggal 9 September itu adalah hari kelahiran Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan juga atlet bulu tangkis Liliana Natsir ya, mantan atlet bulu tangkis yang sudah banyak memberikan prestasi untuk membawa nama Indonesia gitu. Oke, Sobat Bana, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ini lahir di Tremas Arjosari Pacitan, Jawa Timur ya, di 9 September 1949. Beliau ini merupakan putra pasangan Sukoco dan Siti Habibah. Nah, Sobat Bana, SBY ini terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia melalui pemilihan umum langsung. Yang pertama kalinya presiden dan wakil presiden ya, pasangan presiden dan wakil presiden ini dipilih oleh rakyat secara langsung itu pada tahun 2004. Saat itu berpasangan dengan Muhammad Yusuf Kalla. Nah, sebelum menjadi presiden, SBY ini berkarir di TNI dan juga menduduki sejumlah posisi penting di pemerintahan. Menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama dua periode, Sobat Bana, tahun 2004 hingga 2009. Dan periode berikutnya 2009 hingga 2014. Selain hari ini menjadi hari spesial kelahiran dari Presiden ke-6 RI, juga menjadi hari kelahiran ini Sobat Bana mantan atlet bulu tangkis ya, Liliana Natsir ini yang lahir di Manado, Sulawesi Utara, 9 September 1985. Liliana ini dikenal sebagai salah satu pebulu tangkis terbaik Indonesia, khususnya di nomor ganda campuran, Sobat Bana. Ia pernah memperkuat Indonesia dalam berbagai kejuaraan internasional, termasuk juga Piala Uber, Piala Sudirman, Olimpiade juga gitu ya. Dan salah satu pencapaian terbesarnya adalah meraih medali Olimpiade Beijing ya, ini medali perak di Olimpiade Beijing tahun 2008 berpasangan dengan Nova Widianto. Dan 8 tahun kemudian Liliana berhasil meraih medali emas Olimpiade Rio de Janeiro di tahun 2016 berpasangan dengan Tantowi Ahmad gitu pasangannya. Nah itu dia salah dua pencapaian terbaik dari pebulu tangkis, mantan pebulu tangkis Liliana Natsir.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
3: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: RS ニュース。
1: Sobat Koma 5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Kebakaran pasar tewaskan 11 orang di Papua Tengah. Polisi dalami dugaan keterlibatan KKB. Sobat Bana, kebakaran hebat ini melanda kawasan pasar kampung Bapak Uda, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Sobat Bana, dalam peristiwa itu 11 orang tewas. Polisi mengumpulkan bukti-bukti di lapangan guna mendalami dugaan keterlibatan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua dalam peristiwa kebakaran itu. Sobat Bana, Kapolres Paniai AKBP Royke HFB Taubun ini menginstruksikan jajarannya menyisir seluruh bukti visual serta memeriksa saksi di lokasi kejadian. Seperti dikutip dari okezone.com hari ini, AKBP Royke ini mengatakan CCTV ini masih dikumpulkan di dekat TKP baik yang ada di rumah masyarakat ataupun juga kantor-kantor sekitar. Buat Bana, meskipun dalam pendataan awal belum ditemukan bukti langsung keterlibatan KKB, polisi menegaskan penyidikan tetap dibuka lebar ke segala kemungkinan. Dan perkara ini akan segera dilakukan untuk seluruh setelah hasil olah TKP, analisis CCTV dan keterangan saksi terkumpul. Sobat Bana, mengingat keterbatasan teknis di wilayah Papua Tengah, Polres Paniai ini berkoordinasi langsung dengan Laboratorium Forensik dan Tim Disaster Victim Identification atau DFI Polda Papua untuk mengungkap penyebab pasti titik api. Mikan Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News. Seratus empat koma lima FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh, rahasianya apa ya?
3: Pengen tahu.
2: Iya, please dong tanyain, kan kamu udah soipan lama sama dia.
3: Usah tanya, aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed, tapi Abeng promonya di radio.
2: Radio?
3: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
4: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.

0: Perbatasan negara paling unik di dunia. Pertama, air terjun Victoria, Zambia dan Zimbabwe dikenal sebagai asap yang bergemuruh. Air terjun ini mengalir dari ketinggian lebih dari 100 meter. Kedua, perpustakaan Haskell dan gedung opera, Amerika Serikat dan Kanada. Pintu masuk perpustakaan berada di Amerika Serikat, tetapi semua bukunya ada di Kanada. Pelaku berada di Kanada, sedangkan penumpang berada di AS, dan ruang baca berada di wilayah internasional. Ini memang perbatasan yang luar biasa. Ketiga, Hotel Ardes, Prancis dan Swiss. Hotel ini terbagi secara unik karena separuhnya berada di Swiss, sementara separuh lainnya berada di Prancis. Keempat, Air Terjun Iguazu, Argentina dan Brasil. Air terjun ini dikelilingi oleh hutan hujan subtropis yang rimbun, menarik baik para pencari petualangan maupun pecinta alam. Kelima, Segitiga Birtol. Segitiga Birtol adalah tanah seluas 2060 km persegi yang terletak di perbatasan Mesir dan Sudan dan tidak dimiliki oleh negara manapun.
1: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, salah satu peristiwa yang masuk dalam catatan penting di tanah air ini terjadinya tragedi bom Kuningan ya, di 9 September 2004. Nah, sebuah bom meledak di jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, tepatnya di sekitar Kedutaan Besar Australia. Sebenarnya peristiwa ini kemudian dikenal sebagai bom Kuningan, dan ledakan itu menewaskan sejumlah orang dan menyebabkan juga puluhan orang lainnya ini mengalami luka-luka. Bom Kuningan ini sebenarnya merupakan salah satu aksi teror besar ya yang terjadi di Indonesia setelah bom Bali pertama pada 2002 dan bom JW Marriott di tahun 2003. Aksi bom bunuh diri ini sebenarnya dikaitkan dengan jaringan terorisme jamaah Islamiyah. Ledakan itu sendiri terjadi dengan menggunakan sebuah kendaraan. Jadi bom bunuh diri dengan menggunakan mobil ya. Ini sebuah kendaraan yang diparkir di sekitar area Kedutaan Besar Australia. Tragedi ini sebuah bana menjadi salah satu catatan kelam dalam sejarah terorisme di Indonesia dan mendorong penguatan upaya penanggulangan terorisme serta keamanan dari objek-objek vital seperti itu. Baik, sobat Bana, ini salah satu peristiwa kelam yang terjadi di tanah air, peristiwa bom Kuningan di 9 September tahun 2004 ya. Baik, masih ada waktu 23 menit lagi di ngopi spesial pagi hari ini. Siang pertama nih, Lila mau ingetin dulu untuk kamu bisa berbagi tanggapan atau pendapatnya pagi hari ini. Sobat Bana, menurut kamu ini bagaimana sih masyarakat bisa membantu agar subsidi itu bisa tepat sasaran seperti itu ya. Kita tunggu di 0856345445. Bisa juga lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana di aplikasi X-Space Radio. Baik Sobat Bana, jangan lupa nih hari ini di jam 10 pagi nanti bisa gabung di talkshow Kejaksaan Menyapa gitu ya. Kalau pengen tahu ini apa namanya Sobat Bana, gimana hukum yang berlaku di Indonesia mengenai LGBT gitu, silakan nih nanti bisa gabung ya di jam 10 pagi. Siapkan pertanyaan terbaiknya juga untuk bisa ngobrol nanti di jam 10 pagi di 104,5 FM atau streaming juga bisa banget di 0856345445. Boleh juga di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apa lapar?
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nang berpari, apa nang berjagung, kok mesti hasil.

0: Pak, Mbok, sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
1: sing
0: kono lho, Pak.
1: Tenang to, Bu. Bapak iki wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo, Pundok Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana, pemerintah ini kan memperluas jangkauan digitalisasi pendaftaran bantuan sosial atau bansos untuk mempercepat ini pendataan dan juga meningkatkan ketepatan penerima gitu. Dan hingga awal September ini Sobat Bahana, jutaan keluarga ternyata sudah mendaftar loh di program ini ya. Untuk alur digitalisasinya ini masyarakat mendaftar sebagai penerima bansos. Nah, petugas nanti akan melakukan validasi data pendaftar. Daftar ditetapkan atau ditolak sebagai penerima bansos setelah verifikasi gitu ya. Nah, penentuan kelayakan penerima bansos ini diantaranya data kesejahteraan, kemudian kepemilikan mobil, sambungan dan konsumsi listrik, kepemilikan lahan, juga status dan penghasilan per kapita, Sobat Bahana. Masyarakat jadi bisa mengajukan usulan ya, kemudian sistem yang memberikan jawabannya apakah memenuhi syarat atau tidak. Nah, kalau belum memenuhi syarat Sobat Bahana, ini juga bisa diketahui alasannya karena datanya ini terhubung dengan berbagai instansi pemerintah gitu. Kalau Sobat Bahana pengen mendaftar nih caranya ya, siapkan identitas kependudukan digital serta PIN-nya. Kemudian buka situs perlinsos.kemensos.go.id, semuanya huruf kecil. Masuk dengan IKD atau identitas kependudukan digital dan juga verifikasi wajah. Pilih jenis bantuan yang dibutuhkan, isi nomor pelanggan PLN, selesaikan pengajuan permohonan bantuan. Nah, itu langkah-langkahnya ya. Di setelah lengkap bakal diverifikasi apakah layak mendapatkan bantuan ataukah tidak, seperti itu. Oke, Sobat Bahana, masih tersisa waktu 10 menitan saja dan kita tengok lagi nih kisah penting apa sih yang terjadi di tanggal 20 di tanggal 9 September ini. Meninggalnya Mao Zedong ya Sobat Bahana, siapakah dia? Mao Zedong ini adalah pendiri Republik Rakyat Tiongkok sekaligus juga tokoh utama Partai Komunis Cina. Mao Zedong yang meninggal dunia di 9 September 1976 dalam usia 82 tahun. Oh, ini Sobat Bana merupakan salah satu tokoh penting ya dalam sejarah modern Tiongkok. Pemikirannya juga banyak dipengaruhi dan mengembangkan teori Marxisme-Leninisme yang kemudian dikenal dengan Maoisme gitu. Nah, dia memimpin Republik Rakyat Tiongkok ini sejak negara itu berdiri pada 1949 hingga wafatnya di 1976. 9 September 1976. 기다리라고 말해. 무슨 수를 쓴 다시 오겠다고 말해.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Ini kita gak bisa lama-lama lagi nih di sesi yang pertama karena udah habis waktunya. Tapi gak usah khawatir deh, Lila masih bakal melanjutkan kebersamaan pagi hari ini di sesi yang kedua. Silahkan nih kasih tanggapan atau komentarnya, Sobat Bana, menurut kamu mana ya caranya masyarakat itu bisa ikut menjaga agar subsidi tepat sasaran gitu. Kita tunggu di sini, kita ngomongin khusus nanti di sesi yang kedua sampai jam 10 pagi.

105,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, KPK optimistis rancangan undang-undang perampasan aset tidak akan disalahgunakan aparat. Sobat Bana, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Setyo Budianto optimistis buat undang-undang DPR dan pemerintah ini akan mengatur secara ketat aparat penegak hukum dalam rancangan undang-undang perampasan aset. Buat Bana, hal ini untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum dalam melakukan perampasan aset atau memanfaatkan undang-undang perampasan aset untuk melakukan pemerasan atau kriminalisasi terhadap pihak-pihak tertentu. Buat Bana, seperti dikutip dari berita 1.com hari ini, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan, salah satu prinsip penting dalam penegakan hukum adalah yakin penegakan hukum ini tidak boleh melanggar aturan-aturan yang berlaku. Buat Bana, Setyo mengatakan KPK juga sudah memiliki kajian tertulis soal RUU perampasan aset. Menurutnya, KPK mendukung pengesahan RUU itu dalam rangka memperkuat upaya-upaya pemberantasan korupsi termasuk pemulihan kerugian negara. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: 104,5 FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Selamat pagi. Nah, ketemu lagi kan sama Lila. Kita sambung lagi nih sebuat Bana Ngopi Spesial nih. Ini udah masuk di sesi yang kedua ya. Sesi terakhir untuk edisi hari ini di Rabu 9 September. Ya, sebuat Bana ngobrol pagi yang mudah-mudahan sih bisa membuka apa ya, kepedulian kita tuh lebih lebar lagi gitu ya, untuk hal-hal yang terjadi di sekitar kita gitu, termasuk juga menjaga, ikut menjaga agar subsidi-subsidi yang diberikan itu tepat ya, bisa tepat sasaran gitu Sobat Bana. Nah, karena subsidi itu kan bukan hadiah ya, melainkan uang rakyat yang harus dikembalikan oleh pemerintah kepada rakyat ya, untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Nah, menurut kamu nih Sobat Bana, gimana sih caranya biar masyarakat itu bisa, gimana caranya masyarakat bisa ikut menjaga agar subsidi itu bisa tepat sasaran? Gimana pendapat kamu? Silakan bisa di-share di sini. Kita tungguin ya di 0856345445. Bisa juga lewat medsosnya Bana atau di chatroom yang ada di radio visualnya Bana. Ini Sobat Bana, silakan mau pilih yang mana, pokoknya kita tunggu di sini di Ngopi Spesial ya. Waktunya banyak banget Sobat Bana, sampai di jam 10 pagi nanti.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
1: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegalrejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambakrejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bana, subsidi itu adalah bantuan pemerintah agar harga barang atau layanan tertentu ini menjadi lebih murah gitu. Dan di tahun 2026, Sobat Bana, anggaran subsidi nasional ini mencapai sekitar 318,9 triliun rupiah ya. Ini terdiri dari subsidi energi dan juga non-energi. Nah, jenis-jenis subsidi yang diberikan oleh pemerintah itu diantaranya ada BBM bersubsidi, ini untuk energi ya, solar dan jenis BBM tertentu untuk transportasi dan juga sektor usaha yang memenuhi persyaratan. Kemudian juga ada LPG 3 kg, diperuntukkan bagi rumah tangga miskin, usaha mikro, petani dan juga nelayan yang terdata. Di bidang energi ini juga ada subsidi listrik nih Sobat Bana ya. Ini membantu puluhan juta pelanggan rumah tangga berdaya kecil gitu. Sementara untuk non-energinya ini ada pupuk bersubsidi Sobat Bana. Ini mendukung petani agar biaya produksinya tetap terjangkau. Terus di bidang UMKM ada KUR bersubsidi Sobat Bana. Kredit berbunga rendah untuk pelaku UMKM agar usahanya bisa berkembang ya. Terus di bidang kesehatan ada PBI jaminan kesehatan nih Sobat Bana. Pemerintah membayar iuran BPJS bagi masyarakat yang memenuhi kriteria. Itu dia beberapa jenis subsidi yang diberikan oleh pemerintah, baik itu yang energi ataupun juga non-energi gitu. Nah, gimana nih masyarakat bisa ikut menjaga agar subsidi ini tepat sasaran menurut kamu? Gimana sarannya Sobat Bana? Silakan ya bisa kasih tanggapan atau komennya di sini ya. Kita tungguin nih di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bana di chatroom. Yang ada di radio visualnya Bana juga bisa banget. Yang udah masuk dulu aja Pak Eko. Masuk Pak Eko. Selamat pagi. LPG 3 kg itu kan diprioritaskan warga kecil ya Mbak ya. Tapi kadang-kadang kan yang mampu juga ikut beli gitu. Yang pegawai-pegawai yang boleh dibilang ekonominya menengah ke atas juga ikut beli. Akhirnya yang benar-benar butuh itu malah kehabisan. Terus gimana caranya untuk bisa menjaga subsidinya tepat sasaran? Masa dilaporin tetangganya? Oh, kasih ininya juga dong Pak, gimana caranya agar masyarakat tuh bisa ikut menjaga gitu. Mungkin diingatkan kali ya. Oke deh. Ya betul sekali sih sebenarnya kesadaran masyarakat ya itu menjadi kunci agar distribusi itu lebih adil, lebih tepat sasaran gitu. Jadi mungkin ini aja apa namanya, kalau Pak Budi tadi kan banyak masyarakat yang mampu ternyata ikut membeli gitu ya. Mungkin ini aja mengingatkan kesadarannya aja gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Budi udah gabung. Kok Pak Budi, Pak Eko yang sudah gabung di sini gitu. Halo juga, selamat pagi Bu Isan. Bu Isan, makasih banget nih. Kalau menurut saya nih Mbak, pendataannya itu harus terus diperbaiki dong. Kalau survei ekonomi itu yang harus benar-benar sesuai dengan datanya gitu ya. Golongan desil jangan sampai dimanipulasi, katanya seperti itu. Kita harus ikut mengawasinya. Nah, ini menurut Ibu Isan ya. Karena ternyata banyak warga miskin juga yang kadang-kadang belum masuk data sebagai penerima subsidi gitu ya Bu ya. Oke deh, terima kasih. Yang lain kita masih jaga. Yang lain kita masih tunggu di sini. Gimana sih caranya kalau menurut kamu masyarakat itu bisa menjaga agar subsidi tepat sasaran?

0: Ini lagu gak wakmu loh ya. Sumpah gak wakmu. Nyapu tau mesti kok nesu-nesu ya.
1: Sepurane lah aku sering nesu-nesu. Orang maksud pengen tukaran enggak.
0: Gak apa.
1: Aku ki kangen.
0: Kangen yo ngomong ngono kangen.
1: Aku pengen metu wae.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.
6: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: 104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, gimana nih menurutmu caranya agar masyarakat itu juga bisa ikut menjaga subsidinya bisa tepat sasaran? Apa ya kira-kira yang bisa dilakukan? Boleh nih kasih tanggapan atau komennya lagi, silakan bisa di-share, dikirim ke 0856345445. Di medsosnya Bahana juga bisa banget, di chatroomnya di Express Radio juga bisa. Yang udah masuk dulu aja deh. Selamat pagi dulu. Dari siapa nih? Mbak Tasya. Ya kalau kita mampu, yang berusaha untuk tidak mengambil hak orang lain gitu sih. Nah misalkan aja, kalau kita memang mampu gitu ya, jangan beli LPG 3 kg, itu kan haknya mereka-mereka yang kurang mampu. Ini yang dilakukan ya. Terima kasih ya Mbak Tasya sudah gabung di sini. Terus juga, katanya satu lagi. Tidak menimbun BBM ataupun juga LPG dong ya. Belinya yang sewajarnya aja sih, buat kepentingan sendiri aja. Jangan sampai menimbun-nimbun gitu kan, kasihan sama yang lain kalau butuh. Nggak bisa dapat kan, kasihan juga gitu. Ini menurut Mbak Tasya tadi, oke terima kasih ya. Yang lainnya sebab banyak kita masih tungguin, silakan bisa bagi di 0856345445 medsosnya Bahana, di chatroom di Express Radio, pokoknya juga bisa kita tungguin ya sampai jelang jam 10 pagi nanti.

0: Presse News.
1: Seratus koma lima FM Bana Radio Sobat Bana. Gunung Semeru ini meletus 29 kali dalam waktu 6 jam. Sobat Bana, Gunung Semeru di Lumajang ini masih mengalami erupsi dan berdasarkan laporan tertulis Pos Pengamatan Gunung Semeru pada periode 9 September 2026 pukul 00 hingga 06, Gunung Semeru ini mengalami 29 kali letusan. Sobat Bana, selain itu tercatat Gunung Semeru mengalami 4 kali guguran dan 4 kali tremor harmonik. Hingga kini status Gunung Semeru ini masih berada pada level 3 atau siaga. Sobat Bana, menurut petugas pengamatan Gunung Semeru Liswanto, seperti dikutip dari Detik News hari ini, warga diimbau tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara sepanjang Besuk Koboan ini sejauh 13 km dari puncak. Warga juga diminta tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah puncak. Selain itu, warga diminta untuk mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, juga lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di puncak Semeru. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News. Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 di FM Bana Radio. Sobat Bana, kita masih punya waktu setengah jaman lagi deh ya di ngopi spesial. Kita tunggu pendapatnya. Kalau menurut kamu gimana sih masyarakat itu bisa menjaga subsidi itu tepat sasaran gitu ya? Silakan nih, karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi gitu kan Sobat Bana? Karena setiap rupiah subsidi itu kan juga berasal dari uang rakyat gitu. Yang sudah masuk dulu aja, terima kasih banget. Halo, selamat pagi Mas Rian. Mas Rian, aku udah ini sih memilih beli BBM non subsidi loh Mbak, nggak pakai Pertalite lagi karena ya merasa udah mampu sih. Semoga subsidi bisa lebih aman deh dinikmati untuk yang membutuhkan. Nah, terima kasih ya Mas Rian, salah satunya yang membutuhkan siapa. Ada juga Bu Yeni nih, makasih banget. Ini dong, mengawasi juga pupuk bersubsidi karena itu sangat dibutuhkan oleh petani gitu ya. Pokoknya jangan ada permainan kuotanya gitu. Jadi harus jujur ya untuk kuota pupuk subsidi ini gitu ya Ibu ya. Terima kasih deh. Oke, yang lain kita masih tunggu di sini nih Sobat Bana. Ngopi spesial, silakan menurut kamu gimana sih caranya agar masyarakat itu bisa ikut menjaga subsidinya itu bisa tepat sasaran. Kan ada beberapa subsidi ya diberikan oleh pemerintah. Ada yang energi, juga energi dan juga non energi gitu. Kalau energinya ini ada BBM bersubsidi, kemudian LPG 3 kg, listrik bersubsidi gitu. Yang non energinya tadi ya pupuk bersubsidi, terus UMKM ini ada bersubsidi gitu. Terus bidang kesehatannya ada PBI, jaminan kesehatan. Nah, itu beberapa yang subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Nah, gimana sih caranya agar itu bisa tepat sasaran gitu? Masih dilatungin di sini Sobat Bana di ngopi spesial ya. Pematunya juga masih banyak sampai di jam 10 pagi gitu untuk edisi hari ini di Rabu 9 September. Oh ya, Sobat Bana jangan lupa nanti di jam 9 pagi bisa nih gabung di Talkshow Kejaksaan Menyapa. Pengen tahu gimana ya hukumnya tentang LGBT di Indonesia gitu. Silakan gabung di 104,5 FM Bana Radio. Mau tanya-tanya juga silakan ditungguin di sini di Ngopi Bahana nanti di jam 10 pagi.
1: Everything okay, my man? Turn the music up.

0: gangguan kesehatan jiwa, banyak orang yang masih membayangkan sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka. Padahal kenyataannya, persoalan ini bisa menyentuh siapa saja. Pelajar, pekerja, ibu rumah tangga, hingga lansia. Lalu pertanyaannya, mengapa angka gangguan kesehatan jiwa di Indonesia masih tergolong tinggi? Sobat Bana, data Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 menunjukkan prevalensi depresi nasional mencapai 1,4% dan yang paling tinggi justru berada pada kelompok usia 15 hingga 24 tahun, yaitu sekitar 2%. Artinya, remaja dan anak muda menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi tekanan psikologis. Yang lebih memprihatinkan, Kementerian Kesehatan juga mencatat screening kesehatan jiwa baru menjangkau 16,4% masyarakat beresiko. Itu artinya, sebagian besar orang yang mengalami gejala belum terdeteksi dan belum memperoleh pendampingan sejak dini. Sobat Bana, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes juga mencatat angka gangguan kesehatan jiwa di Indonesia masih tergolong tinggi di berbagai rentang usia. Berdasarkan program cek kesehatan gratis atau CKG hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 186.629 orang dewasa dan lansia mengalami depresi. Sementara pada kelompok anak usia sekolah dan remaja, angkanya mencapai 34.961 orang. Secara persentase, risiko gangguan kesehatan jiwa pada kelompok anak dan remaja justru menunjukkan tren yang memprihatinkan. Dari sekitar 33 juta penduduk yang sudah diperiksa, gejala depresi dan cemas pada kelompok anak usia sekolah dan remaja ditemukan sekitar 1,6 kali lebih besar dibandingkan kelompok dewasa dan lansia. Faktor penyebab gangguan kesehatan jiwa sangat beragam. Tekanan ekonomi, tuntutan pekerjaan, perundungan, konflik keluarga, hingga derasnya arus media sosial membuat banyak orang merasa lelah secara mental. Sayangnya, stigma masih menjadi penghalang terbesar. Banyak yang takut dianggap lemah ketika memilih berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. Padahal, kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Ketika tubuh kita demam, kita berobat. Tetapi, ketika pikiran dan emosi terluka, mengapa kita justru memilih diam? Sobat Bana, mungkin sudah saatnya kita mengubah cara pandang kita. Jangan menunggu seseorang benar-benar terpuruk, baru kita peduli. Mulailah dengan hal sederhana, menjadi pendengar yang baik, mengurangi kebiasaan menghakimi, dan berani mencari bantuan profesional bila dibutuhkan. Karena Indonesia yang sehat bukan hanya masyarakat yang kuat raganya, tetapi juga yang sehat jiwanya. Lila Bana untuk Tajuk Bahana, dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Banner Radio. Sobat Banner, ternyata letusan Krakatau di tahun 1883 kembali viral loh di dunia. Bisa nih Sobat Banner. Ya, tanggal 26 Agustus 1883 Krakatau ini meletus dahsyat ya, dan menjadi bencana alam terbesar di abad ke-19 yang dampaknya tuh dirasakan di seluruh dunia. Saat itu Sobat Banner, untuk pertama kalinya berita besar semacam itu bisa tersebar luas gitu. Dan kekuatan letusan di tahun 1883 ini menghasilkan suara terkeras ya, terdengar sejauh 4.653 km di Pulau Rodrigues di Samudra Hindia dan sekitar 4.800

800 km ini di Pulau Spring, Australia. Buat mana? Gelombang kejutnya ini mengelilingi dunia hingga 7 kali dan kekuatan ledakannya sekitar 10.000 kali lebih besar dari bom yang dijatuhkan di Hiroshima. Bayangin tuh ya. Bencana itu sobat Bana merenggut 36.000 nyawa, sementara penyintas ini juga harus berjuang menghadapi tsunami, letusan susulan dan awan abu yang super panas. Nah, saat meletus, gumpalan abunya saat itu bisa menyembur 80 km ke angkasa. Sementara gas panasnya menjadi tidak stabil, ini menyapu pulau-pulau terdekat dengan kecepatan 150 km per jam. Benar-benar dahsyat ya, sobat Bana. Mereka yang tidak terbunuh panas ekstrim pasti tewas akibat terjangan debu dan pasir dengan kecepatan tinggi karena panasnya ini cukup menghanguskan apapun yang dilaluinya gitu loh sobat Bana. Namun ternyata pembunuh sebenarnya itu adalah tsunami raksasa yang muncul setelah letusan dahsyat itu. Tsunami itu mencapai ketinggian 40 meter dan begitu dahsyat hingga melemparkan bongkahan terumbu karang ke darat, di mana beberapa di antaranya ini seberat 600 ton. Sobat Bana, dunia cukup cepat mendapatkan berita tentang letusan Krakatau di tahun 1883 saat itu ya, karena serangkaian kabel telegraf bawah laut baru saja dipasang melintasi bumi. Dan untuk pertama kalinya, operator dapat mengomunikasikan berita kepada rekan-rekan media di seluruh dunia menggunakan kode Morse gitu. Dan itu adalah pertama kalinya juga gunung berapi meletus yang langsung diketahui saat itu juga. Nah, sobat Bana, letusan dahsyat Gunung Krakatau di 1883 ini kembali viral, kembali menjadi pemberitaan gitu ya di berbagai media di dunia sobat Bana. Ini menyusul erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi saat ini. Jadi peristiwa itu kembali viral gitu ya, kembali dibicarakan karena memang efek dahsyatnya yang luar biasa banget gitu. Oke, sobat Bana, sekedar intermezzo aja dan kita kembali ke ngopi spesial pagi hari ini. Intermezzo dari ngopi spesial sih, tapi mudah-mudahan informasi tadi sobat Bana ini bisa membangkitkan semangat peduli kita untuk membantu mereka yang terdampak ya erupsi dari Gunung Anak Krakatau saat ini gitu maksudnya. Oke, kita kembali di ngopi spesial dan yang sudah gabung lagi di sini nih, gimana ya kira-kira kalau masyarakat itu bisa, gimana caranya masyarakat itu bisa menjaga subsidi tepat sasaran gitu. Yang sudah masuk tadi siapa, mana sih? Oke, selamat pagi dulu dari Pak Selamat. Kalau melihat penimbunan gas, ada yang menimbun BBM, jangan diam, laporkan saja gitu ya. Oke, ini dari Pak Selamat. Terima kasih ya Pak ya, sudah gabung juga di sini gitu. Ya sobat Bana, subsidi memang dipersiapkan untuk mereka-mereka yang boleh dibilang ini kurang mampu gitu. Jadi masyarakat yang sudah mampu harusnya juga ikut menjaga nih biar subsidinya tepat sasaran.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, subsidi itu bukan hanya sekedar barang murah ya, tapi ini juga merupakan bentuk gotong royong masyarakat dan pemerintah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu gitu loh. Kalau masyarakatnya jujur, datanya akurat, nah subsidinya bisa nih tepat sasaran, oke? Okay? Baik, Lila pamit dulu dari Ngopi Spesial pagi hari ini di edisi Rabu 9 September. Makasih banget loh buat kebersamaan kamu. Kemana-mana, abis ini ada kejaksaan menyapa, silakan gabung ya. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gabung di Ngopi Spesial.
1: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
2: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
3: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
4: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
5: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
6: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
7: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
8: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
9: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
10: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
11: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
12: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
13: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
14: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana.
15: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
0: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

Radio Informasi dan Hiburan 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promisnet.
1: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet, edisi Rabu 9 September 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Praweswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Wali murid SMP Negeri 1 Sukorame diminta bayar hingga Rp700.000 untuk laptop TKA. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Sherly.
2: Baik sobat, dugaan pungutan kepada wali murid kembali mencuat di SMP Negeri 1 Sukorame, Kabupaten Lamongan. Sejumlah orang tua siswa kelas 9 mengaku diminta memberikan uang ratusan ribu rupiah dengan dalih pengandapan laptop untuk menunjang pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA. Besaran uang yang disebut diminta kepada wali murid bervariasi, mulai 500 ribu hingga 700 ribu per siswa. Wali murid mengaku dipanggil secara langsung satu persatu ke lingkungan sekolah untuk menyampaikan permintaan tersebut. Permintaan tersebut dinilai cukup memberatkan bagi sebagian wali murid, terlebih lagi biaya yang harus dikeluarkan mencapai ratusan ribu rupiah untuk setiap siswa. Dugaan permintaan sumbangan tersebut disebut terjadi beberapa minggu lalu. Para wali murid mempertanyakan dasar pengadaan laptop menggunakan dana yang dihimpun dari orang tua siswa. Atas persoalan tersebut, wali murid berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dan pihak berkenan. Melakukan klarifikasi serta pemeriksaan agar persoalan tersebut menjadi terang. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio. Silakan.
1: Sherly, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Ngawi. Disparpora Ngawi, evaluasi keamanan tawon, wacanakan asuransi masuk wisata. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, insiden bocah tenggelam hingga meninggal dunia di kolam renang Taman Wisata Tawon Ngawi.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kita ikuti lintas informasi Promisenet.
1: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet, edisi Rabu 9 September 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Praweswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Wali murid SMP Negeri 1 Sukorame diminta bayar hingga Rp700.000 untuk laptop TKA. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Sherly.
2: Baik sobat, dugaan pungutan kepada wali murid kembali mencuat di SMP Negeri 1 Sukorame, Kabupaten Lamongan. Sejumlah orang tua siswa kelas 9 mengaku diminta memberikan uang ratusan ribu rupiah dengan dalih pengandapan laptop untuk menunjang pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA. Besaran uang yang disebut diminta kepada wali murid bervariasi, mulai 500 ribu hingga 700 ribu per siswa. Wali murid mengaku dipanggil secara langsung satu persatu ke lingkungan sekolah untuk menyampaikan permintaan tersebut. Permintaan tersebut dinilai cukup memberatkan bagi sebagian wali murid, terlebih lagi biaya yang harus dikeluarkan mencapai ratusan ribu rupiah untuk setiap siswa. Dugaan permintaan sumbangan tersebut disebut terjadi beberapa minggu lalu. Para wali murid mempertanyakan dasar pengadaan laptop menggunakan dana yang dihimpun dari orang tua siswa. Atas persoalan tersebut, wali murid berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dan pihak berkenang. Melakukan klarifikasi serta pemeriksaan agar persoalan tersebut menjadi terang. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio. Silakan.
1: Sherly, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Ngawi. Disparpora Ngawi, evaluasi keamanan tahun, wacanakan asuransi masuk wisata. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, insiden bocah tenggelam hingga meninggal dunia di kolam renang Taman Wisata Tawon Ngawi menjadi bahan evaluasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Salah satu langkah yang kini diwacanakan yakni penambahan asuransi bagi pengunjung dalam tiket masuk kawasan wisata. Kepala Disparpora Ngawi, Wiwin Purwaningsih, mengatakan Taman Wisata Tawon tetap beroperasi setelah kejadian pada Minggu 6 September 2026. Namun kolam renang dewasa yang menjadi lokasi tenggelamnya korban ditutup sementara untuk kepentingan penyelidikan. Evaluasi juga dilakukan terhadap sistem pengamanan dan penataan personel, terlebih saat kawasan wisata dipadati pengunjung bersamaan dengan agenda pasar jadul setiap Ahad Legi. Menurut Wiwin, pihaknya tengah mengkaji penambahan premi asuransi yang nantinya menjadi bagian dari tiket masuk wisata yang saat ini dibanderol Rp10.000 per orang.
4: Ya, jadi wisata tahun ada kejadian musibah hari Minggu kemarin. Itu bersamaan dengan gelaran kami Pasar Jadul yang memang banyak pengunjung, ribuan pengunjung yang datang. Kemudian terjadi musibah, tapi dari pihak keamanan tidak menutup tahun secara keseluruhan. Hanya tempat kejadian peristiwa aja kemarin di polis lain untuk cek olah TKP. Olah TKP kalau yang kolam lain masih terus berjalan.
5: Nanti rencana ke depan seperti
4: ya, ini terutama evaluasi bagi kami ya sebagai pengelola Disparpora harus melakukan evaluasi total dengan kejadian ini dari sisi keamanan pengunjung, kemudian juga dari sisi penataan personil kami, kemudian juga infrastruktur supaya pengunjung lebih aman dan nyaman.
5: Mungkin ada langkah-langkah lainnya Bu selain
4: ya, selain itu kami juga punya rencana tapi masih menunggu ACC dari Bapak Bupati, nanti kami matur. Kemungkinan di dalam tiket nanti akan ada penambahan untuk asuransi bagi pengunjung karena ternyata tidak ada yang menjamin, jadi nanti asuransi mudah-mudahan bisa kerjasama gitu.
3: Sebelumnya, Rasa Dwi Al-Hafiz, 9 tahun, warga Desa Tempuran, Kecamatan Paron, meninggal dunia setelah ditemukan tenggelam di kolam renang Taman Wisata Tawon. Korban saat itu berwisata bersama ibunya dan sejumlah tetangga. Semula Ralsa berenang di kolam renang anak-anak. Saat sang ibu meninggalkan lokasi sebentar untuk membeli makanan, korban diduga berpindah ke kolam dewasa yang memiliki kedalaman sekitar 1,5 meter.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Magetan. Kenaikan desil, warga Magetan adukan fasilitas sosial hilang ke Dinas Sosial. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Rasi Magetan, Adimas.
6: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Sosial Kabupaten Magetan menerima peningkatan pengaduan masyarakat setelah terjadi perubahan desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Perubahan desil tersebut berdampak pada sejumlah fasilitas bantuan yang sebelumnya diterima warga. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurniarto mengatakan warga yang sebelumnya berada pada desil 1 hingga 5 kini sebagian mengalami kenaikan desil. Kondisi ini membuat sejumlah bantuan dan fasilitas sosial yang mereka terima menjadi tidak aktif. Menurutnya perubahan tersebut dapat berdampak pada fasilitas yang dimiliki masyarakat termasuk kepesertaan BPJS Kesehatan yang mendapatkan bantuan iuran, program Indonesia Pintar KIP hingga bantuan sosial lainnya. Yang menjelaskan warga juga mempertanyakan perubahan status penerima program Keluarga Harapan atau PK setelah desil mereka mengalami perubahan. Pembaruan data tersebut dilakukan secara berkala. Menurutnya pembaruan terakhir dilakukan pada September sehingga perubahan data menyebabkan dinamika di masyarakat.
7: Karena dia posisinya berubah, yang dulunya dia di desil 1-5, sekarang dia berada di desil di atas 5. Yang menyebabkan fasilitas yang dimiliki itu menjadi tidak aktif, contohnya BPI. BPI yang APBN ya, jadi BPI JKN itu dia tidak aktif. Atau juga untuk anak sekolah KIP, atau bantuan yang lain. Kalau bantuan yang itu biasanya yang di PKH, itu bantuan beras, uang, dan sebagainya.
6: Dinas Sosial Kabupaten Magetan meminta masyarakat yang merasa perubahan desilnya tidak sesuai kondisi sebenarnya untuk melapor. Pengaduan tersebut nantinya akan diverifikasi ulang oleh petugas. Jika hasil verifikasi menunjukkan kondisi masyarakat masih memenuhi kriteria penerima bantuan, data tersebut akan diproses kembali melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau 6NG. Data hasil verifikasi tersebut kemudian menjadi bahan sanggahan kepada pengelola data DTSN apabila ditemukan ketidaksesuaian.
7: Masyarakat menemukan itu silakan melapor ke kami melalui PKH kami, melalui TKSK kami untuk kami verval ulang. Kami verval kembali, kalau nanti memang benar kenyataannya seperti itu, diproses lagi melalui 6NG. Jadi 6NG itu memasukkan parameter yang banyak itu, 39 itu, yang nanti itu sebagai sanggah kita kepada pengelola data DTSN ya.
6: Perubahan desil juga membuat sejumlah warga yang datang untuk mempertanyakan statusnya meningkat cukup signifikan. Jika sebelumnya warga lebih banyak datang untuk sekedar mencetak atau mengetahui posisi desil, kini pengaduan terkait perubahan status dan dampaknya terhadap bantuan. Dalam sehari, lebih dari 10 warga masyarakat mendatangi Dinas Sosial mempertanyakan hal tersebut.
7: Sekarang itu pada protes itu Mas, mungkin sehari sudah di atas 10 sampai yang minggu-minggu kemarin.
6: Dinas Sosial kata dia akan membantu mencarikan solusi bagi warga yang mengalami perubahan status kepesertaan bantuan, termasuk ketika kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi tidak aktif. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora CFM melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita kembali ke Lamongan. Trauma keracunan massal, SMPN 1 Kabuh Jombang hentikan sementara distribusi menu MBG. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga Hadi FM Lamongan, Bagus.
8: Baik, terima kasih. Pihak SMPN 1 Kabuh Kabupaten Jombang memutuskan untuk menolak sementara distribusi makan bergizi gratis atau MBG menyusul insiden keracunan massal yang menimpa ratusan siswa dan tenaga pendidik. Kepala SMPN 1 Kabuh Supri Hadiono mengonfirmasi pada Jumat 4 September 2026 bahwa langkah penghentian sementara ini diambil karena para siswa masih mengalami trauma mendalam. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, sebanyak 256 dari total 686 penerima manfaat di sekolah tersebut mengalami gangguan pencernaan parah, seperti mual, muntah, pusing hingga diare setelah menyantap paket makanan yang dibagikan pada Rabu 2 September 2026.
9: Kondisi makanannya sebenarnya ada yang ini, ada sebagian yang mencurigakan, cuma ada yang anak-anak ada yang tidak dimakan. Dan Bapak Ibu Guru juga ada yang makan nggak apa-apa. Seperti saya itu kemarin juga makan, tapi nggak apa-apa.
8: Menu yang diduga menjadi pemicu utama keracunan adalah udang saus Padang yang mengeluarkan aroma tidak sedap saat dikonsumsi bersama nasi, tahu susu, pepaya, dan tumis sayur. Akibat insiden ini, sebanyak 81 siswa harus dilarikan ke puskesmas serta klinik terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif. Dengan 7 siswa diantaranya terpaksa menjalani rawat inap di puskesmas Kabo karena kondisi tubuh lemas. Makanan tersebut disediakan oleh penyedia SPPG Mangunan, Yayasan Sehat Tempat Makan Jakarta, yang setiap harinya mendistribusikan 2.899 porsi MPG ke 19 sekolahan. Pihak sekolah menegaskan akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait dan penyedia jasa sebelum mengambil keputusan lebih lanjut mengenai kelanjutan program tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Rungga Hadi FM Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Selamat pagi menjelang siang Sobat Bana, masih bersama dia di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Edukasi. Sedikit berbeda dengan hari-hari biasanya di Rabu 9 September 2026, program Jaksa Menyapa kembali hadir di Radio Bana. Dan kali ini dengan tema LGBT dalam perspektif hukum di Indonesia. Bagaimana garis besarnya dan bagaimana apa yang di dalamnya nih? Untuk lebih lanjut dan lebih lengkapnya hadir dalam studio Bana sumber kita Pak Dwi dan Pak Suryo nantinya akan menjelaskan bagaimana sih dari kegiatan apapun program dari Jaksa Menyapa LGBT. Oke deh. Bentar. Selamat siang Mas Suryo. Selamat siang Mas Dwi. Sepaneng-sepaneng. Mas Bayu ya deh. Ya dadak mana yang macak lali nih ben. Ya anu. Anu soalnya Mas, kesuwen Mas. Ya Mas Bayu dan Mas Suryo, bisa dijelaskan dulu jabatan dan di Kejaksaan Negeri sebagai apa?
1: Memperkenalkan diri, nama saya Dwi Suryo Wibowo, saya jabat sebagai Kepala Subseksi Geologi, Politik, Pertahanan, Keamanan, Sosial Budaya Kemasyarakatan, Teknologi, Informasi, Produksi Intelijen dan Penerangan Hukum, Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Ngawi.
0: Ya Mas, Ini sama mau disingkat apa Mas?
1: Nah kalau sekarang nomenklaturnya berubah menjadi Kepala Subseksi 1 Intelijen.
0: Kepala Subseksi 1 Intelijen. Oke deh, terima kasih Mas Suryo. Dan Mas Bayu mungkin kita sudah sering ketemu sih sebenarnya ya. Sudah sering ke Bana juga. Tapi setidaknya di program ini kan mengenalkan lagi kan ya boleh.
2: Siap. Izin memperkenalkan diri, saya Bayu Tripuana. Mungkin apa ya, kalau jabatan di kantor tidak sepanjang Mas Suryo tadi.
0: Oh gitu.
2: Kalau saya di PPS dan ekonomi, jadi mungkin lebih, tadi karena nomenklaturnya sudah dirubah, lebih tepatnya bisa dibilang kalau Mas Suryo tadi kasubsi 1, kalau saya kasubsi 2 di bidang intelijen kabupaten.
0: Oh Nasi. Gitu, dengan ternyata di hadapan saya orang-orang penting di kejaksaan katanya. Oke deh, kita kembali pembahasan LGBT dalam perspektif hukum di Indonesia. Sebenarnya LGBT itu sebenarnya apa sih Mas sebenarnya? Mas Yuri atau Mas Bayu nih mulai nih.
2: Jadi LGBT ya. LGBT itu kan lesbian, gay, biseksual, transgender. Nah, di sini ini sebenarnya kalau kalau secara pribadi mungkin ya. Sebenarnya ini kan bukan sebuah fenomena ya, bukan fenomena baru sebenarnya.
0: Benar.
2: Kalau mungkin di masa kita kecil dulu, memang sudah ada lah seperti ini.
0: Tapi,
2: karena adanya perkembangan zaman dan lain sebagainya, LGBT ini, terutama di Indonesia, karena ada perkembangan tadi, menjadi di up dan terkesan bahwa LGBT ini hal yang baru mungkin ya, hal yang baru karena anggap sebagai fenomena. Padahal kalau menurut kami LGBT ini memang sebuah hal yang dari dulu memang ada, namun dulu kita tidak menormalisasikan tentang itu.
0: Oh gitu.
2: Karena yang di di zaman-zaman sekarang karena adanya dianggap LGBT ini bukan sesuatu hal yang tabu mungkin ya. Jadi dianggap itu banyak hal sebagai normalisasi gitu loh.
0: Itu siap.
2: Soal menurut kami pun di secara perspektif hukum di situ baik di peraturan presiden gitu kan.
0: Perpres ya.
2: Perpresnya itu memang sudah mengatur bahwa hal tersebut di LGBT itu merupakan sebuah ancaman, sebuah ancaman yang non militer, meskipun non militer, tapi itu sebuah ancaman nasional karena dianggap hal tersebut memang penyimpangan.
0: Hampir sama dengan narkoba, ya kan? Ya, hampir sama dengan pembulian, gitu. Ke
2: juga mungkin ini om, tidak hanya di Perpres, kita juga kalau di Indonesia sudah mengakumulasikan seperti itu di KUHP baru pun sudah terakumulasikan terkait. Mungkin secara harfiah tidak tertulis terkait LGBT, namun di pasal-pasal di KUHP itu tidak istilahnya tidak mendeskripsikan bahwa hal tindakan pencabulan atau pemerkosaan itu hanya dilakukan oleh laki-laki ke perempuan atau perempuan ke laki-laki.
0: Benar.
2: Tapi hanya tertulis di situ terkait jenis kelamin atau alat kelamin. Jadi bisa dilakukan perempuan ke perempuan ataupun sebaliknya bisa dilakukan oleh laki-laki ke laki-laki.
0: Siap, karena ada biseksualnya itu dan juga lesbianya ya. Kemudian dengan adanya ini apa transgender, kemudian biseksual kayak gitu kan. Ini menjadi kajian hukum. Sebenarnya apa sih sebenarnya yang kok masuk dalam ranah hukum? Ini yang menjadi permasalahan di lapangan. Itu kan kadang-kadang mereka mencampur keadukan antara LGBT dengan kegiatan pidananya. Mungkin bisa dipilahkan ini Mas Surya atau Mas Bayu. Yang masuk ke ranah hukum itu tindakannya atau kegiatannya gini?
1: Mungkin ini saya dulu ya. LGBT kan? Biseksual transgender. Sebelum ke situ kurang lagi terkait definisi. Bian merupakan perempuan tertarik secara emosional, romantis ataupun seksual pada perempuan. Gay yaitu laki-laki tertarik secara emosional, romantis atau sudah laki-laki.
0: Siap.
1: Seksual merupakan ketertarikan pada lebih dari satu jenis kelamin atau juga dan transgender yaitu identitas gender berbeda dari. Terus seiring berjalannya waktu perkembangan diatur di Perpres nomor 111 tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2005 sampai dengan 2029 yaitu LGBT masuk dalam ancaman militer.
0: Benar.
1: Nah, itu poin nomor 2 Perpres 111 tahun 2025 boleh saya bacakan?
0: Boleh. Ini harus buat dibacakan karena kalau enggak substansinya hukum bahaya nih soalnya. Enggak boleh dikarang soalnya.
1: Ini masuk dalam lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 111 tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2025 2029. Nah, masuk dalam poin 2 itu faktor yang mempengaruhi kebijakan umum pertahanan negara. Selanjutnya masuk di huruf B. Analisis ancaman nomor 2 ancaman non militer. Ancaman non militer berupa usaha atau kegiatan tanpa bersenjata yang membahayakan dan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman tersebut berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, teknologi, keselamatan umum dan legislasi antara lain penyebaran paham ateisme, separatisme, terorisme, radikalisme, informasi, krisis ekonomi, daring, aman daring ilegal, dagangan ilegal atau ilegal trafficking, perompakan, pencurian kekayaan alam, peredaran dan penyalahgunaan obat terlarang, dan penyebaran budaya lesbian, gay, biseksual, transgender, and queer, LGBTQ. Di samping itu, terdapat beberapa ancaman lain seperti bencana alam, kerawanan, kebocoran, instalasi nuklir, biologi, kimia, dan radioaktif. Serangan cyber, serangan terhadap objek vital, nasional, dampak pemanasan global, dan wabah penyakit.
0: Nah,
1: tadi kan ini, dari bahas terkait LGBT. Kemudian setelah dibacakan Perpres itu kan ada LGBTQ. Nah, bahkan setahu saya ini ada plusnya juga. Mungkin
0: perbedaannya.
1: Nah, bisa saya bisa
0: definisikan.
1: Definisikan terkait yang he. He merupakan queer atau istilah yang digunakan untuk menggambarkan identitas tertentu pada individu yang tidak termasuk dalam kategori heteroseksual atau cisgender. Nah, ini kebanyakan kalau sepengetahuan saya, sependek pengetahuan saya ini ada di jelas bukan di Indonesia lah.
3: Oh gitu, belum belum terjadi di Indonesia.
1: Di negara barat, entah itu negara atau benua Amerika atau benua lain. Nah, istilah queer sendiri disebut juga sebagai payung untuk melingkupi individu yang mengidentifikasi dirinya sebagai lesbian, biseksual, gay, transgender atau seksual.
3: Oh gitu.
1: Nah, terus ada juga plus. Nah, plus ini kalau saya baca, saya cari juga, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan sains, istilah LGBT pun semakin meluas. Tanda plus yang terdapat pada singkatan LGBTQ plus menuju pada disoriental seksual atau identitas gender yang beragam.
3: Nah, oke. Dengan berbagai definisi tersebut yang menakutkan ya, ibaratnya sekarang LGBT menjadi salah satu ancaman nasional yang bukan non-militer, ibaratnya kayak gitu. Secara tidak langsung ini sudah masif ya perkembangannya, bahkan sekarang di Kabupaten Ngawi itu sudah rame dengan hubungan sesama jenis. Ini yang yang kenapa jadi ranah publik dan juga menjadi ranah hukum sendiri, bagaimana mas? Gini contoh, kita nih tahu bahwa si A ini ternyata maaf ya gay gitu ya, terus dia mempublikasikan diri di media sosial, apakah itu termasuk tindak pidana dalam ranah LGBT?
2: Sebenarnya nih kalau LGBT ya, atau apakah dari tindakan dia mengupload di media sosial atau apakah dia memvalidasi dirinya sendiri bahwa dia merupakan atau termasuk LGBT itu di media sosial, apakah itu melanggar atau enggak. Nah, jadi kan arahnya ke situ toh.
3: Benar.
2: Di situ kan kalau di ranah hukum itu yang kita apa ya, kita preparkan itu ditindakan. Jadi contoh tindakan pencabulan. Karena yang diatur di undang-undangnya di KUHP itu adalah tindakan pencabulannya. Bukan siapa yang melakukan, entah itu pria ke pria, laki-laki ke laki-laki, ataupun perempuan ke perempuan, atau yang normal. Maksudnya bukan menormalisasi ya, secara umum. Dulu kan pencabulan atau pemerkosaan itu berarti laki-laki ke perempuan.
3: Benar.
2: Ya kan, kalau dulu seperti itu perspektif kita kan seperti itu.
3: Yeah.
2: Tapi kalau sekarang karena sudah berkembangnya peraturan gitu ya, dan sudah di buatlah KUHP baru, KUHP nasional, yaitu nomor 1 tahun 2023, di situ sudah tertera bahwa tidak mendeskripsikan gender secara detail lagi, dalam artian tidak perbuatan itu tidak diperuntukkan untuk laki-laki ke perempuan.
3: Privasinya atau menunjukkan identitasnya bukan ya?
2: Bukan, jadi tindakannya yang dilakukan,
3: tindakan pidananya
2: itu kalau di salah satu pasal ya, mungkin saya bacakan dalam salah satu pasal yaitu pencabulan. Nah, dimana di situ hanya tertulis gitu ya, tertulis bukan perbuatan setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya.
3: Oh, gitu.
2: Jadi di situ sudah akomodir nih LGBT itu tadi yang lesbian berarti perempuan dengan perempuan, pria dengan pria kan, seperti itu. Jadi situ sudah terakomodasi bahwa tindakan bukan statusnya ya, tindakan yang dilakukan oleh mereka yang LGBT yang memang di KUHP atau tindak pidana memang sudah diatur.
3: Benar.
2: Di situ ada ancaman hukumnya.
3: Oh, gitu.
2: Kalau yang dia memvalidasi posisinya dia sebagai LGBT di media sosial itu kan ranahnya mungkin tadi ke ancaman non-militer.
3: Oh,
2: seperti
3: gitu.
2: Laki ancaman non-militer kan nanti bisa diarahkan ke kebijakan. Nah, itu aturannya sudah bukan di APH. Kalau di APH kan dari tindakan
3: pidananya.
2: Tindakan pidananya. Kalau itu kan sudah ke ranah karma sosial, dia sudah tidak sesuai dengan kewajaran secara sosial
3: lagunya,
2: gitu, itu seperti itu. Dan gini, juga di mungkin lebih ke pribadi di situ sudah tidak sesuai dengan norma
3: kelainan
2: agama,
3: ibaratnya
2: norma agama,
3: norma agama sosial dan...
2: Karena setahu saya ini, mohon nanti atau koreksi atau seperti apa, agama manapun, di kepercayaan agama manapun tidak ada yang
3: memperbolehkan
2: itu terjadi. Jadi seperti itu.
3: Daripada kita bahas ini terlalu berat ya, ngopi dulu nih bentar.
2: Boleh,
3: ada ngopi. Kita boleh ngopi di sini.
2: Oh, tak kira ini cuman
3: bajangan ya. Bukan hanya asli nih, masih asli. Mas Andre bisa disut nih, kita waktu ngopi nih, boleh nih. Soalnya kan enggak jarang-jarang kita ngopi bareng-bareng kayak ini.
2: Ini pakai boleh.
3: Saking beratnya masalah ya gitu. Kayak gitu ya.
2: Gue
3: udah mau
2: harus berat, harus berat.
3: Laki-laki tidak bercerita ya.
2: Silakannya.
3: Oke deh, ini sesuai dengan pertanyaan tadi kita bahas. Ternyata juga ada yang udah WA nih dari Mas Ri. Yang ada di studio, bagaimana untuk menjelaskan ataupun menyampaikan ke penegak hukum apabila ada kasus LGBT di sekitar kita. Nah, ini gimana nih?
2: Balik lagi seperti yang kami sampaikan tadi. Kasusnya seperti apa? Kalau misalkan, ini nih, secara asumsi, saya kutip cuman asumsi aja. Ini secara gestur, ya merupakan, merupakan LGBT secara gestur. Kita mau melaporkan itu. Kalau dari perspektif hukum, di situ harus ada namanya alat bukti, di mana alat bukti tidak bisa berdiri satu. Nah, dan harus dilengkapi lah itu, dari bukti petunjuk, saksi, kemudian dari alat bukti yang lain, dari buktinya seperti apa, itu harus melengkapi semua. Dan boleh kalau memang itu dianggap sudah melanggar tindakan perbuatan yang sudah diatur di dalam KUHP,
3: itu
2: boleh dilaporkan ke pihak yang berwajib. Dalam hal ini bisa ke Polres, ke pihak kepolisian, bahwa ini
3: sudah ranahnya ke situ.
2: Dia sudah melakukan tindakan cabul misalnya. Dia sudah menyabuli si A yang merupakan laki-laki. Dia sudah menyabuli si B misalkan. Dan si B akhirnya mengadukan itu.
3: Oh gitu. Jadi ini tadi untuk membahas yang tadi, untuk tidak dengan penyebaran aibnya atau persekusinya sendiri, apakah ada di KUHAP-nya di pihak kejaksaan, si ini ternyata sudah menyebarkan kasus LGBT gitu kan, terus apakah dia kena pasalnya itu juga? Ada nggak di KUHAP?
2: Kalau penyebaran informasi ya berarti. Jadi kalau kami di APH sendiri itu ada apa ya, kalau istilahnya selama belum putus di pengadilan maka masih ada dianggap tidak bersalah atau masih ada kalau asasnya
3: praduga
2: tidak bersalah. Jadi gitu, itu memang kita pegang teguh kalau seperti itu. Jadi kalau untuk ada penyebaran informasi itu kan ada sendiri. Penyebaran informasi yang tidak benar, ada hoax, itu ada juga sendiri ancaman.

0: sosialku nih, akunku hidup. Nah, banyak seperti itu.
1: Yeah, yeah.
0: Itu dalam tanda kutip banyak. Jadi ada sendiri jika di sana apa yang disebarkan itu memang unsurnya memenuhi dari unsur-unsur di
1: bawah. Gitu.
0: Jadi ada hoax, ada misalkan tuh informasi yang tidak benar, itu ada sendiri.
1: Siap.
0: Jadi mungkin apa ya? Kalau dari kami APH menyarankan atau dapat kami sampaikan ke masyarakat umum ataupun pendengar ya, bijaklah dalam bermedia sosial.
1: Harus ada seleksi dulu.
0: Kalau dulu mungkin mulutmu harimaumu. Sekarang jempolmu
1: harimau. Sekarang berbeda sekali. Oke deh, dengan contoh peristiwa LGBT yang pernah saya baca dan pernah menjadi literasi yang ada di pihak APH ya. Sepertinya contohnya di kasus Surabaya nih, perkara pesta G, siwatan party ya. Kemudian di Jember pada tahun 2026, Polres Jember juga bergerak ke rumah yang diduga menjadi lokasi pesta sama jenis. Nah, ini yang ditakutkan waktu menginformasikan ini. Nah, ini gimana nih? Ini kan juga susah juga nih. Nah, apakah dengan contoh seperti ini kan menjadi informasi publik? Bagaimana saya agar menginformasikan kegiatan mereka tapi tidak kena ke saya? Nah kayak gitu, contoh nih, ada pesta yang terkait sama jenis, difoto, kemudian terus di-share, ternyata dia kena nggak?
0: Jadi balik lagi lah, kalau
1: sebaling balik kita pulang berarti.
0: Kalau hal tersebut itu memang tidak semua memang kita bisa share atau kita tunjukkan.
1: Benar.
0: Karena ada tatanan yang mengatur, jadi secara nggak langsung, kalau kita ingin melaporkan ataupun kita menganggap itu tidak baik lah, kita mau melaporkan ke pihak yang berwajib. Datanglah ke pihak berwajib.
1: Oh gitu.
0: Dan kita seperti ini Pak. Ini.
1: Gitu ya.
0: Dan maupun dari kami maupun dari teman-teman kepolisian, di situ kan sudah ada tahapannya seperti apa. Dan itu bisa masuk enggak atau apa aja sih yang harus dipenuhi? Dan di situ kan bisa masuk ke pemenuhan. Dan ini sudah bisa secara umum sudah bisa mencukupi ini untuk ditindaklanjuti.
1: Benar.
0: Berarti nanti giliran teman-teman kepolisian yang itu pemenuhan bukti lainnya kan seperti itu. Siap, jadi kalau seperti itu mungkin sarannya kami adanya di situ karena kita nggak tahu tindakannya seperti apa. Karena nanti jatuhnya kalau itu di bukan kita membenarkan nggak, ya kita tetap menekankan bahwa hal tersebut tidak bisa kita normalisasi.
1: Siap.
0: Ya, hal tersebut itu memang hal-hal yang apa ya, bukan kebebasan pribadi, bukan kebebasan berekspresi, enggak lah. Karena itu jelas kalau tadi yang sempat kita singgung ada norma agama, ada norma sosial, di situ jelas kita
1: tidak diperbolehkan.
0: Apa ya, kita sepakat lah,
1: sepakat
0: hal itu bahwa itu memang tidak diperbolehkan di norma-norma itu. Jadi kalau itu ya bisa kita normalisasi, ya, tapi tidak asal serta merta kita melanggar peraturan yang ada.
1: Siap.
0: Untuk ketidaksukaan kita mungkin ya dari ada di luar, enggak suka sih nanti takutnya itu
1: jadi apa
0: panggung ya? Atau apa ya kalau saya enggak suka dengan
1: salah
0: laporkan padahal peraturan yang ada dia tidak melanggar tindakan apapun.
1: Benar.
0: Jadi arahnya kalau LGBT kan di kebijakan apa segala macam itu ke yang bersangkutan lagi atau yang berkepentingan kepentingan untuk mengeluarkan kebijakan. Siap. Itu.
1: Itu tadi yang ada di mau nambahi?
2: Boleh
1: Mas Rio. Kemasrakan nambah-nambah nih kayak Mas Rio.
2: Nah, pertanyaannya kan ada kaitannya sama yang tadi kan.
1: Benar.
2: Bila ada LGBT sekitar kita, gimana sih kita? Kalau dari saya, baiknya ketika kita mendapati dugaan kalau memang ini mengarah ke tindakannya ke LGBT, itu kalau menurut saya paling enggak dari kita, janganlah kita sendirian.
1: Oh gitu, so, harus ada saksi. Kedua.
2: Mau menindaklanjuti terkait informasi tersebut.
1: Yep.
2: Kalau dari saya, daripada nanti kita nekat nih sendirian karena mungkin kita ada something, ada permasalahan.

0: itu kita berusaha entah dengan cara bagaimana saya dan kalau bisa orang lain cari teman tadi warga sekitar atau RT RW yang juga yang tidak mengetahui kebiasaan daripada si A
1: gitu.
2: Jadi gini om, mungkin apa sedikit menambahkan juga ya. LGBT itu sendiri kan terkadang karena kita tidak, bukan kita membenarkan ya, sekali lagi saya tekankan, bukan kita membenarkan.
1: Iya.
2: Tapi terkadang LGBT sendiri itu memicunya itu kan bukan secara normal dirinya sendiri yang muncul. Jadi ada beberapa pemicu. Pemicu faktor-faktornya itu kan terkait mungkin ada secara globalisasi itu ada pengaruh dari budaya-budaya lain. Budaya barat, kita kan perkembangan nih, perkembangan media sosial, perkembangan
1: mudah sekali kita akses gitu ya.
2: Perkembangan zaman, kemudian kita melihat budaya-budaya luar seperti apa, mungkin bisa
1: akhirnya meniru. Tertrit
2: terus dia keren nih kayaknya. Lagi di tongkrongannya ini lagi apa nih? Misalkan pakai baju yang ketat, okay lah. Awalnya dia mungkin seperti itu. Itu kan ada pengaruh-pengaruhnya. Kemudian ada pengaruh dari ini tetap media sosial, internet. Ada dari faktor keluar.
1: Warga faktor dalam.
2: Nah, jadi ada mungkin
1: kecewaan ya.
2: Mohon maaf ya, bukan kita mendeskripsikan ke satu titik. Jadi ada faktor terkait, oh ini homeless atau ini. Anak dari korban perceraian atau dia asuh dari kecil dia tidak mendapatkan sosok figur ayah, jadi tidak ada. Mana sih kalau ada kemungkinan ya ada sosok figur ayah, berarti tahu laki-laki itu seperti ini. Kita sebagai laki-laki tanggung jawabnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Terus ada mungkin ada kalau dulu kebanyakan anak terakhir dia cuma punya kakak-kakak cewek.
1: Bisa jadi ikut
2: karena kebiasaan dia
1: melihat
2: lingkungannya dia sering kumpulnya dengan cewek-cewek, akhirnya terbawalah dia ke cewek. Kan gitu. Begitu pula sebaliknya kan seperti itu. Jadi ada faktor-faktor yang mungkin bukan di secara pribadi dari lahiriah enggak. Jadi ada faktor-faktor itulah yang harus tadi bisa kita ke kebijakannya seperti apa untuk menanggulangi seperti itu, seperti apa sih pemerintah kan
1: gitu.
2: Jadi mungkin bisa mengurangi atau lebih ke perhatian terhadap mereka-mereka yang mungkin secara baiknya saya harus bisa menyebut itu ke korban-korban bukan pelaku ya, salah ya.
1: Oke deh, karena kita membahas lagi ini. Oke deh, karena ada permasalahan di luar Ngawit, pasti ada juga permasalahan di Kabupaten Ngawi. Tahan dulu.
2: Oke.
1: Kita nanti kembali yang setelah yang satu ini.
2: Siap.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Halo Sobat Bahana. Sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
5: Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana. Saatnya Anda menikmati ngopi spesial.
4: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren. Walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya sobat.
6: Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Baik, masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Edukasi. Masih bersama dengan Sapa Kejaksaan, Sajaksa Menyapa dengan program di Radio Bana. Ada Mas Suryo dan Mas Bayu. Oke deh, kita kembali lagi ke beliau-beliaunya yang pakar hukum nih. Tadi kita sebelum geser ke season yang kedua, kasus LGBT di Kabupaten Ngawi itu berapa jumlahnya yang pernah ditangani oleh pihak kejaksaan?
1: Jadi kasus LGBT, kembali lagi kita membahas terkait jika di perspektif hukum itu bukan LGBT-nya, tapi ditindakan. Tindakan di mana pencabulan yang dilakukan itu merupakan yang dilanggar diatur di KUHP. Itu tindakannya itu yang kita lebih apa ya, prefernya. Jadi bukan ke LGBT-nya. Kalau di perspektif hukum ya. Dan kebetulan kan gitu. Kebetulan dari pelaku merupakan laki-laki dan korbannya pun anak laki-laki. Jadi seperti itu. Jadi itu kan udah diakomodir di KUHP.
0: Benar.
1: Nah, jadi tindakannya seperti itu dan kebetulan ternyata pelaku maupun korbannya sama-sama laki-laki.
0: Sama jenis
1: itu kan gitu ya. Anak, kebetulan yang korban merupakan anak laki-laki.
0: Ini berapa, Mas?
1: Jadi yang selama ini yang masuk ke kami itu untuk tahun 2025 itu ada satu perkara dan di 2026 ini sudah ada satu perkara.
0: Oh, jadi total baru dua ya?
1: Baru dua dan itu kita nggak bisa mendeskripsikan oh sini kok dikit ya gitu. Karena di tahapannya kita pun menangani perkara tergantung dari limpahan dari
0: pihak berwajib, pihak yang lain gitu ya, benar. Padahal tanda kutip ya, jadi nggak usah dibahas kayak gitu. Oke deh, dengan kasus yang pernah masuk ke kejaksaan ini ada dua kasus ya, di 2025 ada satu, 2026 ada satu. Ini apakah sudah masuk P21 gitu?
1: Kalau yang 2025 sudah putus, jadi sudah inkrah. Kemudian yang 2026 ini masih proses.
0: Oh gitu. Oke deh, nanti kalau bisa dibahas siapa dan siapa di mana gitu ya. Nanti bukan ranahnya pihak kejaksaan soalnya. Oke deh, ini dari pertanyaan dari TikTok. Kita soalnya juga affiliate ya, tapi permintaan ataupun pertanyaan dari audien kita yang ada di TikTok, ancaman hukuman berapa tahun bagi individu yang mempengaruhi mengajak pelajar untuk LGBT? Ada sih benar ya.
1: Begini, kita kan ke tindakan. Tindakan apa sih yang dilakukan LGBT ini, apa sih kan gitu? LGBT ini kan hanya kalau saya mungkin kami bisa mengatakan LGBT ini bukan sebuah tindakan, tapi sebuah apa ya, kelainan yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan maupun norma agama. Jadi bukan ketindakannya. Untuk mengajak menjadi LGBT secara peraturan tertulis pun tidak ada. Namun berbeda halnya jika dari ajakannya itu sudah mengarah ke tindakan pelecehan seksual atau
0: gitu,
1: tindakan asusila. Meskipun bukan belum terjadi, tapi tindakan awalnya sudah ada. Misalkan sudah meraba-raba, sudah memegang segala macam, itu pun bisa dimasukkan ke pasal percobaan pun bisa.
0: Oh gitu.
1: Kan, seperti itu.
0: Kalau ada di ranahnya pertanyaan dari audiennya TikTok ini kan, baru mengajak. Yeah. Apalagi ini tadi kan kita sempat sepil ya, di grup. Nah gitu. Itu kan apakah bisa menjadi bukti untuk lanjutan proses hukum lebih lanjut?
1: Kalau mungkin di tahapan awal, kalau di mungkin di teman-teman polisi atau di Polres, mungkin itu bisa menjadi awal mula atau mencari bukti-bukti baru. Bukti-bukti baru.
0: Oh, bukti-bukti
1: baru. Kita kan ada setahu saya kalau kalau itu memang wewenangnya sudah bukan di kami lah ya, wewenangnya di teman-teman kepolisian. Tapi kalau secara prosedural, teman-teman pun ketika untuk menanggapi lebih lanjut, bukti awal pun itu nanti mereka punya klasifikasinya sendiri. Apakah bukti awal ini sudah cukup untuk ditindaklanjuti mencari bukti-bukti baru, ataukah sebatas apa sih bukti awalnya, kan seperti itu. Kalau di kami di kejaksaan memang menunggu dari limpahan dari ya, teman kepolisian.
0: Oh gitu, siap-siap. Ah, tambah, monggo Mas Rio.
2: Adanya
0: pengajakan.
2: Misalnya, nah, itu kan sudah ada sih kan.
0: Tanda-tanda seperti itu gitu.
1: Jadi gini, kalau ajakannya kita lihat dulu, ajakannya seperti apa sih? Kalau menyambung dari Mas Suroda dia, ajakannya seperti apa? Karena di pasal 406 di KUHP itu sudah diatur.
0: Oh gitu, ada ini juga.
1: Adanya kesusilaan di muka umum. Kan kesusilaan yang seperti apa sih? Kan yang dianu, maksudnya ajakannya seperti apa? Apakah kalau ajakannya itu sudah melanggar kesusilaan atau sudah memfoto, misalkan memfoto
0: bagian-bagian
1: sensitifnya, atau kita udah inilah ya dewasa, pendengar yang mungkin sudah mengerti
0: caranya gitu,
1: ada alat kelaminnya atau bagian-bagian tertentu yang itu sudah dianggap sudah tidak sesuai dengan norma, dan seperti itu pun sudah diatur di baik di kesusilaan maupun di pornografi.
0: Maksudnya ke situ.
1: Maksudnya kan sudah, makanya kita lihat ajakannya seperti apa sih, atau cuman sebatas omongan. Karena setahu saya nggak mungkin, karena itu merupakan ada kutip ya.
0: Benar.
1: Bukan kita kayak nembak cowok ke cewek. Kita mau nembak cowok ke cewek, kita ngomong padanya kan gitu. Kalau dari beliau-beliau ini kan mungkin sedikit ditutupi, sedikit dengan bahasa lain.
0: Bahasa tubuh yang lain.
1: Kalau cuma seperti itu, mungkin
0: ada kodenya lah bukan itu.
1: Kalau
0: iya benar. Nah,
1: boleh kalau itu kan mungkin apa ya, itu sebagai
0: kesepakatan.
1: Awal mulai indikasi.
0: Ya,
1: oh ini nih ada informasi terkait bahwa bahasa seperti ini itu kode untuk ini.
0: Nah, benar.
1: Bahasa seperti ini kode untuk ini. Jadi berbeda-berbeda, dan itu bisa dikomodir maupun manggil dari pihak teman-teman kepolisian untuk keterangannya. Manggil saksi, apakah benar bahasa ini, informasi yang kita dapat bahwa bahasa ini merupakan kode.
0: Kode ajakan.
1: Nah, itu kan harus ada di alat bukti yang mendukung. Nah, termasuk keterangan dari
0: sisi gitu. Jadi buat sobat-sobat yang ada di TikTok ya, mungkin seperti itu penjelasannya dari kakak-kakak kejaksaan. Jadi kalau mau bilang bapak-bapak juga nggak kena nih.
1: Masih muda. 18 tahun.
0: Oke, plusnya
1: lebih dikit lah.
0: Gini.
1: Lebihnya 18 tahun.
0: Ternyata umur menipu wajah. Oke deh, jadi biar sobat Bana ya tahu bagaimana caranya untuk melaporkan juga ke teman-teman kepolisian, dan juga bagaimana tadi sudah dijelaskan, jangan sampai sendiri. Terus kemudian harus ada barang bukti. Terus tidak asal untuk di-share di media sosial, karena di-share media sosial sendiri, kalau kalian penyebaran aib juga ada pasalnya. Jadi benar-benar hati-hati gitu loh. Oke deh, mungkin sambil menunggu dengan pertanyaan yang lain, sebenarnya informasi publik yang kita kita takutkan tadi ya, sepertinya ajakan dengan kode-kode, kemudian cara mereka untuk jadi bibitnya kasus LGBT kan gitu kan, sebenarnya apa sih sebenarnya advice sendiri biar dari pihak APH untuk mencegah LGBT ini gimana? Kan tugas dan kewajiban jenengan-jenengan ini kan mencegah ini terjadinya kasus tindak pidana khususnya LGBT.
2: Dari saya kan, kan yang juga tadi sama Bayu, ada beberapa faktor yang
0: LGBT ya.
2: Mungkin faktor yang beragam.
0: Benar.
2: Yang pertama lingkungan yang lingkungan dan
0: benar.
2: Yang apabila mungkin si anak ini bonding sama orang tua.
0: Benar.
2: Dari segi gaulan ini orang tua juga ikut. Mungkin tersebut dapat memiliki atau perbuatan. Faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor yang mendapatkan berpengaruh yang mana dari keseharian banyak selain di lingkungan sekolah kan juga lingkungan
0: 60% di rumah yaitu dan juga lingkungan.
2: Nah, dari maksudnya pemilihan bukan berarti harus pilih-pilih teman.
0: Benar. Selektif lah.
2: Selektif lah. Pilih kiranya baik buat anak. Yep. Balik lagi kan ada faktor orang tua kan.
0: Iya, yeah, sebagai peran penting.
2: Juga dari faktor terutama dari sendiri. Itu faktor lah bukan jelas. Atas dan yang utama dan utama.
0: Nah, yang salah satu yang membetting.
2: Kita lah sama sama.
0: Jadi benteng nih beratnya. Nah,
1: sebagai you know, sebagai pondasi awal.
0: Pondasi awal.
1: Itu memang harus ditekankan ilmu agama.
0: Benar.
1: Seperti yang kita bahas sebelumnya. Setahu saya di agama manapun tidak membenarkan hal itu.
0: Benar-benar.
1: Izin saya mungkin membahas agak ke belakang lagi.
0: Oh boleh.
1: Saya terangkan terkait tadi apa sih kenapa sih kok. LGBT mungkin ya LGBT apakah bisa masuk ke ranah pidana? Jadi kan jika tindakannya melanggar peraturan yang ada. Jadi saya bacakan buat pasal 473 ayat 3 KUHP. Di sini menjelaskan bahwa anggap juga melakukan tindak pidana perkosaan jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dengan cara memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain. Jadi memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri. Atau dia memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain. Jadi di sini tidak secara general atau tidak secara detail menunjukkan bahwa aku harus laki-laki dan korban harus perempuan.
0: Ternyata juga bareng juga boleh.
1: Nah, dasar itu
0: ngeri gak sebenarnya ini?
1: Bagi laki-laki ke laki-laki dan perempuan ke perempuan. Nah, seperti itu. Gitu. Jadi di sini pun salah satu pasalnya saja
0: sudah menjelaskan seperti itu.
1: Mungkin secara banyak tindakan yang kita angan-angan
0: dalam berpikiran kita gitu ya awalnya
1: pasal aja sudah mendeskripsikan banyak hal gitu. Jadi
0: hati-hati.
1: Sudah apa ya kalau secara undang-undang kita sudah memberikan negara sendiri sudah mencakup bahwa hal-hal seperti itu sudah ada ancaman hukumnya.
0: Nah, ancaman hukumnya berapa mas?
1: Jadi
0: bagi mereka itu, yang
1: ancaman hukumnya sini dilanjutkan bahwa dalam hal tindak pidana sebagaimana diatur ayat 1 ayat 2 huruf C ayat 2 huruf D dan ayat 3 dilakukan terhadap anak atau korbannya anak dipidana dengan pidana penjara paling paling lama 15 tahun
0: ya, 15 tahun.
1: Dan pidana denda paling sedikit paling banyak kategori 7. Kategori 7 itu berarti 50 miliar rupiah.
0: Oh iya.
1: Nah, jadi dari ancaman-ancaman itu atau dari peraturan-peraturan itu sudah dicantumkan terkait tindak pidananya ancamannya berapa sudah ada.
0: Nah, benar itu. Oke. Okay. Mas Surya ataupun Mas Bayu. Sebenarnya LGBT ini kan kasusnya pasalnya juga banyak nih, ya kan? Atas mendasar dari KUHP-nya sendiri, LGBT dengan kasus pencabulan, pemerkosaan, itu sebenarnya berapa tahun nih pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku dan ancaman hukumannya berapa. Ini biar mereka juga tahu kalau melakukan ini ancamannya berapa. Ini salah satu juga benteng mereka tahu ancaman hukumannya gede, makanya harus mikir-mikir kalau lakukan hal itu.
1: Kalau dari tindakan memang terbagi-bagi ya. Jadi ada pemerkosaan sendiri, ada tadi pornografi pun sendiri.
0: Ini biar tahu juga, biar tahu ya. Mereka kan di atas ancaman itu biar mereka nggak mikir-mikir terus, SMA sudah mulai nakal ya gitu kan ya. Saya miris saya melihat di kasusnya di DP3 AKB itu.
1: Terus ada yang di mana pencabulan itu ada sendiri. Jadi kita pencabulan ya, pencabulan di situ ada di pasal 414. Sekali lagi saya bilang bahwa bukan LGBT-nya, kita tidak menormalisasi itu.
0: Siap.
1: Itu perilaku yang kita anggap memang tidak benar, tidak bisa dibenarkan. Namun kita di perspektif hukum, kita melihat dari tindakannya, tindakan pidana yang dilakukan. Jadi, untuk pencabulan di pasal 414 jelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya yang ada di depan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 3 dan B secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun atau C yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Selanjutnya di ayat 2 setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya sendiri pidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Jadi banyak di KUHP itu terkait pencabulan sendiri itu tidak cuman satu pasal.
0: Jadi ya, banyak ya.
1: Benar
0: dipilah-pilah.
1: Dibagi-bagi.
0: Gitu
1: kan. Jadi untuk ini seperti ya, ini.
0: Yang dengan barang seperti ini dengan sendiri
1: seperti itu.
0: Ngeri banget.
1: Ada juga ada kan kita modus operandi itu banyak ya, Om ya.
0: Iya benar.
1: Modus operandi katakan seperti ini. Kalau di zaman kita kecil dulu, ya kan, berarti 2 tahun yang lalu lah ya. Jadi kalau yang kita benar-benar di zaman dulu, baik secara perspektif orang tua maupun diri kita yang masih kanak-kanak, kita keluar, katakanlah kita laki-laki, keluar main 10 orang, 5 orang, 10 orang, 12 orang. Kita minggu ini kita tidur di rumahnya si A, tidur bareng. Kita nggak ada pikiran
0: seperti itu,
1: seperti apa-apa kita takut diapa-apakan dan baik orang tua pun
0: biasa
1: ya, karena nggak ada pikiran seperti itu.
0: Negatif lah
1: ibaratnya. Namun kalau sekarang benar-benar kita dibatasi akan itu karena apa ya, ketakutan dari orang tua dan bahkan ketakutan dari kita sendiri. Kita takutnya ya kalau kita lagi sadar nih, kalau kita nggak sadar tahu-tahu nah di situ itu pun ada di pasal 415 itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun bagi setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya atau melakukan perbuatan cabul dengan seorang yang diketahui atau patut juga anak. Jadi gak cuma sadar, kita yang nggak sadar pun kita ada ancaman seperti itu sudah diatur dalam undang-undang.
0: Asalkan ada bukti. Makanya kalau dia sadar, dua orang aja kan akhirnya susah ya.
1: Nah, makanya kalau kita kan harus ada bukti-bukti atau alat bukti yang mendukung. Misalkan kalau kayak gitu kan bisa di visum.
0: Oh gitu, nah, benar-benar.
1: Merupakan visum adalah alat bukti surat yang merupakan salah satu yang dianggap alat
0: legal
1: ya, seperti tadi visum yang dikeluarkan dari yang berwenang, misalnya dari rumah sakit,
0: dari
1: PNS,
0: surat resmi lah ibaratnya gitu.
1: Surat resmi itu bisa menjadi
0: salah satu bukti.
1: Itu. Kedua mungkin itu bisa di di secara psikologi atau dia visum psikologi ya, visum psikologi di sana kan ada hasilnya. Kalau yang mengeluarkan dari pihak-pihak yang berwenang kan itu bisa validasi seperti itu. Jadi ada alat-alat bukti lain. Jadi jangan takut apa ya, kita sebagai, katakan kalau dari salah satu pendengar menjadi korban dan tidak ada saksi, jangan takut.
0: Masih ada cara yang lain.
1: Masih ada alat bukti lain yang bisa mendukung itu. Salah satunya dari visum tadi dan bahkan ada saksi, itu pasti ada. Entah, oh kamu masuk ke sana berdua
0: dengan si
1: pelaku, kita dipaksa masuk. Ada kan orang lain, tetangga, oh ya memang dia lewat sini. Nah itu bisa menjadi salah satu alat bukti juga. Jadi boleh pasal yang lain juga masuk kalau ada.
0: Mas Surya mungkin ada yang mau nambahin? Makan. Pornografi mungkin ada pasalnya mas ini mas.
1: Kalau pornografi juga ada.
0: Jadi, termasuk juga penyebaran itu ya tadi.
1: Kalau ini saya bacakan yang sesuai dengan pasal yang tertera, kalau bagian pornografi pada pasal 407 itu setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling singkat, kalau sekarang sudah dihilangkan ya, paling singkat semua ancaman yang paling lama paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 6. Kategori 6 tadi
0: 10 mesti.
1: Kalau tadi 7. Kalau kategori 6 itu 2 miliar.
0: Oh, 2 miliar enggak dikit ya.
1: Itu banyak,
0: ya daripada 15 miliar tadi kan.
1: Namun kalau di sini juga dijelaskan, namun untuk karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan atau ilmu pengetawaan di situ
0: itu tidak dianggap untuk pornografi.
1: Itu.
0: Jadi itu termasuk yang mengajak tadi kan juga bisa kan ya?
1: Sebenarnya
0: kalau masuk pornografi itu juga kan?
1: Nah makanya ajakannya seperti apa?
0: Benar-benar.
1: Kita juga harus lihat ajakannya seperti apa sih? Dia tindakan-tindakannya seperti apa? Apakah sampai di sampai barang-barangnya
0: di foto, jadi dulu, foto ya, gitu ya tadi.
1: Ini lah kamu nggak tertarik
0: ya,
1: kan
0: itu masuk ya
1: gitu. Biasanya kan ada lah seperti itu bisa kena sini.
0: Oke deh. Karena di penghujung waktu boleh nih kita buat Mas Surya maupun Mas Bayu closing statement masing-masing, jangan sampai sama. Gitu. Mungkin diawali dari siapa dulu nih yang closing statement
1: dulu?
0: Mas Surya. Oke deh.
2: Materi yang sudah kita bawakan yaitu terkait LGBT, LGBT plus, ada plusnya juga tadi. Pesan dari kami lebih ke orang tua di luar, baik yang mendengar maupun nya akan mutar atau mengulang diskusi kita ini, itu mungkin sedari ini mungkin terkait pergaulan anak harus benar diawasi dengan diskusi kita kan, semakin kesini semakin berkembang teknologi, dari segi pidana pun macam-macam dong. Semakin kesini kan, dari kami pendekannya ke orang tua awasi putra putrinya yang merupakan itu generasi bangsa kedepannya.
0: Mungkin jangan sampai ya.
2: Kami berharap setelah punya program Bisa Menyapa dari kami ini, mungkin masyarakat lebih teredukasi hal-hal atau tindak pidana yang jurus atau mengarah ke asusi, ke silaan,
0: tindakan pidana
2: asusila. Kami berharap lebih
0: warning lah, lebih pencegahan.
2: Bersyukur kalau memang daripada tindak pidana kesusahan itu turun di wilayah kabupaten.
0: Oke deh, cukup Mas Surya. Oke deh, kita lanjut ke Mas Bayu.
1: Oke, mungkin saya sedikit menambahkan aja ya. Kalau tadi kan sudah dijelaskan Mas Suryo bahwa ada pembatasan dari orang tua lah untuk lebih dibatasi ke anaknya. Perlu ditambahkan lagi lebih peran serta orang tua ini untuk mengarahkan. Jadi misalkan nih, kita kearahkan apa sih hobinya apa, gitu, salurkanlah di sana. Karena
0: dibuat sibuk gitu ya?
1: Karena ada beberapa tadi yang kita sebutkan bahwa pemicunya bukan cuman dari adanya perkembangan, dan kalau perkembangan zaman itu mungkin hanya salah satu pemicu. Karena ada traumatik, karena tadi hubungannya bisa hubungan keluarga, cara mayoritas banyak perempuannya, dia ke perempuan-perempuanan, mayoritas banyak laki-lakinya, dia ke laki-lakian. Jadi dari peran serta orang tua harus bisa mengarahkan di sana. Kalau memang gendernya bisa laki-laki, ya silahkan untuk menyalurkan sesuai dengan hobi sewajarnya laki-laki.
0: Ya benar.
1: Dan ke perempuan dihobikan sewajarnya perempuan. Itu jadi salah satu apa ya upaya agar untuk tindakan-tindakan lain itu sudah terpotong di situ. Siap. Jadi kalau kita salah satu contoh analoginya misalkan nah perempuan tapi bapaknya punya hobi es, misalkan. Oke, enggak masalah sebenarnya selama bisa diarahkan. Risnya batasannya kalau itu kamu cuma dilakukan ris ya udah, hubungan sosialnya berbeda. Kamu perempuan kamu harus
0: perempuan.
1: Nah, seperti itu, atau mungkin bisa diarahkan permainan ke perempuan, hobi ke perempuan, dan begitu pula sebaliknya. Jadi di situ lah memutus rantai. Dan mungkin saya sedikit ekstrim mungkin ya, saya tidak berharap angka LGBT atau banyak kegiatan atau tindak pidana yang terkait dengan LGBT itu menurun. Saya bukan berharap menurun aja, tapi hilang.
0: Oh gitu, siap.
1: Karena di situ benar-benar baik secara hukum maupun norma agama, norma kesusilaan memang tidak dibenarkan. Jadi kami tidak mau menormalisasi itu, atau dalam artian kita sepakat lah, pasti kita sepakat
0: harus
1: itu
0: wajib,
1: tidak bisa dinormalisasi, itu nggak normal. Jadi seperti itu. Mungkin siap. Itu dari saya.
0: Siap, Mas Bayu. Dan terima kasih juga atas kehadirannya, dan semoga dengan kegiatan program Jaksa Menyapa ini bisa memberikan edukasi sama halnya pemikirannya Mas Suryo. Jadi mungkin kita bisa bertemu lagi dengan kontak-kontak yang lain, mengedukasi warga Ngawi dengan cara bersosialisasi di radio. Dan mungkin cukup sekian dari Dian di sini di 104,5 FM Bana Radio dengan program Jaksa Menyapa LGBT dalam perspektif hukum di Indonesia. Semoga bisa memberikan edukasi terpenting buat Anda, dan semoga ini bisa berkelanjutan nantinya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.
8: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal, tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
7: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, layanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset, hasil, kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda Sobat Bahana, apakah undang-undang perampasan aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
9: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
10: Di balik hiruk-pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Birokrasi mungkin bisa dengan cepat menjatuhkan sanksi, tapi di sudut-sudut unit kesehatan sekolah ada luka yang tidak bisa dideteksi oleh uji laboratorium maupun dokumen sertifikasi. Sebuah trauma psikologis. Pengamat pendidikan dan sosial Heri Budi Laksana mengingatkan kita pada sebuah realitas yang menampar. Trauma sejatinya adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri manusia. Bagi anak-anak yang menjadi korban, program makanan gratis ini terekam dalam alam bawah sadar mereka bukan sebagai wujud kehadiran negara, melainkan sebagai sebuah ancaman nyata.
11: Manusia ini punya sistem mekanisme yang mempertahankan diri ya, terutama traumatik itu adalah sebetulnya bagian dari mekanisme pertahanan diri. Nah, dia pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan terkait dengan keracunan MBG. Nah, otomatis anak ini akan mencerna bahwa MBG ini bisa jadi adalah sebuah ancaman. Tapi ini bisa jadi tidak ingin memakan kembali MBG yang dibagikan karena ada faktor traumatik secara psikologi.
10: Dampak psikologis ini merayap seperti bom waktu. Anak-anak yang terdampak bisa jadi menolak keras untuk memakan kembali menu yang dibagikan. Ironisnya, ketakutan ini menular. Anak-anak yang tidak menjadi korban keracunan pun berpotensi mengalami trauma psikologis akibat masifnya arus informasi dan kepanikan yang terjadi di sekolah-sekolah terdekat. Jika sudah begini, siapa yang akan mengambil tanggung jawab untuk melakukan pemulihan trauma massal ini di masa depan? Terutama ketika para orang tua kini diselimuti ketakutan akut setiap kali melepas anak mereka ke sekolah.
11: Jadi traumatik ini penanganannya adalah melalui pemulihan ya, di mana pemulihan itu memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah keyakinan bahwa itu adalah sebuah kondisi yang memang kecelakaan, ini bersifat insiden. Nah, tapi siapakah yang bisa memberikan kemampuan ini untuk melakukan edukasi kepada anak-anak, untuk melakukan konseling kepada anak-anak korban NPG, bahkan keluarga korban? Nah, siapa yang akan melakukan ini dulu? Karena menangani trauma tidak serta-merta semudah membalik telapak tangan yang diberikan pengertian langsung orang itu bisa langsung paham dan ngeh gitu ya.

0: Hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri. Maka kita harus berani mengakui, ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Nih, panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
3: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
2: Bedane piye wae, Bu?
3: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
2: Lan kelas B?
3: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
2: Nah terus, nek kelas C?
3: Sing kelas C, tahan telu sampai patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
4: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng.
5: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro.
4: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
6: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
7: Uki Sumatyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.

Hai hai hai Sobat Bahana. Sekarang yuk kita intip nih, apa sih yang lagi tren kuliner saat ini? Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.

0: kita ikuti lintas informasi Promisnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Rabu 9 September 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Praweswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Wali murid SMP Negeri 1 Sukorame diminta bayar hingga Rp700.000 untuk laptop TKA. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Sherly.
2: Baik sobat, dugaan pungutan kepada wali murid kembali mencuat di SMP Negeri 1 Sukorame, Kabupaten Lamongan. Sejumlah orang tua siswa kelas 9 mengaku diminta memberikan uang ratusan ribu rupiah dengan dalih pengandapan laptop untuk menunjang pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA. Besaran uang yang disebut diminta kepada wali murid bervariasi, mulai 500 ribu hingga 700 ribu per siswa. Wali murid mengaku dipanggil secara langsung satu persatu ke lingkungan sekolah untuk menyampaikan permintaan tersebut. Permintaan tersebut dinilai cukup memberatkan bagi sebagian wali murid, terlebih lagi biaya yang harus dikeluarkan mencapai ratusan ribu rupiah untuk setiap siswa. Dugaan permintaan sumbangan tersebut disebut terjadi beberapa minggu lalu. Para wali murid mempertanyakan dasar pengadaan laptop menggunakan dana yang dihimpun dari orang tua siswa. Atas persoalan tersebut, wali murid berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dan pihak berkenan. Melakukan klarifikasi serta pemeriksaan agar persoalan tersebut menjadi terang. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio. Silakan.
1: Sherly, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Ngawi. Disparpora Ngawi, evaluasi keamanan tawon, wacanakan asuransi masuk wisata. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, insiden bocah tenggelam hingga meninggal dunia di kolam renang Taman Wisata Tawon Ngawi menjadi bahan evaluasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Salah satu langkah yang kini diwacanakan yakni penambahan asuransi bagi pengunjung dalam tiket masuk kawasan wisata. Kepala Disparpora Ngawi, Wiwin Purwaningsih, mengatakan Taman Wisata Tawon tetap beroperasi setelah kejadian pada Minggu 6 September 2026. Namun kolam renang dewasa yang menjadi lokasi tenggelamnya korban ditutup sementara untuk kepentingan penyelidikan. Evaluasi juga dilakukan terhadap sistem pengamanan dan penataan personel, terlebih saat kawasan wisata dipadati pengunjung bersamaan dengan agenda pasar jadul setiap Ahad Legi. Menurut Wiwin, pihaknya tengah mengkaji penambahan premi asuransi yang nantinya menjadi bagian dari tiket masuk wisata yang saat ini dibanderol Rp10.000 per orang.
4: Ya, jadi wisata tahun ada kejadian musibah hari Minggu kemarin. Itu bersamaan dengan gelaran kami Pasar Jadul yang memang banyak pengunjung, ribuan pengunjung yang datang. Kemudian terjadi musibah, tapi dari pihak keamanan tidak menutup tahun secara keseluruhan. Hanya tempat kejadian peristiwa aja kemarin di polis lain untuk cek olah TKP. Olah TKP, kalau yang kolam lain masih terus berjalan.
5: Nanti untuk rencana ke depan seperti
4: ya, ini terutama evaluasi bagi kami ya, sebagai pengelola Disparpora harus melakukan evaluasi total dengan kejadian ini dari sisi keamanan pengunjung, kemudian juga dari sisi penataan personil kami, kemudian juga infrastruktur supaya pengunjung lebih aman dan nyaman.
5: Mungkin ada langkah-langkah lainnya Bu selain?
4: Ya, selain itu kami juga punya rencana, tapi masih menunggu ACC dari Bapak Bupati, nanti kami matur. Kemungkinan di dalam tiket nanti akan ada penambahan untuk asuransi bagi pengunjung, karena ternyata tidak ada yang menjamin, jadi nanti asuransi mudah-mudahan bisa kerjasama.
3: Sebelumnya, Rasa Dwi Al-Hafiz, 9 tahun, warga Desa Tempuran, Kecamatan Paron, meninggal dunia setelah ditemukan tenggelam di kolam renang Taman Wisata Tawon. Korban saat itu berwisata bersama ibunya dan sejumlah tetangga. Semula Ralsa berenang di kolam renang anak-anak. Saat sang ibu meninggalkan lokasi sebentar untuk membeli makanan, korban diduga berpindah ke kolam dewasa yang memiliki kedalaman sekitar 1,5 meter.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Magetan. Kenaikan desil, warga Magetan adukan fasilitas sosial hilang ke Dinas Sosial. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Rasi Magetan, Adi Mas.
6: Baik, terima kasih. Sebuah Dinas Sosial Kabupaten Magetan menerima peningkatan pengaduan masyarakat setelah terjadi perubahan desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Perubahan desil tersebut berdampak pada sejumlah fasilitas bantuan yang sebelumnya diterima warga. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurniarto mengatakan warga yang sebelumnya berada pada desil 1 hingga 5 kini sebagian mengalami kenaikan desil. Kondisi ini membuat sejumlah bantuan dan fasilitas sosial yang mereka terima menjadi tidak aktif. Menurutnya perubahan tersebut dapat berdampak pada fasilitas yang dimiliki masyarakat termasuk kepesertaan BPJS Kesehatan yang mendapatkan bantuan iuran, program Indonesia Pintar KIP hingga bantuan sosial lainnya. Ia menjelaskan warga juga mempertanyakan perubahan status penerima program Keluarga Harapan atau PK setelah desil mereka mengalami perubahan. Pembaruan data tersebut dilakukan secara berkala. Menurutnya pembaruan terakhir dilakukan pada September sehingga perubahan data menyebabkan dinamika di masyarakat.
7: Karena dia posisinya berubah, yang dulunya dia di desil 1 sampai 5, sekarang dia berada di desil di atas 5. Yang menyebabkan fasilitas yang dimiliki itu menjadi tidak aktif, contohnya PBI. PBI yang APBN ya, jadi PBI JKN itu dia tidak aktif. Atau juga untuk anak sekolah KIP, atau bantuan yang lain. Kalau bantuan yang itu biasanya yang di PKH, itu bantuan beras, uang, dan sebagainya.
6: Dinas Sosial Kabupaten Magetan meminta masyarakat yang merasa perubahan desilnya tidak sesuai kondisi sebenarnya untuk melapor. Pengaduan tersebut nantinya akan diverifikasi ulang oleh petugas. Jika hasil verifikasi menunjukkan kondisi masyarakat masih memenuhi kriteria penerima bantuan, data tersebut akan diproses kembali melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau SIXNG. Data hasil verifikasi tersebut kemudian menjadi bahan sanggahan kepada pengelola data DTSN apabila ditemukan ketidaksesuaian.
7: Masyarakat menemukan itu silakan melapor ke kami melalui PKH kami, melalui TKSK kami untuk kami verbal ulang. Kami verbal kembali, kalau nanti memang benar kenyataannya seperti itu, diproses lagi melalui SIKNG. Jadi SIKNG itu memasukkan parameter yang banyak itu, 39 itu, yang nanti itu sebagai sanggah kita kepada pengelola data DTSN ya.
6: Perubahan desil juga membuat sejumlah warga yang datang untuk mempertanyakan statusnya meningkat cukup signifikan. Jika sebelumnya warga lebih banyak datang untuk sekedar mencetak atau mengetahui posisi desil, kini pengaduan terkait perubahan status dan dampaknya terhadap bantuan. Dalam sehari, lebih dari 10 warga masyarakat mendatangi Dinas Sosial mempertanyakan hal tersebut.
7: Sekarang itu pada protes itu Mas, mungkin sehari sudah di atas 10, sampai yang minggu-minggu kemarin.
6: Dinas Sosial kata dia akan membantu mencarikan solusi bagi warga yang mengalami perubahan status kepesertaan bantuan, termasuk ketika kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi tidak aktif. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora CFM melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita kembali ke Lamongan. Trauma keracunan massal, SMPN 1 Kabuh Jombang hentikan sementara distribusi menu MBG. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga Hadi FM Lamongan, Bagus.
8: Baik, terima kasih. Pihak SMPN 1 Kabuh Kabupaten Jombang memutuskan untuk menolak sementara distribusi makan bergizi gratis atau MBG menyusul insiden keracunan massal yang menimpa ratusan siswa dan tenaga pendidik. Kepala SMPN 1 Kabuh Supri Hadiono mengonfirmasi pada Jumat 4 September 2026 bahwa langkah penghentian sementara ini diambil karena para siswa masih mengalami trauma mendalam. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, sebanyak 256 dari total 686 penerima manfaat di sekolah tersebut mengalami gangguan pencernaan parah, seperti mual, muntah, pusing hingga diare setelah menyantap paket makanan yang dibagikan pada Rabu 2 September 2026.
9: Kondisi makanannya sebenarnya ada yang ini, ada sebagian yang mencurigakan. Ada yang anak-anak ada yang tidak dimakan. Dan Bapak Ibu Guru juga ada yang makan nggak apa-apa. Seperti saya itu kemarin juga makan, tapi nggak apa-apa.
8: Menu yang diduga menjadi pemicu utama keracunan adalah udang saus Padang yang mengeluarkan aroma tidak sedap saat dikonsumsi bersama nasi, tahu susu, pepaya, dan tumis sayur. Akibat insiden ini, sebanyak 81 siswa harus dilarikan ke puskesmas serta klinik terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif. Dengan 7 siswa diantaranya terpaksa menjalani rawat inap di puskesmas Kabo karena kondisi tubuh lemas. Makanan tersebut disediakan oleh penyedia SPPG Mangunan, Yayasan Sehat Tempat Makan Jakarta, yang setiap harinya mendistribusikan 2.899 porsi MPG ke 19 sekolahan. Pihak sekolah menegaskan akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait dan penyedia jasa sebelum mengambil keputusan lebih lanjut mengenai kelanjutan program tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Anda menikmati Ngopi Bahana.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Truno Joy 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya, yang barusan gabung juga di Xspace Radio ataupun barusan gabung di live streaming di www.bahanafmngawi.com. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat ya, stamina masih tetap prima pastinya di siang hari ini. Yang barusan gabung juga ya, di ajang ngopi Bahana masih barengan Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah. Nanti masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya buat sobat Bahana semuanya di siang hari ini. Sobat Bahana yang butuh modal untuk usaha ya, ada 4 macam kredit ya. Ada kredit multiguna dipergunakan untuk biayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun. Plafon sesuai kebutuhan. Terus kredit mulus dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian dengan bunga 0,8 per bulan. Plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, pergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, pelanggan untuk kontraktor atau pemborong, bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman jangka waktunya 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi ya di ajang ngopi Bahana. Yang mau gabung ya masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Selamat siang semuanya. Yang di siang hari ini banyak sekali aktivitas ataupun ada juga yang lagi menikmati makan siang ya. Selamat siang semuanya. Tapi kita hari ini ya sobat mana semuanya, jangan lupa juga ini di edisi hari Rabu ya sobat mana semuanya, subsidi itu untuk siapa, kenali hak dan tanggung jawab kita ya. Apa tujuannya adanya barang bersubsidi gitu ya. Nah ini ditunggu opininya, misalkan bagaimana masyarakat bisa ikut menjaga agar subsidi itu tepat sasaran ya. Bagaimana masyarakat bisa ikut menjaga agar subsidi tepat sasaran. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545 ya. Dan ada informasi lagi ya dari Bank UMKM Jawa Timur buat sobat penang semuanya. Pastinya nya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan deposito bunganya sangat murah. Makanya langsung datang di Bank UMKM Jawa Timur ya.

0: Mas, kamu benar kan mau menikahiku tahun ini?
1: Tentu saja, sayang. Keluarga Zhang pastinya akan sangat baik menerimamu sebagai keluarga.
0: Tapi, Mas kawinmu apa?
1: Seluruh kekayaan keluarga Zhang yang berada di wilayah utara kota ini akan menjadi milik-milik.
0: Benar, Mas?
1: Tentu, sayang.
0: Janji? Hati ya, Mas.
1: Aku pasti akan mewujudkan itu semua. Janji.
0: Benar, Mas?
1: Tentu saja.
2: Apa-apa dan lagi? Mana kau yang ning buriku?
0: Sepurane ya, Mas. Aku rak sido milih kowe. Iki cincinmu. Kasih ya. Aku luweh milih Mas Ben karena Mas Ben luweh gen, luweh gen, luweh suki, luweh timbang kowe. Timbang kowe.
2: Awas gue. Kamu tunggu sini berdua. Kamu tunggu situ. Bos. Bangun bos. Peggy. Wong wedok putu kabeh.
3: Piye-piye ono apa?
2: Jung-jungne mung duit tok lho.
3: Waduh.
2: Piye yang golek wedok sing setia iki?
3: Aduh, bos nek setia yo cenangel.
2: Aduh.
3: Sik, bos.
2: Apa?
3: Ono ide, bos.
2: Apa?
3: Pindah ngarep sik, bos.
2: Harap ya?
3: Harap pindah, bos. Yo, budal.
2: Let's go.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Truno Joy 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Mudah-mudahan masih tetap semangat ya, stamina masih tetap prima di siang hari ini ya. Cuacanya cukup panas, apalagi ini sudah ini ya, sudah musim kemarau gitu ya. Mudah-mudahan juga stamina tetap dijaga ya, tidak drop. Banyak minum air putih, makan makanan yang bergizi gitu ya, banyak makan buah ya. Yang mau gabung ya di Ajang Ngopi Bahana, masih Ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito. Bunganya sangat murah ya di Bank UMKM Jawa Timur, melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, sama transfer gitu ya. Jadi yang mau bayar listrik, bayar telepon, ataupun mau mengangsur kendaraan ya, langsung datang di Bank UMKM Jawa Timur. Kalau Cabang Ngawi, Jalan S. Parman 8. Tepatnya di depannya PDAM ya, teleponnya 0351-749-778. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bahana sama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Yang di siang hari ini banyak sekali aktivitas, ataupun ada juga yang lagi menikmati makan siang ya, ngajak-ajak teman-teman ini biasanya ya, kalau makan siang ya, atau mungkin lagi ngumpul barengan keluarga, lagi menikmati makan siang ya, selamat siang semuanya. Mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat, dan kalaupun banyak sekali aktivitas juga berjalan dengan lancar ya. Nah, menurut kamu bagaimana masyarakat bisa ikut menjaga agar subsidi itu tepat sasaran ya? Yang sudah gabung ya, terima kasih banget. Tadi udah gabung di Ajang Ngopi Bahana dari Rizka ini ya. Bagi saya sederhana, kalau bukan hak kita jangan diambil, kalau melihat penyalahgunaan jangan diam. Terus dari Tono yang ada di Widodaren ya, pemerintah mengawasi, masyarakat juga mengawasi, jadi tanggung jawab bersama. Dari Lucy, halo Lucy, kita bisa mulai dari lingkungan sendiri, saling mengingatkan dan tidak membiarkan penyalahgunaan. Dari Eko yang ada di Ngawi, kalau semua penerima jujur dan sesuai kriteria, saya yakin penyalurannya akan lebih adil ya. Terima kasih buat Eko yang ada di Ngawi, udah gabung di Ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya Sobat Bahana. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya kantor cabang Ngawi Jalan S Parman 8 depan PDAM, telepon 0351 749 778, kantor Kas Jogoroko Jalan Mojopahit 45, telepon 731 412, kantor Kas Sini Jalan Raya Sini 31, telepon 611 031, kantor Kas Padas Jalan Raya Padas Caruban Desa Kedung Prau, telepon 745 076, kantor Kas Widodaren Jalan Raya Wali Kukun Krambe Selatan Balai Desa Wali Kukun, telepon 671300, kantor Kas Geneng Jalan Piki Sudono Geneng Ngawi, telepon 447 7832. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kita lanjutkan lagi ya di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA 0856345 4545. Masih bareng Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Nanti masih ada informasi-informasi dari UMKM Jawa Timur ya. Nah, ini ada 4 macam kredit ya di Bank UMKM Jawa Timur yang butuh modal untuk usaha. Ada kredit multiguna, ada kredit pertanian dan peternakan, ada kredit mulus, ada kredit kusuma. Ini yang butuh modal untuk usaha ya. Tinggal pilih mana yang cocok. Nah, Sobat Bahana semuanya, jangan lupa juga nanti ya topik kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya, mengenai subsidi ini ya Sobat Bahana semuanya. Nah, ini menurut kamu bagaimana masyarakat bisa ikut menjaga agar subsidi tepat sasaran? Tunggu opininya nanti sampai jam 2 siang. Sampai di sini dulu di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur.

0: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Kekeringan meluas, 15 desa di Ngawi kini bergantung pada bantuan air bersih. Untuk informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bahana. Silahkan Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, musim kemarau panjang mulai memperluas krisis air bersih di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Hingga awal September 2026, BPBD Ngawi mencatat 15 desa di 7 kecamatan terdampak kekeringan dengan total 19 dusun dan sekitar 715 kepala keluarga. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Ngawi Yuda Herlambang mengatakan wilayah terdampak tersebar di kecamatan Karanganyar, Pitu, Kasreman, Ngawi, Beringin, Karangjati, dan Kedunggalar.
2: Data BPBD dan terdampak kekeringan itu ada 7 kecamatan, Mas. Mulai kecamatan Karanganyar, kecamatan Pitu, kecamatan Kasreman, kecamatan Ngawi, Beringin, Karangjati, sama satunya Kedunggalar. Nah, dalam 7 kecamatan itu ada sekitar 19 dusun, Mas. Pak Bupati kemarin pas ada di Kasreman itu kita mengacunya dusun. Masalahnya yang kekeringan itu dari satu dusun itu tidak semua dusun, cuma satu RT, dua RT, tiga RT yang terdampak kekeringan. Untuk sementara ini total dropping BBD bersama BWS dan PMI itu sekitar 110 tangki dengan kapasitas yang PMI itu ada 5.000 liter, tapi yang di BBD itu kapasitas 6.000 liter.
3: Rata-rata sehari berapa
2: Kalau hari ini sendiri, contohnya hari ini sendiri, itu BBD untuk Tambak Selo yang masuk, dusun Tambak Selo itu 2 tangki. Dari PMI ini ke Rowo itu 1 tangki. Ya, terima kasih dari BBD itu dibantu dari PMI dan BWS, serta kadang dari komunitas, Mas. Kemarin ada komunitas dari gereja, dari komunitas peduli lingkungan gitu juga mengirim. Ya, baiknya itu kepala dusun atau perangkat desa yang sana mengabari kita dan nggak tumbuk dalam pengiriman tersebut.
1: Untuk membantu warga, BPBD bersama PMI dan BBWS rutin mengerahkan 3 hingga 4 truk tangki setiap hari. Dalam sekali distribusi, kebutuhan air mencapai sekitar 24.000 liter. Yuda menyebut sejak awal musim kemarau hingga kini telah dilakukan 110 kali pengiriman air bersih ke sejumlah wilayah terdampak. Kondisi tersebut diperkirakan masih berlangsung hingga beberapa pekan ke depan. Berdasarkan perakiraan cuaca, puncak kemarau terjadi pada Agustus hingga September, sedangkan hujan diprediksi turun pada awal November 2000.
0: Terima kasih Erlinda dan selamat bertugas. Sobat, kekeringan meluas 15 desa di Ngawi kini bergantung pada bantuan air bersih. Kita kembali lagi di Ajang Ngopi Bahana di sesi yang kedua sampai nanti jam 2 siang.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
0: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Truno Joy 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana, apa kabar di siang hari ini ya? Sudah masuk di sesi yang kedua di ajang Ngopi Bahana. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, mengenai subsidi ya. Nah, menurut kamu bagaimana masyarakat bisa ikut menjaga agar subsidi itu tepat sasaran ya? Ditunggu opininya nanti, bisa WA 085634545454545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
4: Halo, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Sobat Bahana, ketika mendengar kata gangguan kesehatan jiwa, banyak orang yang masih membayangkan sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka. Padahal kenyataannya, persoalan ini bisa menyentuh siapa saja. Pelajar, pekerja, ibu rumah tangga, hingga lansia. Lalu pertanyaannya, mengapa angka gangguan kesehatan jiwa di Indonesia masih tergolong tinggi? Sobat Bahana, data Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 menunjukkan prevalensi depresi nasional mencapai 1,4% dan yang paling tinggi justru berada pada kelompok usia 15 hingga 24 tahun, yaitu sekitar 2%. Artinya, remaja dan anak muda menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi tekanan psikologis. Yang lebih memprihatinkan, Kementerian Kesehatan juga mencatat screening kesehatan jiwa baru menjangkau 16,4% masyarakat beresiko. Itu artinya, sebagian besar orang yang mengalami gejala belum terdeteksi dan belum memperoleh pendampingan sejak dini. Sobat Bahana, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes juga mencatat angka gangguan kesehatan jiwa di Indonesia masih tergolong tinggi di berbagai rentang usia. Berdasarkan program cek kesehatan gratis atau CKG hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 186.629 orang dewasa dan lansia mengalami depresi. Sementara, pada kelompok anak usia sekolah dan remaja, angkanya mencapai 34.961 orang. Secara persentase, risiko gangguan kesehatan jiwa pada kelompok anak dan remaja justru menunjukkan tren yang memprihatinkan. Dari sekitar 33 juta penduduk yang sudah diperiksa, gejala depresi dan cemas pada kelompok anak usia sekolah dan remaja ditemukan sekitar 1,6 kali lebih besar dibandingkan kelompok dewasa dan lansia. Faktor penyebab gangguan kesehatan jiwa sangat beragam. Tekanan ekonomi, tuntutan pekerjaan, perundungan, konflik keluarga, hingga derasnya arus media sosial membuat banyak orang merasa lelah secara mental. Sayangnya, stigma masih menjadi penghalang terbesar. Banyak yang takut dianggap lemah ketika memilih berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. Padahal, kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Ketika tubuh kita demam, kita berobat. Tetapi, ketika pikiran dan emosi terluka, mengapa kita justru memilih diam? Sobat Bahana, mungkin sudah saatnya kita mengubah cara pandang kita. Jangan menunggu seseorang benar-benar terpuruk, baru kita peduli. Mulailah dengan hal sederhana, menjadi pendengar yang baik, mengurangi kebiasaan menghakimi, dan berani mencari bantuan profesional bila dibutuhkan. Karena Indonesia yang sehat bukan hanya masyarakat yang kuat raganya, tetapi juga yang sehat jiwanya. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana. Dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
3: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: iki wis gak masuk akal. Nemu mas sakmene gede nih. Iki wis ra peduli bos, ra peduli sopir, ra peduli aku sing kuli, kabeh didumroto. Kowe sak triliun, bose sak triliun, bojoku sak triliun, aku rong triliun.
1: Ora iso. Kowe kan sak keluarga.
0: Betul. Awak iki kudu adil. Loh, tapi aku sing nemu, aku seksi.
1: Lah aku bose kok.
2: Aku luwe.
0: Awak luwe to.
2: Wis tak timbang geger, aku duwe panganan enak.
0: Makasih ya.
2: Yo.
0: Makasih ya.
1: Ayo. Ini luwe.
0: Malah gak mangan.
1: Di panganannya sing enak iki. Wah.
2: Iki lho, sing wis tak siap nih. Iki abon gulung Tugu Malang. Oleh-oleh Kota Malang. Iki enak akeh ki rasane. Iki ayam pedas. Cukup nek siji nih. Iki sapi super.
0: Sapi super.
2: Dirasakne kabeh ya.
0: Iya enak iki, Mak.
2: Iki.
0: Makasih ya, Yang.
2: Sama-sama, saya.
1: Iki sing viral kae.
0: Apa?
1: Viral.
0: Gak kecan nyampleng, mantap nyeni, porempol marem gue sarapan jalan. Dan seneng ya. Iki lembut dan menggugah selera.
3: Menggugah selera kan ini.
2: Yang, suara apa kayak yang?

0: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Tapi kita hari ini ya, menurut kamu bagaimana masyarakat bisa ikut menjaga agar ini ya subsidi itu tepat sasaran, itu bagaimana gitu ya. Yang sudah gabung ya, terima kasih banget Mas Andi ya. Menurut saya masyarakat harus jujur saat menerima subsidi, jangan mengambil yang sebenarnya bukan haknya. Ya betul banget ya, masa yang punya mobil dapat subsidi. Terus kalau memang tidak berhak ya jangan ikut menikmati subsidi, kasih kesempatan untuk yang membutuhkan. Dari Rina yang dari Madiun, terima kasih Rina yang dari Madiun. Terus masyarakat bisa ikut mengawasi penyaluran subsidi di lingkungannya masing-masing. Dari Dedi yang dari Barat, terima kasih Dedi. Dari Sari, jangan sampai ada orang mampu tapi masih mengambil jatah subsidi masyarakat kecil, terima kasih banget ya. Terus dari Bayu yang ada di Gudodaren, kuncinya menurut saya kesadaran subsidi itu bantuan bukan kesempatan untuk mencari keuntungan. Dari Lina, terima kasih Lina ini ya. Kalau menemukan penyalahgunaan subsidi sebaiknya dilaporkan melalui jalur yang benar ya. Terima kasih banget udah gabung aja ngopi Bahana ya, masih pada Lupita Bahana sampai nanti jam 2 siang. Ya mau gabung lagi ya, masih ditunggu sampai nanti jam 2 siang.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 mili.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104.5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Dan yang mau gabung jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Nanti bisa WA di 085634545 ya. Nah, topik kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya, menurut kamu bagaimana masyarakat bisa ikut menjaga agar subsidi tepat sasaran ya. Sudah gabung, terima kasih banget dari Dian yang ada di Jogorogo ini. Terima kasih Dian ya, ada di Jogorogo ya. Jangan karena tetangga dapat kita ikut-ikutan padahal sebenarnya tidak masuk kriteria. Terus menurut saya pendataan penerima harus terus diperbarui dan masyarakat bisa membantu memberikan informasi yang benar. Dari Fajar yang ada di Ngawi, terima kasih Fajar yang ada di Ngawi. Terus gunakan subsidi sesuai kebutuhan, jangan ditimbun karena takut kehabisan. Dari Maya yang ada di Karangjati, terima kasih Maya yang ada di Karangjati. Terus kalau ada penyelewengan jangan cuma dibicarakan di warung, laporkan ke pihak terkait. Dari Hendra yang ada di Ngawi ya, terima kasih Hendra yang ada di Ngawi. Terus masyarakat harus berani bilang tidak kalau ditawari barang subsidi yang tidak sesuai aturan. Dari Putri, terima kasih Putri. Terus yang sudah gabung lagi, jangan memanfaatkan subsidi untuk kepentingan pribadi yang merugikan orang lain. Dari Budi yang ada di Mantingan, terima kasih Budi yang ada di Mantingan. Menurut saya edukasi penting, subsidi penting, terutama untuk masyarakat yang belum memahami aturannya. Kita mulai dari diri sendiri dulu, kalau bukan hak kita jangan diambil. Dari Yanto yang ada di Padas, pengawasan bukan cuma tugas pemerintah, masyarakat juga punya peran. Dari Rani yang ada di Ngawi, jangan mudah percaya informasi soal subsidi yang beredar di media sosial, cek dulu kebenarannya. Dari Dimas yang ada di Ngawi, terima kasih Dimas. Nah, kalau subsidi BBM, LPG atau pangan, penggunaannya harus sesuai peruntukan. Dari Tika yang ada di Gendang, terima kasih Tika udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Ayo Sobat Bahana semuanya, sampai di sini dulu ya Lupita Bahana menemani di ajang Ngopi Bahana edisi hari Rabu 9 September 2026 ini. Ini tanggalnya tanggal cantik ya, 9 September 2026. Terima kasih atas bersamanya semuanya. Selamat siang. Lupita Bahana akan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik ini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
5: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
6: Di balik hiruk-pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Birokrasi mungkin bisa dengan cepat menjatuhkan sanksi, tapi di sudut-sudut unit kesehatan sekolah ada luka yang tidak bisa dideteksi oleh uji laboratorium maupun dokumen sertifikasi. Sebuah trauma psikologis. Pengamat pendidikan dan sosial Heri Budi Laksana mengingatkan kita pada sebuah realitas yang menampar. Trauma sejatinya adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri manusia. Bagi anak-anak yang menjadi korban, program makanan gratis ini terekam dalam alam bawah sadar mereka bukan sebagai wujud kehadiran negara, melainkan sebagai sebuah ancaman nyata.
7: Manusia ini punya sistem mekanisme yang mempertahankan diri ya, terutama traumatik itu adalah sebetulnya bagian dari mekanisme pertahanan diri. Nah, dia pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan terkait dengan keracunan MBG. Nah, otomatis anak ini akan mencerna bahwa MBG ini bisa jadi adalah sebuah ancaman. Mati ini bisa jadi tidak ingin memakan kembali MBG yang dibagikan karena ada faktor traumatik secara psikologi.
6: Dampak psikologis ini merayap seperti bom waktu. Anak-anak yang terdampak bisa jadi menolak keras untuk memakan kembali menu yang dibagikan. Ironisnya, ketakutan ini menular. Anak-anak yang tidak menjadi korban keracunan pun berpotensi mengalami trauma psikologis akibat masifnya arus informasi dan kepanikan yang terjadi di sekolah-sekolah terdekat. Jika sudah begini, siapa yang akan mengambil tanggung jawab untuk melakukan pemulihan trauma massal ini di masa depan? Terutama ketika para orang tua kini diselimuti ketakutan akut setiap kali melepas anak mereka ke sekolah.
7: Jadi traumatik ini penanganannya adalah melalui pemulihan ya, di mana pemulihan itu memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah keyakinan bahwa itu adalah sebuah kondisi yang memang kecelakaan, ini bersifat insiden. Nah, tapi siapakah yang bisa memberikan kemampuan ini untuk melakukan edukasi kepada anak-anak, untuk melakukan konseling kepada anak-anak korban MPG, bahkan keluarga korban. Nah, siapa yang akan melakukan ini? Gitu loh. Karena menangani trauma tidak serta-merta semudah membalik telapak tangan yang diberikan pengertian langsung orang itu bisa langsung paham dan ngeh gitu ya. Konseling itu kan perjalanannya panjang karena dampak trauma itu pada tiap anak, pada tiap orang itu berbeda. Ada orang yang mudah move on, ada orang yang cukup lama untuk move on, sehingga traumatik itu sendiri masih terpelihara di dalam personal-personal atau tentu. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Siapa yang akan melakukan pemulihan traumatik ini nantinya ke depan? Untuk waktu panjang, apalagi kan ada ketakutan dari orang tua nanti kalau maksud lagi nanti apakah seperti itu lagi dan sebagainya.
6: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
5: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
8: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai hai hai Sobat Bahana. Sekarang yuk kita intip nih, apa sih yang lagi tren kuliner saat ini? Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Wahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.
4: Reincarnated, I was stargazing, life goes on, I need a

0: What's the password?
1: I see dead people.
0: You late.

105,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: sebentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.
6: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
7: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
6: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
7: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
6: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
8: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
9: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar, Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
10: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
9: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
11: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: untuk informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Bahana. Sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Hai, Sobat Bahana. Sekarang yuk kita intip nih, apa sih yang lagi tren kuliner saat ini? Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Halo Sobat Bahana, Sobat Bahana pernah dengar nggak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Mungkin ini sebuah keputusan yang harus kurelakan. Ini semua bukan salahmu. Hanya keadaan yang mungkin kamu tak mengerti. Aku belum tahu sampai kapan kamu mampu bertahan. Namun jauh dalam hatiku, masih akan selalu ada ruang untukmu.
6: Biarkan aku memilih di sini untuk bertahan. Karena yang aku tahu, semua akan jauh lebih sakit ketika kita sudah tak saling mengasihi. Hatiku memilihmu. Dan hatiku percaya, kamu hanya untukku.

Hari-hariku berjalan seperti kata-kata dalam lagu yang tak pernah terdengar. Setia memandang ke arahmu yang terasa begitu jauh. Berusaha menemukanmu seperti bulan yang tak pernah berhenti mendambakan matahari. Dengan perasaan ragu yang mengganggu, perasaan tidak yakin yang membuatku bertanya, akankah aku rela untuk menunggumu?

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, pelayanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset, hasil, kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda Sobat Bahana, apakah undang-undang perampasan aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro,
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro,
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
8: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro,
9: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
10: Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio.
1: Kita ikuti lintas informasi Promise Net.

0: jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet, edisi Rabu 9 September 2026, bersama saya, Shirley Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Radio Ronggohadi Lamongan. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali bergerak. 7 saksi kasus gedung Pemkab Lamongan dipanggil ke Malang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Ronggohadi, Bagus.
1: Baik, terima kasih. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memanggil 7 orang saksi di Polresta Malang Kota untuk mendalami kasus dugaan korupsi pembangunan gedung pemerintah Kabupaten Lamongan anggaran 2017-2019. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan pada Selasa bahwa pemeriksaan maraton ini melibatkan berbagai latar belakang saksi, mulai dari ASN Kantor Pertanahan Malang, 2 PPAT, pegawai BUMD, ASN, pihak swasta, hingga ibu rumah tangga. Penyidikan intensif ini bertujuan melengkapi konstruksi perkara yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga 35,7 miliar berdasarkan perhitungan BPKP dan ITB. Perkara yang telah bergulir sejak 15 September 2023 ini sebelumnya menetapkan 4 tersangka yang resmi diumumkan dan ditahan pada awal Juni 2026. Para tersangka tersebut mencakup mantan PPK Dinas Perumahan Rakyat Lamongan, Direktur PT Agung Pradana Putra, Manajer Umum Divisi Regional 3, PT Brantas Abi Praya, serta Direktur CV Absolut. Pemeriksaan saksi-saksi wilayah Malang ini menjadi sinyal kuat bahwasanya penyidik masih terus menelusuri alur aliran dana serta aset tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan mega proyek gedung pemerintahan tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggohadi melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Polsek Ngimbang terima kunjungan Kapolres Lamongan beserta PJU di Mako Polsek Ngimbang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Prameswara, Lia.
2: Baik sobat, kabar terbaru dari wilayah Ngimbang Lamongan. Kapolres Lamongan AKBP Aditya Warman Gautama Putra bersama Wakapolres dan sejumlah pejabat utama atau PJU Polres Lamongan melakukan kunjungan Mapolsek Ngimbang Selasa 8 September 2026 kemarin. Dalam kunjungan tersebut dilakukan pengecekan langsung terhadap kondisi Mako termasuk sarana dan prasarana serta kesiapan personel. Kapolres juga memberikan arahan dan motivasi kepada jajaran Polsek Ngimbang agar terus meningkatkan kesiapsiagaannya dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu, juga dilakukan pemeriksaan senjata api serta kesiapan personel dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan situasi yang membutuhkan respon cepat. Pihak kepolisian menegaskan kesiapan personel dan sarana pendukung menjadi bagian penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di wilayah Ngimbang dan Kabupaten Lamongan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
3: Saatnya Lintas Informasi Pramesnet.
4: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.

0: Kita coba kembali dengan lintas informasi Pramesnet, edisi Rabu 9 September 2026, bersama saya, Shirley Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Radio Ronggohadi Lamongan. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali bergerak. 7 saksi kasus gedung Pemkab Lamongan dipanggil ke Malang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Ronggohadi, Bagus.
1: Baik, terima kasih. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memanggil 7 orang saksi di Polresta Malang Kota untuk mendalami kasus dugaan korupsi pembangunan gedung pemerintah Kabupaten Lamongan anggaran 2017-2019. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan pada Selasa bahwa pemeriksaan maraton ini melibatkan berbagai latar belakang saksi, mulai dari ASN Kantor Pertanahan Malang, 2 PPAT, pegawai BUMD, ASN, pihak swasta, hingga ibu rumah tangga. Penyidikan intensif ini bertujuan melengkapi konstruksi perkara yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga 35,7 miliar berdasarkan perhitungan BPKP dan ITB. Perkara yang telah bergulir sejak 15 September 2023 ini sebelumnya menetapkan 4 tersangka yang resmi diumumkan dan ditahan pada awal Juni 2026. Para tersangka tersebut mencakup mantan PPK Dinas Perumahan Rakyat Lamongan, Direktur PT Agung Pradana Putra, Manajer Umum Divisi Regional 3, PT Brantas Abi Praya, serta Direktur CV Absolut. Pemeriksaan saksi-saksi wilayah Malang ini menjadi sinyal kuat bahwasanya penyidik masih terus menelusuri alur aliran dana serta aset tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan mega proyek gedung pemerintahan tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggohadi melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Polsek Ngimbang terima kunjungan Kapolres Lamongan beserta PJU di Mako Polsek Ngimbang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Prameswara Lia.
2: Baik sobat, kabar terbaru dari wilayah Ngimbang Lamongan. Kapolres Lamongan AKBP Aditya Warman Gautama Putra bersama Wakapolres dan sejumlah pejabat utama atau PJU Polres Lamongan melakukan kunjungan Mapolsek Ngimbang Selasa 8 September 2026 kemarin. Dalam kunjungan tersebut dilakukan pengecekan langsung terhadap kondisi Mako termasuk sarana dan prasarana serta kesiapan personel. Kapolres juga memberikan arahan dan motivasi kepada jajaran Polsek Ngimbang agar terus meningkatkan kesiapsiagaannya dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu, juga dilakukan pemeriksaan senjata api serta kesiapan personel dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan situasi yang membutuhkan respon cepat. Pihak kepolisian menegaskan kesiapan personel dan sarana pendukung menjadi bagian penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di wilayah Ngimbang dan Kabupaten Lamongan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter dari Radio Prameswara melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Rasi Magetan. DPPKB PPA Magetan siapkan pendampingan psikologi siswa kelas 10 yang melahirkan bayi prematur. Selengkapnya kita sudah terhubung reporter dengan Radio Rasi Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKB P3A Kabupaten Magetan menyiapkan pendampingan bagi siswa kelas 10 di salah satu sekolah SMK yang melahirkan bayi prematur dan membuang di bawah pohon randu. Kepala DPPKB P3A Kabupaten Magetan Kartini mengatakan pihaknya telah mendatangi rumah sakit untuk melihat kondisi korban. DPPKB P3A juga akan memberikan pendampingan untuk memulihkan kondisi psikologis korban dan keluarganya. Kartini mengatakan pihaknya akan melihat kebutuhan korban sebelum mendatangkan psikolog.
4: Tentunya nanti juga kita lakukan pendampingan. Untuk mengembalikan psikologinya pasti terpaksa itu kan. Tak ada yang
3: DPPKB P3A Kabupaten Magetan memiliki tenaga yang dapat memberikan pendampingan psikolog dan dapat berkoordinasi dengan tenaga psikolog dari luar daerah jika diperlukan. Selain memberikan pendampingan kepada korban, DPPKB P3A Magetan juga memantau kondisi bayi yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kartini mengatakan pihaknya akan memberikan pendampingan secara bertahap setelah ibu korban kembali ke rumah. Pendampingan akan dilakukan setelah kondisi keluarga lebih tenang. Kartini mengatakan DPPKB P3 Kabupaten Magetan selama ini telah melakukan sosialisasi pencegahan pernikahan usia dini dan hubungan tidak sehat pada pelajar. Pihaknya menggandeng sejumlah instansi seperti kepolisian, kejaksaan, satgas, dan dinas pendidikan untuk memberikan edukasi kepada pelajar tingkat SMP dan SMK. DPPKB P3A juga berkolaborasi dengan Polres Magetan dalam memberikan edukasi mengenai risiko pernikahan usia dini dan hubungan seksual pada anak. Kartini menilai pelajar sebenarnya telah memahami risiko hubungan seksual dan pernikahan pada usia dini, namun sosialisasi tetap perlu diperkuat untuk mencegah kasus serupa kembali terjadi.
4: Kita sudah sosialisasikan dari awal di PAK kemarin, juga kita pergeseran kita, karena kita evaluasi ini kan masih ada aja kaitan dengan pernikahan usia dini, jadi insya Allah nanti di PAK kita juga ada.
3: Menurut Kartini, kasus seksual yang melibatkan anak juga memiliki konsekuensi hukum. Namun, DPPKB P3A Magetan menyerahkan proses hukum kepada kepolisian karena kasus tersebut masih dalam penanganan Polres Magetan. Sebelumnya, bayi laki-laki lahir prematur ditinggalkan oleh ibunya di bawah pohon randu di sebuah kebun belakang rumah warga desa Sumber Sawit, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan. Bayi yang diperkirakan baru berusia sekitar 6 bulan dalam kandungan itu diduga ditinggal oleh ibu kandungnya, siswa yang masih duduk di kelas 10 salah satu sekolah SMK. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi, melaporkan. Baik. Berikutnya kita menuju Radio Bahana Ngawi. Dispaspora Ngawi evaluasi keamanan tahun wacanakan asuransi masuk wisata. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan Radio Bahana Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, insiden bocah tenggelam hingga meninggal dunia di kolam renang Taman Wisata Tawun Ngawi menjadi bahan evaluasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Salah satu langkah yang kini diwacanakan yakni penambahan asuransi bagi pengunjung dalam tiket masuk kawasan wisata. Kepala Disparpora Ngawi, Wiwin Purwaningsih, mengatakan Taman Wisata Tawun tetap beroperasi setelah kejadian pada Minggu 6 September 2026. Namun kolam renang dewasa yang menjadi lokasi tenggelamnya korban ditutup sementara untuk kepentingan penyelidikan. Evaluasi juga dilakukan terhadap sistem pengamanan dan penataan personel, terlebih saat kawasan wisata dipadati pengunjung bersamaan dengan agenda pasar jadul setiap Ahad Legi. Menurut Wiwin, pihaknya tengah mengkaji penambahan premi asuransi yang nantinya menjadi bagian dari tiket masuk wisata yang saat ini dibanderol Rp10.000 per orang.
6: Ya, jadi wisata tahun ada kejadian musibah hari Minggu kemarin, itu bersamaan dengan gelaran kami Pasar Jadul yang memang banyak pengunjung, ribuan pengunjung yang datang, kemudian terjadi musibah, tapi dari pihak keamanan tidak menutup tahun secara keseluruhan, hanya tempat kejadian peristiwa aja kemarin di polis lain untuk cek olah TKP. TKP kalau yang kolam lain masih terus berjalan.
7: Nanti untuk rencana ke depan sudah?
6: Ya, ini terutama evaluasi bagi kami ya sebagai pengelola Disparpora harus melakukan evaluasi total dengan kejadian ini dari sisi keamanan pengunjung, kemudian juga dari sisi penataan personil kami, kemudian juga infrastruktur supaya pengunjung lebih aman dan nyaman.
7: Mungkin ada langkah-langkah lainnya Bu selain?
6: Ya, selain itu kami juga punya rencana tapi masih menunggu ACC dari Bapak Bupati, nanti kami matur. Kemungkinan di dalam tiket nanti akan ada penambahan untuk asuransi bagi pengunjung karena ternyata tidak ada yang menjamin, jadi nanti asuransi mudah-mudahan bisa kerjasama.
5: Sebelumnya, Rasa Dwi Al-Hafiz, 9 tahun, warga desa Tempuran, Kecamatan Paron, meninggal dunia setelah ditemukan tenggelam di kolam renang Taman Wisata Tawun. Korban saat itu berwisata bersama ibunya dan sejumlah tetangga. Semula Rasa berenang di kolam renang anak-anak. Saat sang ibu meninggalkan lokasi sebentar untuk membeli makanan, korban diduga berpindah ke kolam dewasa yang memiliki kedalaman sekitar 1,5 meter.
0: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi, melaporkan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Shirley bersama redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: 145 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Sobat Bana di sore hari ini. Jangan ngopi senja. Tetap bersama saya. Dan semangat aja untuk Sobat Bana. Semoga di hari ini semua mendapatkan sebuah keberuntungan. Tema yang kita angkat, subsidi itu untuk siapa? Nalih hak dan tanggung jawab kita. Tanggung jawab ini di 085-6345-4545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Ada tembang kehilangan, ya. Kehilangan. Sobat Bana yang kehilangan cinta mungkin bisa bergabung di Ngopi Senja supaya apa ini melupakan ide, ya. Tetap kompak selalu untuk Sobat Bana, ya. Ada Mas Rais, selamat sore, ya. Bisa menikmati tembang-tembang yang hadir. Ramnya untuk semua yang ada di Baron, ya. Maso ini ceria banget, ya. Tetap ceria. Sahabat Bana, subsidi sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari subsidi energi, pupuk, hingga berbagai bantuan pemerintah untuk masyarakat. Terus, tapi pernah nggak sih Sobat Bana tanya, sebenarnya subsidi itu apa? Untuk siapa, ya? Pada dasarnya subsidi diberikan pemerintah untuk membantu masyarakat mendapatkan barang atau layanan tertentu dengan harga yang lebih terjangkau, terutama bagi kelompok yang memang membutuhkan atau memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan. Selainnya, Sobat Bana, subsidi bisa menjadi tidak dapat pas sasaran kalau dikenakan oleh orang yang sebenarnya tidak berhak, misalnya membeli barang bersubsidi dalam jumlah berlebihan, menimbun menjual kembali dengan harga tinggi, atau menggunakan fasilitas subsidi bukan sesuai peruntukan. Dan Sobat Bana, subsidi bukan sekedar soal dapatan harga murah. Dalamnya ada hak sekaligus tanggung jawab.
1: Tepat pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bana Radio.

0: SBS News.
1: Terhadap 4,5 FM Banar Radio, sebenarnya sebagian wilayah Palangkaraya, Kalimantan Tengah diguyur hujan deras pada hari Selasa sore hingga malam. Tayang dilansir Kompas.com, ini memberikan sedikit penyejuk dan memperbaiki kondisi udara pasca bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menerpa wilayah tersebut. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News. Radio 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

105,5 FM Bana Radio, masih dari Truno J 119 Ngawi. Setelah tadi kita menikmati semua tentang kita milik Noah ya. Oke. Okay. Lagi sobat Bana ya, kita sebagai masyarakat tentu punya hak untuk mendapatkan subsidi apabila memang memenuhi persyaratan. Tapi kita juga punya tanggung jawab untuk menggunakan secara bijak, tidak berlebihan dan sesuai ketentuan. Yang tidak kalah penting, masyarakat juga bisa ikut mengawasi. Kalau menemukan dugaan penyalahgunaan subsidi, jangan langsung menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Gunakan jalur pengaduan resmi agar bisa ditindaklanjuti dengan benar. Karena subsidi pada akhirnya berasal dari kebijakan dan anggaran negara yang ditunjukkan untuk kepentingan masyarakat. Jadi subsidi bukan berarti siapa cepat dia dapat, dan bukan pula kesempatan untuk mengambil sebanyak-banyaknya. Mari kita pahami, kita jalankan tanggung jawab kita dan gunakan subsidi sesuai peruntukannya. Jadi tema yang kita angkat satu part mana, subsidi itu untuk siapa? Kenali dan tanggung jawab kita. Dan tunggu di 085-6345-4545.

0: lagi ngapain nih, lagi belak.
1: Mati. Action, duduk.
2: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
3: Halo.
2: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
3: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
2: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
3: Mau.
2: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
3: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
2: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
3: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
4: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
3: Nutrisi langkahku.
2: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

0: Tante, aromanya menggoda, sedapnya, nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Ghost Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Rosa, lupakan Cinta. Kalau memang disakiti oleh orang yang kita cintai, pasti kita akan melupakan. Kita menjadi saudara, karena enggak jodoh ya. Oke, terima kasih banget ada Bobby di Ngawi ya. Menurut saya yang penting masyarakat tahu aturan dan siapa yang memang berhak menerima subsidi. Betul sekali ya. Pengetahuan tentang aturan menjadi kunci agar subsidi benar-benar tepat sasaran. Masyarakat perlu tahu siapa yang berhak, apa syaratnya, dan bagaimana cara mendapatkannya. Dengan begitu, kita tidak hanya menuntut hak, tapi juga

ikut bertanggung jawab menjaga agar subsidi tidak disalahgunakan. Satu grup ini sahabat Bana di 0856345 4545 yang mengambil tema subsidi itu untuk siapa? Nalihak dan tanggung jawab.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di balik hiruk pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Birokrasi mungkin bisa dengan cepat menjatuhkan sanksi, tapi di sudut-sudut unit kesehatan sekolah ada luka yang tidak bisa dideteksi oleh uji laboratorium maupun dokumen sertifikasi. Sebuah trauma psikologis. Pengamat pendidikan dan sosial Heri Budi Laksana mengingatkan kita pada sebuah realitas yang menampar. Trauma sejatinya adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri manusia. Bagi anak-anak yang menjadi korban, program makanan gratis ini terekam dalam alam bawah sadar mereka bukan sebagai wujud kehadiran negara, melainkan sebagai sebuah ancaman nyata.
2: Manusia ini punya sistem mekanisme yang mempertahankan diri ya, terutama traumatik itu adalah sebetulnya bagian dari mekanisme pertahanan diri. Nah, dia pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan terkait dengan keracunan NBG. Nah, otomatis anak ini akan mencerna bahwa NBG ini bisa jadi adalah sebuah ancaman. Mati ini bisa jadi tidak ingin memakan kembali NBG yang dibagikan karena ada faktor traumatik secara psikologi.
1: Dampak psikologis ini merayap seperti bom waktu. Anak-anak yang terdampak bisa jadi menolak keras untuk memakan kembali menu yang dibagikan. Ironisnya, ketakutan ini menular. Anak-anak yang tidak menjadi korban keracunan pun berpotensi mengalami trauma psikologis akibat masifnya arus informasi dan kepanikan yang terjadi di sekolah-sekolah terdekat. Jika sudah begini, siapa yang akan mengambil tanggung jawab untuk melakukan pemulihan trauma massal ini di masa depan? Terutama ketika para orang tua kini diselimuti ketakutan akut setiap kali melepas anak mereka ke sekolah.
2: Jadi traumatik ini penanganannya adalah melalui pemulihan ya, di mana pemulihan itu memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah keyakinan bahwa itu adalah sebuah kondisi yang memang kecelakaan, ini bersifat insiden. Nah, tapi siapakah yang bisa memberikan kemampuan ini untuk melakukan edukasi kepada anak-anak, untuk melakukan konseling kepada anak-anak korban NBG, bahkan keluarga korban. Nah, siapa yang akan melakukan individu, karena menangani trauma tidak serta-merta semudah membalik telapak tangan yang diberikan pengertian langsung orang itu bisa langsung paham dan ngeh gitu ya. Konseling itu kan perjalanannya panjang karena dampak trauma itu pada tiap anak, pada tiap orang itu berbeda. Ada orang yang mudah move on, ada orang yang cukup lama untuk move on, sehingga traumatik itu sendiri masih terpelihara di dalam personal-personal atau tentu. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Siapa yang akan melakukan pemulihan traumatik ini nantinya ke depan? Waktu panjang, apalagi kan ada ketakutan dari orang tua, nanti kalau maksud jadi nanti apakah seperti itu lagi dan sebagainya.
1: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Terima kasih banget. Anda salahmu sendiri yang miliknya di Farina Indra. Kembali dengan tema yang hadirkan, subsidi itu untuk siapa? Karena lihat dan tanggung jawab kita. Terima kasih sudah bergabung ya. Ada Mbak Intan di Ngawi, Grogo ya. Subsidi itu hak bagi yang memenuhi ketentuan, bukan hak semua orang. Jadi kita harus tahu aturan. Terus sekali ya, Intan, subsidi memang bukan hak semua orang tanpa syarat. Ada ketentuan dan kriteria yang harus dipenuhi. Karena itu penting bagi kita untuk memahami aturan supaya subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan dan penggunanya juga tidak menyalahi ketentuan.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio tetap kompak selalu di sore hari ini ya. Terima kasih sudah bergabung teman kita ya, dengan tema ini. Sekali lagi, subsidi itu untuk siapa? Kenali hak dan tanggung jawab kita. Ada Mas Budi ya, Karang Jati. Kalau memang tidak berhak menerima, sebaiknya jangan ikut mengambil subsidi. Setuju ya, kesalahan seperti ini penting, karena ketika orang yang tidak berhak ikut mengambil subsidi, kesempatan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bisa berkurang. Jadi mari kita gunakan subsidi sesuai ketentuan, secukupnya, dengan rasa tanggung jawab.

0: Podcast News.
1: 104,5 FM Banata di Sudut Benar TNI Angkatan Laut mengerahkan sejumlah kapal perang dan kapal patroli untuk mencari 5 jurnalis yang dilaporkan hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di perairan Banten hari Rabu. Berita yang dilansir liputan6.com untuk hari ini, pencarian dilakukan dengan melibatkan unsur pangkalan TNI AL, Banten dan Lanal Lampung. Demikian S News sore hari ini.
0: Flash News.
2: Yang video ke yang?
3: Coba tak delok sik.
2: Delok. Piye to iki ki salah?
3: Wes ket mau salah terus. Jenak dhewe iki ra gatuk. Wes yo wes.
2: Yo iki ki salah tapi.
3: Mas, mbuh.
2: Piye to

0: Westol. Tolong adosku aku. Aku selalek kowe, sadaro, kowe iku sudah pacar.
1: Tapi kan adewe sesok kekancan.
0: Aneh.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing arep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko
2: Sahabat Tani utawi
3: Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
2: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
4: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: 104,5 FM Bana Radio. Waktu saja kita memandangkan saat waktu untuk wilayah ngambil dan sekitarnya. Kemudian ibadah anda diterima oleh Allah SWT. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. 2 jam kita sudah temani Anda di Ngopi Senja ya. Dan mengambil tema subsidi itu untuk siapa? Kenali hak dan tanggung jawab kita. Dengan hati surprise. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 Pembahana Radio Sobat Bahana. Erupsi kecil masih terjadi di Gunung Semeru hari ini. Sobat Bahana, berdasarkan pemantauan dari PVMBG, Sobat Bahana, tercatat sejak pukul 6 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, Sobat Bahana, terjadi ada 29 kali erupsi. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Kopi Santai. Nah, semuanya seperti biasa, Cindy bakal nemenin kamu ya dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam pastinya dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari Rabu sebutannya 9 September. Tema kita di malam hari ini, subsidi itu untuk siapa? Nah, mungkin kita bisa di awal gitu ya mengenali hak dan juga tanggung jawab kita gitu ya. Mengenal fungsi subsidi dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan tertentu. Ini juga mungkin lagi concernnya itu juga nih Sobat Bahana. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya apa tujuan adanya barang bersubsidi? Kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Langsung aja kirim ini kamu di 0856 3454545. Dan juga untuk Sobat Bahana bisa bergabung melalui sosial media kita, ada di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan pastinya Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Express Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com.

0: Halo Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya
1: radio
0: kan?
1: Bahana, melalui Xpress Radio.
0: Oh, Xpress Radio. Xpress Radio itu apa sih Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Xpress Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Pan FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Xpress Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

0: Rineo tak omongin.
1: Gini baik gini atuh.
0: Rineo malah yel-yelan.
1: Rineo. Bibi.
0: Aku ini nersenani uang.
1: Sopo.
0: Ning uang tuane orang restoni aku.
1: Terus?
0: Soalnya bucahnya cek kelas 6 SD.
1: Alah.

0: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang pertama. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya di malam hari ini. Cindy pengen menyapa dulu nih untuk Sobat Bahana yang sudah bergabung ya di malam hari ini. Ada Kak Fitri, halo selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Terus kemudian juga ada Kak Ratna, terima kasih sudah bergabung juga ya. Dan pastinya Sobat Bahana, jangan kemana-mana, sama Cindy terus ya di ajang Ngopi Santai.
1: Skip.

0: mantap. Akhirnya bisa nyanyi di Mabes Balker. Musiknya. Indonesia.
1: Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru.
2: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: ini gambar kita.
1: Ini buat aku.
0: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya. Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat. Maafin ayahku ya, ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
1: NPK Tablet KCC Astro Class B repot wiwitane untung sakwisi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Namanya kita harus berpisa dulu di sesi yang pertama. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua ya. Jadi barengan sama Cindy terus diajak ngopi santai.

tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempet khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi barengan sama Cindy Sobat Bahana di ajang ngopi santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya di malam hari ini tema kita masih sama nih, ngebahas tentang subsidi. Nah Sobat Bahana, kali ini pertanyaannya adalah kenapa masyarakat perlu memahami yang namanya aturan penggunaan subsidi. Nah boleh nih untuk Sobat Bahana share opini kamu di 085634545454545. Dan pastinya Sobat Bahana yang lagi scrolling sosial media juga bisa ya, ada di Facebook, TikTok, Instagram, langsung aja DM sama kita ya di @bahanawi. Dan jangan lupa juga kita ya Sobat Bahana, kita juga punya live streaming di www.bahanafmngawi.com dan juga aplikasi Express Radio yang mau nonton visual kita. Oke, pastinya Sobat Bahana semuanya di malam hari ini ada satu tebang lagu yang enak banget buat didengerin sambil rehat di hari Rabu ini. Jadi tetap stay tune aja ya di ajang ngopi santai.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di aja ngopi santai di sesi yang kedua. Dan pastinya sobat Bahana semuanya di malam hari ini, tema kita masih sama gitu ya, subsidi itu untuk siapa nih. Nah sobat Bahana, pertanyaan Cindy kali ini gitu ya, apa dampaknya jika barang subsidi tidak digunakan sesuai untukannya gitu ya. Nah untuk sebutan langsung aja share opini kamu di 085634545445. Dan pastinya sebutannya waktu kita masih banyak banget, ada 21 menit lagi, jadi tetap stay tune aja ya di Ajang Ngopi Santai.

0: ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguli.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Ngeneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Nampaknya kita harus berpisah dulu. Dan Cindy udah nemenin Sobat Bahana selama 2 jam. Saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo pari ning sawah tergenang. Dosise ki mung 50% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
2: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
4: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklek panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal, tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.

0: Hot Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Hey,
5: yo, what's
6: hey,
5: good?
6: Hey, beautiful.
4: Oh, so stop,
6: I apologize, get together. I know I fucked up.
7: I just hope that you want to spend more time with us.

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih, apa sih yang lagi tren kuliner saat ini? Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja. Don't go anywhere. Your New Year's Eve special continues after the break.
4: Ready? Showtime. Let's go.

Morgan Wallen, everybody. Help me count down.

0: Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang dua lain neng omah.
2: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
3: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya, Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, pelayanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset, hasil, kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda, Sobat Bahana, apakah undang-undang perampasan aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
2: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Di balik hiruk-pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Birokrasi mungkin bisa dengan cepat menjatuhkan sanksi, tapi di sudut-sudut unit kesehatan sekolah ada luka yang tidak bisa dideteksi oleh uji laboratorium maupun dokumen sertifikasi. Sebuah trauma psikologis. Pengamat pendidikan dan sosial Heri Budi Laksana mengingatkan kita pada sebuah realitas yang menampar. Trauma sejatinya adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri manusia. Bagi anak-anak yang menjadi korban, program makanan gratis ini terekam dalam alam bawah sadar mereka bukan sebagai wujud kehadiran negara, melainkan sebagai sebuah ancaman nyata.
4: Manusia ini punya sistem mekanisme yang mempertahankan diri ya, terutama traumatik itu adalah sebetulnya bagian dari mekanisme pertahanan diri. Nah, dia pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan terkait dengan keracunan NBG. Nah, otomatis anak ini akan mencerna bahwa NBG ini bisa jadi adalah sebuah ancaman. Mati ini bisa jadi tidak ingin memakan kembali MBC yang dibagikan karena ada faktor traumatik secara psikologi.
3: Dampak psikologis ini merayap seperti bom waktu. Anak-anak yang terdampak bisa jadi menolak keras untuk memakan kembali menu yang dibagikan. Ironisnya, ketakutan ini menular. Anak-anak yang tidak menjadi korban keracunan pun berpotensi mengalami trauma psikologis akibat masifnya arus informasi dan kepanikan yang terjadi di sekolah-sekolah terdekat. Jika sudah begini, siapa yang akan mengambil tanggung jawab untuk melakukan pemulihan trauma massal ini di masa depan? Terutama ketika para orang tua kini diselimuti ketakutan akut setiap kali melepas anak mereka ke sekolah.
4: Jadi traumatik ini penanganannya adalah melalui pemulihan ya, di mana pemulihan itu memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah keyakinan bahwa itu adalah sebuah kondisi yang memang kecelakaan, ini bersifat insiden. Nah, tapi siapakah yang bisa memberikan kemampuan ini untuk melakukan edukasi kepada anak-anak, untuk melakukan konseling kepada anak-anak korban NBG, bahkan keluarga korban? Nah, siapa yang akan melakukan ini gitu loh. Karena menangani trauma tidak serta-merta semudah membalik telapak tangan yang diberikan pengertian langsung orang itu bisa langsung paham dan ngeh gitu ya. Konseling itu kan perjalanannya panjang karena dampak trauma itu pada tiap anak, pada tiap orang itu berbeda. Ada orang yang mudah move on, ada orang yang cukup lama untuk move on, sehingga traumatik itu sendiri masih terpelihara di dalam personal-personal atau tentu. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Siapa yang akan melakukan pemulihan traumatik ini nantinya ke depan? Waktu panjang, apalagi kan ada ketakutan dari orang tua nanti kalau maksud lagi nanti apakah seperti itu lagi dan sebagainya.
3: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
0: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Dan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
5: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50 sampai 70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
9: Halo Sobat Bahana, Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy, mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apa lapar?
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang.

Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik ini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.

0: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo bibitan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
0: Nah terus, nek kelas C?
1: Sing kelas C, tahan telu sampe patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosisnya mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK Tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi.
4: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren. Walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
7: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
8: Sing nang toko, Bapak iki wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
7: kuwi. Lah carane nganggo?
8: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bule.
7: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
8: Iki wis tak delok jios tenan bule.
7: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
8: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
3: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi.
9: Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
10: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jone 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NVK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, Sobat Bahana pernah dengar nggak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy, mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kok, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bule.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro iki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva.

Halo Sobat Bahana. Sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, layanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset, hasil, kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda Sobat Bahana, apakah undang-undang perampasan aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Hai hai hai Sobat Bahana. Sekarang yuk kita intip nih, apa sih yang lagi tren kuliner saat ini? Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
2: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
3: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
2: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
3: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun. Ora perlu pupuk dasar maneh, cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan, lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK Tablet KCC Astro, kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
5: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
6: Toko Sumber Tani,
7: Desa Sumber, Kradenan Bloro,
8: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro,
9: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
10: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro,
11: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar nggak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: iki piye to Bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Halo Sobat Wahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.
4: 4 stars in the LDs at the bottom. GA certified before I was GIA certified. Mr. M and Cash, anytime you see me, you know. Orange feet records, play a duck to catch a duck, you know. Trigger niggas with trigger niggas, you know. Supercar driving, Gulf screen flying, designer wearing golden child, you know. Wham.
5: Weezy out of here.

0: Spider. Spider. Hey, say gang.
1: Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai.

0: kula tak terangno secara ilmiah. Dados ulama niku sa'alim-alime iku mesti duwe niat takbeh, takbeh ngelek-ngelek barang ya terus tenanan. Nak muji barang ya tenanan. Nah Sufyan Ats-Tsauri termasuk tipikal ulama sing nak ngenyek dunyo entek ngamek. Ini wis pancen jenise ngoten, jenise tiyang ngoten. Tapi memang itu jarang wong rapati ngungseng dunyo. Tapi secara ilmiah itu ada problem. Problemnya adalah faktanya kowe sangu akhirat mau ndak mau harus lewat dunyo. Kowe iso nyumbang masjid ya nak di duwe, nyumbang fakir miskin yatim ya nak di duwe. Sehingga dawuh-dawuh yang mengkritik dunia itu butuh sarah, termasuk oleh Syekh Nawawi Banten atau oleh ulama pensarah. Supaya seimbang, mati seimbang itu ketika dunia dikritik itu dunia yang apa? Ketika akhirat dikritik itu akhirat yang apa? Akhirat lah itu kadang dikritik oleh ulama. Salah ana wong istighfar terus saking wedine mati suul khotimah. Wicara kula dadi gurune yo tak PHK tenan. Wamuk tenan. Karena istighfar tok itu tidak solusi. Piye-piye dunia butuh pengajaran, paham nggih butuh sedekah. Terus kowe kepengin husnul khotimah mu istighfar tok usanate ning ndi? Ra enak medhit istighfar, kiai alim ra mulang istighfar, jan nom-nom ra tau ngurusi masjid cukup apa? Istighfar mboke lara di baro cukup istighfar, bojone kelaparan cukup istighfar. Wah mesti tak buang yang santri ngono. Artinya makanya sampai Imam Ghazali ngendikan kowe nak maca ayat Quran ketika nerang ayat-ayat di pangeran kowe eling akhirat kuwi ora bakal dadi wali karena kamu akan sangat egois napa akan sangat egois lan kula yo ora seneng ana wong ameno ngas nangis akhirat yo ora seneng akhirat sing ndi sebab maksudnya akhirat ketakutan apa akhirat golek ridane Allah nak kowe golek ridane Allah ya nak maca tasbih sing fase misalnya kayak misalnya Allah cerita ning gati piyambak. Nggih, misalnya Allah cerita ning gati piyambak, misalnya afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Kowe kok ora mikir mani sing dadi wong iku sing gawe aku apa kowe? Sperma sak sel-sele sing gawe aku apa kowe? Terus kowe nuangin sak eling neraka. Ku pangeran yo ora seneng. Kowe tak terangno ilmu kok malah nangisi neraka. Kowe ku kriminal itu. Akhirnya apa? Orang tidak mengenali Allah hakka ma'rifati. Orang enggak kenal Allah, kapasitas Allah kaya apa. Mau mergo terobsesi akhirat. Mengenai jari Imam Ghazali termasuk pinter setan, wong nak sholat maca Quran dilingno akhirat. Akhirnya lupa ayat sing dibaca. Padahal ayat sing dibaca itu muji-muji Allah. Kowe ora peduli. Maca alhamdulillah rabbil alamin. Mestine kan ki bangga bahwa segala puji milik Allah. Dan Allah itu Tuhan semesta alam. Orang ono zat sekuat Allah. Tidak ada selain Allah kecuali dalam kendali Allah. Tidak ada sesuatu yang di atas Allah. Mesti ini hatimu kan ngono. Malah orang. Gusti pokoknya sementing suargo. Sementing suargo. Zaid Rabbil Alamin yura dimaknani. Rahman Rahim. Wah itu kurang ajar. Dan yakin kita jamin. Nah seperti itu tidak boleh. Artinya kita ya. Yes, malah tidak orang baik. Orang yang demi akhirat ninggal dunia. Dunia demi akhirat. Semuanya harus terkontrol. Urip iku kabeh li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Jadi kabeh penjelasan ilmiah agar kamu berkesimpulan, saya ulang lagi, semua kejadian di alam raya ini agar kamu kesimpulan, berkesimpulan li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir bahwa Allah kuasa wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan Allah itu luar biasa pengetahuannya. Tapi mbek kowe mbok simpelno ya, Mang. Nane wong sing salat nang nangis ning akhirat iku cara dadi wali ya amatir. Muga-muga ya malah ora. Karena tadi apa ya haknya Allah itu ndak ada. Dia hanya nangisi dirinya nang mlebu swarga. Gak ana komitmene blas sampe pangeran. Itu ndak boleh seperti itu. Meskipun ya saleh dibanding wong ning dalan-dalan ya saleh, tapi aja nyaingi saleh wong alim-alim ora kelas. Karena tadi itu masyhur itu di kitab Tadabburil Quran itu ulama-ulama ngendikan ojo geman kowe demi eling akhirat meninggalkan ayat yang sedang kamu baca sementara ayat itu fiha mahamid wa fiha tasabih wa fiha takbirat sementara ayat itu ada pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya Allah memaklumatkan dirinya ma indakum yanfadu wa ma indawahi bak apa wae sing mbok miliki mesti ilang sing ora bakal ilang ku sifate Allah atau apa-apa yang ada pada Allah. Misalnya Allah di sifat Qadir, berarti selawasi Allah gitu. Qadir. Allah di sifat Alim, selawasi Allah ya Alim. sekali sesuatu itu indawah misal ikhlas ya akan abadi. Lha aku rambut pikir, pokoknya aku abe ayat itu kesimpulannya sementing kalau melibu suarga Gusti. Ya malaikat Jibril tersinggung, masuk telung puluh juz artinya sementing kalau melibu suarga. Ya kelakuan-kelakuan ini marah ini. Jadi ya yes, proporsional saja bakas akhirat ya terus kita minta supaya husnul khotimah. Enggak nyifati Allah. Kowe njaluk supaya wong sing makrifatullah haqqo makrifati. Aja sampai kita mlebu ayat wa ma qadaru wa haqqo qadri. Kita tidak bisa menghormati Allah sesuai kapasitasnya. Allah. Enggak aja sampai. Mulane kula niku rapati seneng bakas akhirat teman-teman niku rapati seneng. Perkarane kuatir nyifatiku Allah gak pati fase. Jadi wong nomor siji kudu fase nyifati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sebagai manusia ya kepengen mlebu swarga. Jendunya dunya melarat suwi ya repot. Ya loro kabeh lah ning dunya. Nek paham ya dadi kudu kok Imam Syafi'i lo kondang. Imam Syafi'i ini cita-citane jare. Umpama Gusti kula mlebu neraka niku pikiran kula nu namung setunggal, tetap kula badhe maca tasbih nyuwun jenengan. Masyhur itu. Kula gadah siiran Imam Syafi'i, kata kula gadah diwan lima Imam Syafi'i. Oh, nu nak muji pangeran Masya Allah tenan. Kula gadah napa diwan Imam napa Asy-Syafi'i. Kula tiap badhe dilem niku sering kula waca. Nu nak muji pangeran niku beliau cerita orang-orang baik, seorang lagi beliau cerita orang-orang baik. Ketika beliau cerita orang-orang baik terus cerita rojae ning Allah. Di antara kalimatnya ngeten, fa in tantakim minni falastu bi ayisin. Jadi setelah muji-muji Allah setelah muji-muji Allah itu laqad mananta ala qalbi bi ma'rifatin bi annaka wahdul ala'i wal qudusi. Saya tahu betul ya Allah bahwa engkau itu zat yang pemberi nikmat dan engkau zat yang maha suci. Terus beliau ngendikan wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Kula nak badhe tilem, takolap itu badhe tilem molak-malik. Imam Syafi'i asline koyo kuwi nabi turu ora iso, tapi kan mikir utang, mikir kasus-kasus semua ini. Imam Syafi'i nabi turu ora iso perkarane antarane wedi reling pangeran. Wong kok ape turu, kok aku ora lali pangeran. Tapi wong kok ora turu, kok aku ora istirahat. Dadi takolap tuh, kok padha orang Jawa glebakan, nabi turu glebakan. Tapi glebakan Imam Syafi'i lho, coba yang koyo kuwi. Iku ndikane wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikru ka bainan nafsi wan nafasi. Kula gribakan ra iso turu Gusti mergo eling jenengan ku bainan nafsi antara jiwa saya wan nafasi lan ambekan kula. Desa ambekan dadi tasbih, ambekan dadi tasbih. Mulane naumul alim tasbih, turune wong alim tasbih. Ora koyo kowe turu rokokan. Rokokan terus ora ndok ngantuk nganti tangane kobok. Terus wiridane gak suwan wae. Waduh. Innalillah dengan kau nawa murid pun kau. Tapi mesra bakat wali dia apa? Tapi kalau es buka-buka di sepuro pangeran, jurat sepuro ya rabu opo kelakuan yang kau. Terus dia antara si ire gini, ketika muji terus fa intan takim minni falas tu bi aisin wa inta kholat nafsi bijur min jahannam. Ini kau pengen kau mau cong nanti hari. Fa intan takim minni, engkau zat yang sangat sayang pada saya. Kalau suatu saat engkau menyiksa saya, tan takim dari kata niklumah itu mana disiksa. Falas tu bi aisin, kau boten ngarah putus asa sampai rahmatin jenengan. Wa inta kholat nafsi bijur min jahannam, meskipun karena salah saya harus di neraka. Tapi saya di neraka itu sesuatu yang terkait saya ini enggak hal yang abadi. Tapi rahmatnya jenengan hal yang abadi. Kalaupun saya tetap di neraka, saya tidak akan putus asa dari rahmat jenengan. Jadi Imam Syafi'i itu orang yang sangat-sangat sufi. Cuma sing mbok royo wae Imam Syafi'i ahli fikih tok. Mulai fikih ke ora paham mudho wae. Di Imam Syafi'i sampe fa in tantaqim minni falastu bi ayisin wa in dakhalat nafsi bi jurmin jahannam. Sampai seperti ini. Terus beliau mulai muji-muji pangeran. Wong apik iso apa? Fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih wa fi siwahu kana fil wara'a jama. Wong apik iku apa? Wong sing fasih ketika muji pangeran. Dadi Imam Syafi'i kok ana wong kiai mulang nek muji pangeran kok fasih wong apik. Tidak fasih muji akhirat, fasih muji swarga. Yuh biasa. Bangunnya suarga rambut puji. Jadi bujo elek rawani wayo. Ini suarga wayo anakeh. Halal kabeh. Gak cerewet kabeh. Gak butuh belonjo. Kabeh. Bangunnya rambut puji. Mesti muji akhirat ya. ya biasa wae standar, tapi nak muji Allah fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih, orang yang sangat cakap ketika muji pangeran. Wa fi ma siwahu fil waraka na ajama. Nah, tidak bakas barang liya iku ajama ajama iku ora pati iso. Nah, jadi itu lah kita ini punya imam, imam fil fikhi, imam fil fikhi kita adalah Imam Syafi'i. Tapi beliau juga imam sing ahlul ma'rifat. Jadi beliau punya diwan yang di semua itu muji-muji pangeran santai akhir hayatnya. Itu siiran, siiran, siiran yang ditulis Imam Syafi'i. Biasanya enggak ditulis beliau, ditulis murid-muridnya di akhir hayatnya. Jadi kalau nanti anak kula, bojo kula ini ada satu dua sing takon ngapalo syairan Imam Syafi'i, mergi napa nggih tabarruk. Ora koyo kowe, ana sapa mazhab Syafi'i jebule kedunyan mazhab sing ndi? Mazhab napa? Mazhab sing ndi? Mun-mune anut ora jelas napa? Jadi Imam Syafi'i sange senenge pangeran wonten laqad mananta ala qalbi. Jadi laqad mananta teman-teman paring panjenengan ala qalbi ing atase ati ingsun. Bi ma'rifatin kelawan siji pengertian. Bi annaka gini ku saat temani panjenengan iku dul ala iku pangeran sing duweni pira-pira kenek matan wal kudsi lan sifat sing bersih songko salah. Ya Allah, pemberian engkau terbaik kepada saya adalah karena saya berkeyakinan bahwa engkau adalah Tuhan sing dul ala yang banyak memberi apa nikmat. Tapi sing disyukuri Imam Syafi'i ora kok nikmate makrifat nak Allah iku dul ala. Jadi laqad mananta ala qalbi bi ma'rifatin bi annaka wa dzul. Jadi nak kowe kan gak syukur be Allah dzul ala mergo kowe entuk nikmat panjen. Makomem kan ngono. Nek Mas Afi gak dene syukure be Allah mergo ngerti apa? Jadi syukur pertama iku lil ma'rifat, ma'rifatu wah. Lagi syukur kesekian mergo di duit. Ya iku imam. Imam Syafi'i. Pengikutnya ya wallahu a'lam. Nah, ilmu itu akan dikontrol oleh ulama berikutnya. Iku mau misalnya dunia dikritik ente-entean, ternyata dunia itu juga ada sisi baiknya. Kue nganti mlebu swarga ya barokahe referensi perilaku kamu di dunia. Kue ngeritik dunia teman-teman masjid dibangun mbek dhuwit, madrasah mbek dhuwit. Makanya Imam Sufyan As-Sauri ketika ngeritik dunia mesti diluruskan sama sare-sarenya. Ya yang dikritik yang perlu dikritik. Misalnya dunia itu jadi alat keburukan. Tapi nak misalnya jadi alat kebaikan, nikmatil mati ya tuat dunia. Kendaraan terbaik adalah dunia, maka gunakan yang baik, tubalihkum al akhirah, maka akan sampai akhirat secara benar. Ya wong misalnya aku saiki jek urip, mumpung jek urip aku tak maca tauhid, mumpung jek urip tak mulang, mumpung jek urip tak birrul walidain, mumpung jek urip tak bekti ambek ibu, mumpung jek urip tak ngidmai santri. Nah, itu namanya dunia yang dipakai alat irtikhal. Kalau dipakai alat seperti ini, ni'mal mati yatu ad-dun ad-dunya fartakhiluha tuballihkum al-akhir. Imam Sayyidina Ali ngendikan ad-dunya daru sidqin liman shaddaqaha. Dunia itu tempat kebenaran bagi orang yang bisa mengelola secara benar. Ya karena tadi seperti misalnya dunia ini para wali kok Syabdul Qadir Jilani Imam Syafi'i sauripuripe ning dunia ndak apa para wali iku memaklumatkan kebesaran Allah, memaklumatkan kebenaran Islam, memaklumatkan kebenarannya hukum-hukumnya Allah. Berarti dunia bagi orang-orang baik apa darusidkin apa darusidkin. Tapi bagi wong si tukang bodoh ini sauripuripe bodoh ini kok bodoh ini ditutup bodoh ini menang iku ya darukisbin apa. Jadi intinya dunia karek sing ngelola apa karek karena sing ngelola. Itu namanya sarah. Sarah itu mengkontrol semua dawuh-dawuh matan sing berlebihan. Nah, gunane sarah itu apa menyeimbangkan lagi napa menyeimbangkan lagi oh proporsinya gini. Ya kaya Quran lah. Quran itu memang mau ndak mau harus ditafsiri. Ada saat di mana Allah itu ngeritik bojo, bojo dikritik. Misalnya inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Bojomu musuhmu, bojomu anakmu kadang-kadang ya musuh. Ciri khas musuh adalah menghalangi dari kebaikan. Ya, bujumu ngalangi kowe kok kebaikan kan ya bolak-balik. Pengamal rawani apa-apa rawani. Nah itu napas sisi itu ya harus dikritik disebut adual lakum. Tapi ada sisi-sisi di mana istri itu dipuji pangeran. Awan andarane bojoku swarga. Ya iku nggone ayat wawau yad'u ilal jannati wal maghfirati. Bisnis itu jelas darah di bujuk suwargo kan wala amatum mukminatun khairum min musyrikati walau ajabatkum saat terusnya tuh ulai kayat u na ilan nar wong wong kafir sing mbok dadekno bojo Misalnya orang Islam kok rabi wong kafir, ujari pangeran dawe ulai kait una ilanar, kau kok rabi non Muslim, iku podo karo kau ajak-ajak moro neroko. Terus Allah dawe wawu yatu ilal jannah, tapi Allah ngajak kowe iku ngawini mukminah. Lah kawin mbek wong wedok mukminah iku wong istilahno ilal jannah. Dadi apa nak muji bojo sudah langit. Tapi ning konteks pas berperilaku surgawi. Nak pas berperilaku ngono iku ya apa ngendarane ya aduan. Lah kowe kalu bojomu ya ngono, kadang ya aduan iblis. Wadang ya koyo wali tenan. Wes adekke ngamuk apa ya tak rungokno. Aku mumpung lagi wusul. Wusul mbahmu. Tapi intinya pokoknya ngaji kuncinya sitok. Cek dawe Allah, cek Rasul, cek ulama. Nak ono damu dunia, ngenyak dunia, ya dunia sing perlu dinya. Yaku dunia sing mbok ngurusi syahwat. Apa? Dunia sing mbok ngurusi syahwat nafsu. Nak ono dunia dipuji, ya dunia sing yutubal li hukum al-akhirah. Sing iso nyampe ono kue. Ya kok kiai lah kadang suantri wabwa kaki gak nalar. Dalam banyak hal santri ku gak nalar. Misalnya nak dikongkon kadang rafaham nang jenenge bocah. Tapi kadang dipuji-puji. Zaman akhir api-api wong iku santri. Lah itu kan proporsional. Semua kalimat itu pasti apa? Proporsional. Misalnya ana wong muji hafid. Wong hafid itu apik ngene-ngene. Mergo sing jaga apalane Quran iku hafid. Tapi kadang ulama yang ngritik, apa artinya hafid nak gak paham. Banyak kadang kena menen ora tau ngaji, apa ngapalo tok. Lah kayak seperti itu kan ada apa? Proporsinya, ada apa? Ada proporsinya. Ya sudah seperti itu tugasnya syarah. Napa tugasnya syarah. Makanya ketika Sufyan As-Tsauri ngenyek dunyo ambek Senawi dibenerno. Ngene lho, sajane ora perlu dinyek kabeh. Nak posisine ngene. Lah iku jenenge syarah, napa? Jenenge napa? Syarah kados wau inna min aswajikum wa auladikum aduwal lakum. Istri bisa dikatakan musuh ya kalau menghalangi dari kebaikan. Karena penghalang kebaikan berarti posisimu musuh. Ya sudah hanya dalam konteks itu. Tapi saat bojomu bojak jamaah gelem, hormat anak gelem, bojak hormat tamu santri gelem. Lah ini kategori ini wawaw yadu ilal jannati wal maghfirati bi'idni. Ya sama Nabi nak ngritik wong wedok entek ngamen. Tapi ini sekali muji yo dunya iku mata wa khairu mata iha al mar'atus shaliha. Ya sudah seperti itu. Semuanya itu ada konteksnya, semuanya ada mawadenya. Ya kowe awakmu dhewe ngono kadang ngilo puji-puji dhewe wong kok ganteng ngene. Wong kok wali ngene, wong melarat kok iso syukur swali tenan. Bareng rokok ra duwe ngenes. Wah. Ra sido wali. Wong ra duwe barang mekruh kok ngenes. Akhirnya pas gak wali blas. Tapi kadang-kadang ya syukur terus wali tenan ngkire kok iso syukur. Tapi bareng mau ora diri rokok kok ngenes. Wah, gak wali blas. Wong kelangan bolu setan kok. Kok ngen? Bolu setan jadi wong sing aram rokok nak daren rokok kok. Bolu setan. Uyo setan wong ngang yoe kapan ora rut. Nanti jare sing halal rokok ah sono-ono iku hadis mau nduk ana setan kok nguyuh bareng. Seru repot kiai-kiai. Mergo dua kelompok besar. Sing halal rokok yo kiai-kiai top. Mong Mbah Makhrus Ali ku yo rokokan kabeh ya wong alim-alim top yo akeh sing rokokan. Wong alim-alim top wali kelapan atas sing ora seneng rokok yo akeh. Ki milih endi? Aku jeling di sik ono wali terkenal men rokokan. Walhasil kiai sing wali sing ora rokok iku ngenyek. Ah munamun eling pangeran kok ngebal ngebuli pangeran. Nak wong eling pangeran kan yakin pangeran iku di istilahno ning ngarepe. Aku ora muni ning ngarepe di istilahno ning ngarepe. Kaya wong nak salat ora oleh ngidu ning ngarep. Dewe Nabi piye fa inna wa qibala wajhi da sallam. Kok wong ning ngarep ketika wong saiki mbok kebal kebuli. Singkat cerita wali sing rokok iku krungu. Jape nak Allah laisa bimakanin. Allah ora duwe tempat. Dadi ora kena kebulane rokokku. Wali kok bata-bata. Ya melati Allah laisa bimakan utawa ono. Ya tapi yang jelas itu rokok lah iso dipuji dalam konteks iso dipuji. Ya itu mau ono wong itu rokok terus. Di kandang itu nak rokok terus mati. Ke rokok itu membunuhmu. Tapi wong itu rokok itu sudah di. Gitu ya aku nak rokok malah mati. Mereka harus mendarah. Mendaging apa? Mati loro di infus itu bareng bojone metu. Bolak-balik bojone itu penting. Ibu bojone nunggoni ora wani muni tenan, buareng bojone metu sipusan. Ngongkon santri pertama terus mentok.
1: Terima kasih Anda sudah menikmati Ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Sobat Bahana, ketika mendengar kata gangguan kesehatan jiwa, banyak orang yang masih membayangkan sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka. Padahal kenyataannya, persoalan ini bisa menyentuh siapa saja. Pelajar, pekerja, ibu rumah tangga, hingga lansia. Lalu pertanyaannya, mengapa angka gangguan kesehatan jiwa di Indonesia masih tergolong tinggi? Sobat Bahana, data Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 menunjukkan prevalensi depresi nasional mencapai 1,4% dan yang paling tinggi justru berada pada kelompok usia 15 hingga 24 tahun, yaitu sekitar 2%. Artinya, remaja dan anak muda menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi tekanan psikologis. Yang lebih memprihatinkan, Kementerian Kesehatan juga mencatat screening kesehatan jiwa baru menjangkau 16,4% masyarakat beresiko. Itu artinya, sebagian besar orang yang mengalami gejala belum terdeteksi dan belum memperoleh pendampingan sejak dini. Sobat Bahana, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes juga mencatat angka gangguan kesehatan jiwa di Indonesia masih tergolong tinggi di berbagai rentang usia. Berdasarkan program cek kesehatan gratis atau CKG hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 186.629 orang dewasa dan lansia mengalami depresi. Sementara, pada kelompok anak usia sekolah dan remaja, angkanya mencapai 34.961 orang. Secara persentase, risiko gangguan kesehatan jiwa pada kelompok anak dan remaja justru menunjukkan tren yang memprihatinkan. Dari sekitar 33 juta penduduk yang sudah diperiksa, gejala depresi dan cemas pada kelompok anak usia sekolah dan remaja ditemukan sekitar 1,6 kali lebih besar dibandingkan kelompok dewasa dan lansia. Faktor penyebab gangguan kesehatan jiwa sangat beragam. Tekanan ekonomi, tuntutan pekerjaan, perundungan, konflik keluarga, hingga derasnya arus media sosial membuat banyak orang merasa lelah secara mental. Sayangnya, stigma masih menjadi penghalang terbesar. Banyak yang takut dianggap lemah ketika memilih berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. Padahal, kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Ketika tubuh kita demam, kita berobat. Tetapi, ketika pikiran dan emosi terluka, mengapa kita justru memilih diam? Sobat Bahana, mungkin sudah saatnya kita mengubah cara pandang kita. Jangan menunggu seseorang benar-benar terpuruk baru kita peduli. Mulailah dengan hal sederhana, menjadi pendengar yang baik, mengurangi kebiasaan menghakimi, dan berani mencari bantuan profesional bila dibutuhkan. Karena Indonesia yang sehat bukan hanya masyarakat yang kuat raganya, tetapi juga yang sehat jiwanya. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana, dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Halo semua, pagi Sobat Bana, masih bersama dia di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Edukasi di 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, seperti yang bahas kita tadi, temanya adalah LPG dan beras subsidi, bijak menggunakan, bijak atau membeli. Benar-benar situasi yang saat sekarang ini memang berbeda. Karena apa? LPG menjadi salah satu kebutuhan yang cukup luar biasa dirasakan oleh warga masyarakat, khususnya mereka yang menengah ke bawah. Misalnya apa? Apabila merasakan kenaikan LPG yang luar dengan harga yang melonjak ya, ini pasti akan ada berpengaruh pada situasi ekonomi di bawah. Terus kemudian beras subsidi gitu. Sebenarnya warga ngawis di tingkat grassroots ya. Jadi perlu adanya penanganan yang khusus. Pasalnya apa? Mereka di Ngawi ini terbiasa dengan memberikan bantuan kepada warga masyarakat. Sebentar, ini agak sedikit nih. Ah, luar biasa hari ini. Iya, ngomong-ngomong masalah penyakit nih, mendekati bulan Oktober nih kayaknya situasi apa? Ini

bagi warga, bagi Anda Sobat Bana yang saat sekarang lagi sakit ya, apalagi dengan infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA, jaga kesehatan, pola makan, dan juga jadwal teratur. Sekarang ini jarang sekali ditemukan warga yang tidak sibuk ya. Semua saat sekarang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Jadi diharapkan untuk Sobat Bana untuk lebih menjaga kesehatan, jangan sampai sakit mengganggu aktivitas Anda. Oke deh, ambil Dian agak bindeng-bindeng sedikit nih karenanya lagi sakit nih. Kita lanjutin dulu yang satu ini, Dini Carnan. Aduh.

0: Ha! Yeah.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
6: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
5: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
6: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
5: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
7: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
8: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Dik Tani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngicu, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrik, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
9: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
10: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Eksa Bana masih bersama dia di sini di 104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Dan mohon maaf ya Dian tadi agak sedikit flu. Jadi terganggu banget. Sobat Bana, jadi buat Anda yang saat sekarang lagi sakit, benar-benar menjaga kesehatan ya. Jangan lupa makan teratur, tidur teratur, apalagi minum obat sampai teratur ya. Oke deh. Informasi terkini terkait dari update dari kejadian gempa di NTT ya, ternyata masih menyisakan duka bagi warga Indonesia, khususnya di di Kepulauan Nusa Tenggara Timur. Dari informasi yang kami terima, jumlah korban meninggal akibat gempa bumi magnitudo 7,7 skala Richter yang terjadi di Nusa Tenggara Timur kembali bertambah. Ini tercatat sampai saat ini ada 135 orang yang dilaporkan meninggal dunia. Sebanyak 48 orang meninggal dunia akibat dampak langsung, 87 orang meninggal dunia sebagai dampak tidak langsung. Hal ini diungkapkan oleh LT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Barton SP Panjaitan pada hari Kamis. Dan sebanyak 1.762 orang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. 60.672 warga terpaksa mengungsi akibat gempa tersebut. Dan dapat kami informasikan juga bahwa banyak fasilitas umum yang mencakup 712 fasilitas pendidikan dan 620 tempat ibadah, 157 fasilitas kesehatan, dan juga 663 unit kantor, 175 titik jalan rusak dan 47 fasilitas irigasi terdampak dari pasca kejadian gempa bumi di NTT. Kita wajib berduka ya dengan apa yang terjadi di NTT. Dan masih berlanjut juga kasus kejadian bencana alam yang ada di Indonesia, yakni anak Krakatau ya. Dari detiknews.com, pencarian 5 jurnalis hingga saat ini saat meliput anak Krakatau dilaporkan masih hilang. Di upaya pencarian 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau yang pada hari kedua belum membuahkan hasil. Pencarian dilanjut pada Kamis 10 September. Evakuasi dilakukan perhentian dikarenakan alat utama atau alat-alat yang dilakukan evakuasi ini masih terkendala. Dan beberapa anggota ataupun personil kembali di posisi masing-masing karena melihat dari pergerakan hari Rabu kemarin belum mendapatkan hasil. Dan informasi ini akan dilanjutkan pada hari ini, diungkapkan oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Al Amrat di Carita di Kabupaten Pandeglang kemarin. Nah, bagi kita yang bekerja di bagian entertain ya, jadi sangat menyayangkan dengan apa yang terjadi saat sekarang, bahwa pasca kejadian gempa yang mengalami gerakan ya Gunung Anak Krakatau yang dilaporkan masih aktif sampai sekarang. Jadi ini yang informasi dulu terjadi pada 1980-an, anak Krakatau ini meletus dan cukup menggemparkan dunia gitu ya. Dan bahkan letusannya itu memengaruhi iklim yang ada di dunia karena kabut tebal ataupun iklim berubah karena cuaca sekitar anak Krakatau ini panas, dan bahkan setelah meletus mengalami penurunan suhu yang cukup fantastis, capek 2 derajat Celsius di sekitar Krakatau. Oke deh, sebentar, ini ada yang dengan permasalahan. Karena
fake suara ya yang ada di sekitar Radio Bana ini. Ada kegiatan ibu-ibu dan bapak lansia melaksanakan olahraga di depan. Jadi suaranya sampai masuk karena suaranya kencang banget. Oke deh. Diinformasikan juga bahwa hari ini merupakan puncak perayaan 25 tahun Partai Demokrat yang dihadiri oleh Presiden RI Prabowo. Dan dalam sambutannya atau pidatonya kemarin berharap bahwa Partai Demokrat ini membantu pemerintah dalam menyukseskan program-program pemerintah ya. Karena ini masih buffering, kita tinggalin dulu. Oke deh, pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Dian masih menemani untuk Anda. Ada Republik, hanya ingin tahu.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: gabahe kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot. Nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane. Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
2: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
0: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron Ngawi.
2: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singet Dumplengan, Pitu Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
0: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi Xspace Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu Xspace Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar Xspace terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi Xspace Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
5: Ramen, yes! Wah, dari sedap, baru!
6: Legendaris Jepang, atau chicken ramen.
5: Sugoi! Mie-nya lurus, kuah pelita dalam putih dan creamy, flavorful khas Hakata.
7: Radio Informasi dan Hiburan.

Oke, masih bersama dia di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Edukasi. Ya Sobat Bana, masih di pukul 6.50 waktu di Sabah Barat. Ini waktunya bagi Sobat Bana semuanya yang punya putra-putri pastinya mengantarkan putra-putrinya ke sekolah. Dan dia mengingatkan jangan sampai ada yang ketinggalan, jangan sampai ada yang membuat Anda kembali lagi ke rumah karena mengambil sesuatu. Jadi sebelum berangkat disiapkan dulu ataupun dicek dulu apakah ada yang ketinggalan dan apakah ada yang perlu dibawa oleh putra-putri Anda. Dan pastinya juga saat sekarang dengan perkembangan zaman ya, jadi tugas-tugasnya mereka sekarang berhubungan dengan AI katanya. Ini baru aja tadi Dian dikeluhkan ya sama si Kejel. Nah, ini ngerjakan ini semua pakai AI ya. Jadi sekarang tugas-tugas pun harus dicek kembali karena si guru ini juga punya aplikasi untuk mengecek apabila si anak ini mengerjakan pakai AI. Kalau mengerjakan pakai AI dah kelihatan sebenarnya. ada saja nih kayaknya. Oke deh, setelah kita bahas tentang anak Krakatau yang saat sekarang mau tengah menunjukkan lihat perubahan hari ke hari, terus kemudian ada gempa NTT yang korbannya bertambah, terus saat sekarang kita geser ke Jakarta. Saat ditanya kapan periksa Minhut terkait amplop, Ketua KPK tengah berbilang seperti ini. Ya, KPK belum memanggil Menteri Kehutanan atau Menhub Raja Juli Antoni terkait pengembalian amplop berisi uang yang diduga dari Bupati Kuantan Singinggi atau Kuang Sing Suardian Ambi untuk izin pelepasan kawasan hutan. Ketua KPK Setia Budianto menjelaskan bahwa alasan belum memanggil Raja Juli ini sejatinya penyidik dalam perkara tersebut tidak memanggil staf khusus dari Menhub Raja Juli yang bernama Andi Saifulhaq. Pemanggilan ini menurut Setia menjadi upaya penyidik untuk menelusuri proses pengembalian amplop

Sumatera Utara ada kejadian kecelakaan truk box dengan truk tronton yang mengakibatkan 3 orang dilaporkan telah meninggal dunia. Seperti yang dilansir dari pihak Detik, dari konfirmasi Kasih Humas Polres Sergai AKP Beringin Jaya menyampaikan bahwa kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat dan 3 korban tewas merupakan pengemudi dan penumpang truk box. Kecelakaan ini bermula dari saat truk mengemudikan oleh Surahwijaya 26 tahun melintas di jalan tol dari arah Medan menuju tebing tinggi, diduga menggunakan kecepatan yang cukup tinggi. Setidaknya di titik kejadian perkara, truk box hilang kendali hingga masuk ke jalur lambat menabrak bagian belakang truk tronton yang berada di depannya. 3 orang yang meninggal dunia ini semuanya adalah truk box, yakni penumpang, kernet, dan sopir. Oke deh Sobat Buana, di pukul 7.54 waktu Indonesia Barat, terima kasih sudah menemani dia di sesi pertama. Kita tinggalin sesi pertama, nanti kita masih bersama lagi di sesi yang kedua.

0: Saatnya anda menikmati Ngopi Spesial.
1: Kata Radio, sudut pandang radio di balik peristiwa. Disiarkan di 600 radio anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional di seluruh Indonesia.
2: Akhir November lalu, Sumbar, Sumut, Aceh dihantam air bah dan longsor yang tidak terkira. Sampai 5 Desember, korban meninggal sudah 830 jiwa lebih dan lebih dari 510 orang dinyatakan hilang. Secara keseluruhan, korban yang terdampak berjumlah 3,3 juta jiwa dan tersebar di 50 kabupaten. BMKG mengatakan bandang dan longsor disebabkan oleh hujan deras pada tanggal 25 sampai 27 November. Siklon tropis Senyar yang datang ke Sumatera membuat curah hujan dalam 3 hari itu menjadi sangat ekstrim, setara dengan curah hujan yang harusnya turun dalam waktu 1,5 bulan. Walhi mencatat faktor alam yang terjadi diperparah oleh krisis ekologis yang terus meningkat akibat makin sempitnya kawasan hutan. Pada periode 2016 hingga 2025, 1,4 juta hektar hutan di Aceh, Sumut, dan Sumbar sudah dibabat untuk aktivitas 631 perusahaan pemegang izin. 1,4 juta hektar itu setara dengan luas Pulau Bali dikali 2. Koalisi Masyarakat Sipil Aceh meminta Presiden segera menetapkan status bencana nasional. Alasannya, Sumbar, Sumut, Aceh luluh lantak dihantam banjir dan longsor, melumpuhkan infrastruktur, merenggut nyawa hingga ratusan jiwa. Desakan yang sama juga disampaikan oleh Dini Rahmania dari Komisi 8 DPR RI. Menurut Dini, penetapan status bencana nasional akan memberikan legitimasi politik supaya Presiden bisa melakukan audit lingkungan, moratorium izin, dan menegakkan hukum untuk bandit-bandit perusak lingkungan. Sebagian tokoh di sosmed dan media massa juga menilai pemerintah lamban karena sampai rekaman ini dibuat, Presiden masih belum menetapkan status bencana nasional. Bisa jadi kecaman ini berlatar belakang anggapan kalau bukan bencana nasional, maka APBN tidak akan turun. Padahal APBN tetap mengucur, walau statusnya masih bencana daerah. Pemerintah punya dana siap pakai di BNPB. Syarat cairnya cukup bupati dan gubernur yang menetapkan status tanggap darurat. Sepanjang sejarah, baru 2 kali Indonesia menetapkan status bencana nasional. Pertama, saat tsunami Aceh tahun 2024. Kedua, waktu terjadi pandemi COVID-19. Tsunami Aceh ditetapkan sebagai bencana nasional karena banyak pejabat daerah yang meninggal dunia digulung air. Kantor Pemda rata dengan tanah. Pemerintah daerah vakum total. Sedangkan saat COVID-19, sebarannya rata ke seluruh pelosok negeri dan melumpuhkan ekonomi nasional secara total. Tentu kita masih ingat dengan bencana Lombok dan Palu. Likuifaksi menelan satu kampung, ribuan orang meninggal dunia. Tapi bencana Lombok dan Palu tidak ditetapkan sebagai bencana nasional karena wali kota Palu dan gubernur NTB masih hadir dan mampu bekerja. Kita tidak bilang bahwa pemerintah sudah dapat ponten 100 dalam menghadapi bencana Sumatera, tapi semua desakan sebaiknya didasari oleh fakta. Radio swasta di seluruh Indonesia mendoakan semoga Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat segera pulih laksana sediakala. Saya Rafiq, sampai jumpa di Kata Radio berikutnya.
1: Supaya obrolan Anda bersama teman lebih berisi, dengerin terus Kata Radio di radio kesayangan kamu. Sampai jumpa.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cek.